0: Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dengan Suhasil Nazara yang sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan. Pergantian tersebut menjadi reshuffle ke-6 yang dilakukan Presiden Prabowo sejak awal masa jabatan. Presiden diketahui pertama kali melakukan reshuffle pada Februari 2025, sementara reshuffle ke-5 dilakukan pada akhir April 2026.
1: Bersediakah saudara untuk diambil janji menurut agama Kristen?
2: Ya, bersedia.
1: Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Tuhan, saya berjanji.
2: Demi Tuhan, saya berjanji.
0: Pergantian ini berlangsung ketika pemerintah masih menjalankan APBN 2026 sekaligus mempersiapkan APBN tahun 2027. Karena itu, mandat utama yang disampaikan Presiden kepada Suhasil berkaitan dengan menjaga kesehatan keuangan negara dan memastikan APBN tetap kredibel. Suhasil juga menegaskan APBN harus mampu mendukung program-program prioritas pemerintah, sementara defisit anggaran tetap dijaga di bawah batas 3%. Ia memastikan Kementerian Keuangan akan menjaga kredibilitas fiskal, sekaligus memastikan anggaran menghasilkan manfaat maksimal bagi masyarakat.
3: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya, menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi, APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya. Dan untuk itu kita akan melakukan dengan Kementerian Keuangan yang selama ini sudah bekerja dengan sangat-sangat keras, akan melanjutkan menjaga keuangan negara tersebut menjadi APBN yang nantinya bisa menumbuhkan dan APBN yang juga bisa betul-betul menstabilkan ekonomi.
0: Reshuffle ke-6 ini bukan hanya menjadi keputusan politik Presiden. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menilai, perombakan kabinet merupakan kewenangan prerogatif Presiden dan diperlukan untuk mempercepat pelaksanaan visi pemerintah. Menurut Said, setelah hampir 2 tahun pemerintahan berjalan, Presiden telah memiliki penilaian terhadap kinerja para pembantunya.
4: Tentu yang pertama kita kembalikan pada hak prerogatif Bapak Presiden. Namun dari sisi kami, memang sudah waktunya lah Bapak Presiden melakukan reshuffle untuk melakukan percepatan penajaman terhadap mimpi-mimpi Presiden, prioritas-prioritas Presiden. Tentu dalam 2 tahun ini Presiden sudah menilai para pembantu-pembantunya, bahwa Presiden punya track record-nya, sehingga datang kesimpulan layak untuk di reshuffle, monggo, itu memang kewenangan Presiden.
0: Dari sisi ekonomi, pergantian Menteri Keuangan dinilai relatif tidak mengganggu kesinambungan kebijakan fiskal, karena Suhasil memiliki pengalaman panjang di Kementerian Keuangan. Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede menilai, masa transisi akan lebih kecil karena Suhasil telah memahami pengelolaan penerimaan, belanja, pembiayaan, dan koordinasi kebijakan fiskal. Namun menurutnya Suhasil tetap memiliki tantangan dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pembiayaan program prioritas, penerimaan negara, dan kredibilitas fiskal. Ia juga perlu memastikan pelaksanaan APBN 2026 tetap berjalan kredibel, sembari menguji kembali berbagai asumsi dalam penyusunan APBN 2027.
5: Tentunya kita berharap bahwa ini suatu hal yang positif ke depannya, gitu ya. Karena kalau kita bicara dalam hal ini, kinerja perekonomian, sekalipun memang masih kita hadapi tantangan dari globalnya, namun kinerja domestik masih relatif masih cukup kondusif gitu ya. Dan sekalipun memang ini adalah pergantian di Kementerian Keuangan, saya berharap ini tidak sampai mengganggu ya kesinambungan fiskal dan juga orkestrasi di dalam hal KSSK sendiri gitu ya, dan juga kebijakan-kebijakan fiskal lainnya agar tetap bisa berjalan gitu ya, dan ini dapat bisa mendukung program-program prioritas pemerintah ke depannya.
0: Pergantian Menteri Keuangan ini pada akhirnya bukan sekedar perubahan posisi dalam kabinet, tetapi juga membawa mandat untuk menjaga kesinambungan kebijakan fiskal. Dengan pengalaman panjang di Kementerian Keuangan, Suhasil diharapkan mampu menjaga stabilitas, sekaligus memberikan kepastian dalam pengelolaan keuangan negara. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Berikut tanggapan masyarakat mengenai penunjukan Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan.
7: Menurut saya reshuffle ini kan emang bagian ya dari kewenangan Presiden untuk mengevaluasi kabinetnya. Dan saya berharap Menteri yang baru ini bisa langsung bekerja karena sudah punya pengalaman ya di Kementerian Keuangan sebelumnya. Dan yang paling penting kebijakannya bisa membuat ekonomi tetap stabil dan manfaatnya juga bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia.
8: Kalau saya sih justru berharap nih Menteri Keuangan yang baru gak buru-buru buat bikin banyak perubahan ya Mbak. Lebih baik fokus dulu memastikan kebijakan yang udah berjalan nih tetap stabil dan diperbaikilah kalau memang ada kekurangan. Jangan sampai masyarakat dan pelaku usaha malah bingung karena terlalu banyak perubahan. Yang penting masyarakat ini dapat kepastian dan ekonomi itu tentunya harus tetap berjalan.
9: Harapannya Menteri Keuangan yang baru ini bisa semakin memperkuat komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah nih, terutama dalam kebijakan anggaran. Jadi setiap kebijakan yang dibuat di tingkat pusat ini bisa dipahami dengan lebih jelas, kemudian dijalankan dengan baik sampai di daerah.
6: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik reshuffle ke-6 Kabinet Presiden Prabowo Subianto, ujian baru Menteri Keuangan. Naskah disusun Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan penyegaran di dalam Kabinet Merah Putih dengan melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan Senin kemarin. Pergantian ini merupakan hak prerogatif Presiden untuk memastikan roda pemerintahan berjalan efektif, lincah, dan responsif terhadap dinamika ekonomi nasional yang penuh ketidakpastian. Suhasil tentu bukanlah figur asing di lingkungan Kementerian Keuangan. Rekam jejaknya yang panjang sebagai Wakil Menteri Keuangan menjadi modal krusial dalam memahami kompleksitas kebijakan fiskal, pengelolaan anggaran, serta sinergi lintas sektoral. Kendati demikian, publik tentu menaruh harapan besar agar perombakan ini tidak sekadar menjadi rotasi jabatan, melainkan katalisator perbaikan nyata dalam tata kelola keuangan negara. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, portofolio Menteri Keuangan memegang peran yang sangat vital. Lebih dari sekadar menjaga keseimbangan kas negara, Menteri Keuangan dituntut memastikan instrumen fiskal mampu memacu pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan prinsip kehati-hatian dan kesehatan anggaran pendapatan belanja negara APBN. Tantangan di hadapan Suhasil tergolong berat. Ia harus piawai meracik keseimbangan antara kebutuhan pendanaan program-program prioritas pemerintah dengan disiplin fiskal serta pengelolaan utang yang terukur. Masyarakat sangat berharap agar setiap rupiah dari uang pajak rakyat di dalam APBN benar-benar berdampak langsung dan terukur bagi kesejahteraan umum. Efisiensi belanja, perluasan basis penerimaan, serta pengawasan ketat atas alokasi anggaran wajib menjadi prioritas utama kepemimpinan baru ini. Di sisi lain, kebijakan fiskal harus tetap berpihak pada stabilitas daya beli dan memberikan stimulus yang tepat bagi dunia usaha. Kebijakan peningkatan pendapatan negara jangan sampai kontraproduktif di tengah upaya menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, momentum transisi ini juga harus dimanfaatkan untuk memperkuat koordinasi kebijakan ekonomi secara menyeluruh. Sinergi yang erat antara otoritas fiskal, moneter, sektor real, dan program perlindungan sosial menjadi kunci utama untuk meredam gelombang ketidakpastian global. Kini, saatnya Menteri Keuangan yang baru membuktikan bahwa pengalaman birokrasinya mampu bertransformasi menjadi kebijakan publik yang berdampak nyata. Tolok ukur keberhasilannya bukanlah sekadar kepatuhan administratif pada angka-angka makro APBN, melainkan sejauh mana kebijakan fiskal mampu memperluas kesempatan kerja dan mengentaskan kemiskinan. Di tengah dinamika ekonomi saat ini, masyarakat menuntut agar nakoda baru di Kemenkeu mampu menghadirkan stabilitas harga dan mengendalikan inflasi. Selain itu, pengelolaan APBN harus semakin transparan dan tepat sasaran dengan memprioritaskan belanja publik yang langsung menyentuh kepentingan rakyat banyak. Harapan serupa juga disematkan pada sistem perpajakan yang lebih berkeadilan, yang melindungi sektor usaha mikro, kecil dan menengah, serta kelas menengah, namun tetap tegas mengoptimalkan penerimaan negara. Langkah strategis dalam menghadirkan stimulus ekonomi guna mendorong pertumbuhan industri serta memperluas lapangan kerja juga dinantikan. Seluruh langkah ini tentu harus berjalan berdampingan dengan prinsip kehati-hatian dalam mengelola utang dan pembiayaan negara demi menjaga kesehatan fiskal jangka panjang. Pada akhirnya, perombakan kabinet adalah instrumen penyegaran. Kehadiran nakoda baru di Kementerian Keuangan ini diharapkan mampu menghadirkan energi transformatif, menjaga kredibilitas fiskal, dan mengawal agenda besar pembangunan nasional menuju kemandirian ekonomi. Sekian editorial, selamat pagi.
6: Selanjutnya kita ikuti jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah bersama dengan tim RRI Semarang.
11: Kita ikuti informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
12: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
13: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menegaskan bahwa Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ mampu memperkuat toleransi dan kebersamaan di Jawa Tengah. Selengkapnya dilaporkan Bahtiar Rifai.
14: Ini merupakan kebanggaan tidak hanya insan kampus.
15: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi pada hari Senin kemarin meninjau dua lokasi tempat pelaksanaan MTQ ke-31 2026, yaitu di UIN Wali Songo yang menjadi tempat Musabaqoh Fahmil Quran dan Auditorium Imam Barjo Undip Leburan yang merupakan tempat cabang kaligrafi. Ahmad Lutfi menegaskan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 di Semarang bukan hanya milik umat Islam, tetapi menjadi bagian dari seluruh masyarakat. Menurutnya, keterlibatan masyarakat dari berbagai latar belakang dalam rangkaian MTQ menunjukkan kuatnya semangat toleransi dan kebersamaan di Jawa Tengah. Ia menilai penyelenggaraan MTQ menjadi momentum untuk memperkuat toleransi antar umat beragama sekaligus membangun kebersamaan masyarakat. Menurutnya, keterlibatan masyarakat lintas latar belakang menjadi bukti bahwa MTQ tidak hanya dipandang sebagai kegiatan keagamaan. Ia mencontohkan keterlibatan pelajar dari sekolah Kristen dalam memeriahkan rangkaian MTQ, termasuk dalam kegiatan pembawaan Mars MTQ yang berhasil memecahkan rekor MURI.
14: Ini merupakan kebanggaan tidak hanya insan kampus, tetapi masyarakat, tokoh, bahkan seluruh provinsi ikut memiliki. Dan tidak hanya menjadi milik kita orang Islam Muslim, tetapi bahkan ini non-Muslim pun ikut.
15: Ahmad Lutfi berharap MTQ ke-31 Jawa Tengah tidak berhenti sebagai ajang perlombaan keagamaan, tetapi juga mampu membawa pesan perdamaian dari Jawa Tengah ke tingkat nasional hingga dunia. Pesan tersebut dinilai penting untuk memperkuat semangat persatuan dan toleransi di tengah keberagaman masyarakat. Sementara itu, Rektor Universitas Diponegoro, Profesor Dr. Suharnomo mengatakan, Undip mengaku bangga dipercaya menjadi salah satu venue penyelenggaraan MTQ Nasional ke-31. Ia menyebut gedung Prof. Sudarto Undip mendapat apresiasi dari panitia karena memiliki fasilitas yang mendukung pelaksanaan kegiatan mulai dari kualitas tata suara hingga konsep teater.
16: Tadi Yudharoji sampaikan bahwa venue di Sudarto terbaik dari sisi sound system, kemudian dari sisi teater, dari sisi semuanya. Jadi kami sangat terima kasih.
15: Pengawas cabang kaligrafi Didin Sirajudin AR mengungkapkan pelaksanaan pameran seni dalam rangkaian MTQ di Semarang memiliki nilai historis. Menurutnya, pada MTQ ke-11 pada tahun 1979 di Semarang, pernah digelar pameran seni lukis Islami yang menjadi salah satu tonggak penting perkembangan seni rupa dalam penyelenggaraan MTQ di Indonesia. Bahtiar Rifai melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
13: Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ ke-31 tingkat nasional di Provinsi Jawa Tengah memasuki hari kedua. Sebanyak 12 majelis digelar, salah satunya Musabaqoh Cabang Syarhil Quran yang dilaksanakan di Gedung Profesor Sudarto, Universitas Diponegoro, Undip Semarang. Penanggung jawab Majelis 9 MTQ ke-31 tingkat nasional Cabang Syarhil Quran, Juair menjelaskan, jika cabang lomba kali ini merupakan bergu atau tim, yang di mana satu tim berisikan 3 orang. Pada babak penyisihan hari pertama, Minggu 13 September 2026, ada 10 tim yang bertanding. Sedangkan pada hari kedua, Senin 14 September, ada 13 tim yang bertanding. Juari menambahkan, Dewan Hakim yang dilibatkan dalam babak penyisihan Musabaqoh Cabang Syarhil Quran berjumlah 8 orang.
17: Cabang lomba yang bergu atau tim, satu tim terdiri dari 3 orang. Kemarin sudah berlangsung, hari pertama ada 10 tim, pagi hari 5 tim, dan di sore hari atau siang hari 5 tim. Untuk hari ini jadwalnya ada 13 tim.
13: Dia berharap dengan adanya Musabaqoh Cabang Syarhil Quran yang dihadiri oleh anak-anak sekolah, baik madrasah maupun pondok pesantren, dapat menginspirasi anak muda dalam mengamalkan Al-Quran. Kegiatan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ ke-31 tingkat nasional di Provinsi Jawa Tengah masih bergulir. Sebanyak 30 peserta putri mengikuti Musabaqoh Cabang Karya Tulis Ilmiah Quran di Gedung Sasana Widya Praja BPSDMD Provinsi Jawa Tengah pada Senin 14 September 2026. Penanggung jawab Majelis 11 MTQ ke-31 tingkat nasional Cabang Karya Tulis Ilmiah Quran, Rodiah mengatakan, jika babak penyisihan dilakukan selama 2 hari, yakni pada hari pertama, Minggu 13 September 2026, diikuti 30 peserta putra. Dan hari kedua, Senin 14 September, diikuti 30 peserta putri dari 30 provinsi. Para peserta diberikan waktu selama 9 jam untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah Quran yang bertemakan kerukunan. Dia menjelaskan, usai penyisihan, Dewan Hakim yang berjumlah 9 orang akan melakukan penilaian pada Selasa 15 September dan dilanjutkan semifinal pada Rabu 16 September, serta final pada Jumat 18 September 2026. Sebanyak 8 peserta dari 8 provinsi mengikuti Musabaqoh Tafsir Al-Quran golongan Bahasa Arab Putra dalam rangkaian MTQ ke-31. Perlombaan berlangsung di Gedung Wahana Geraha Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. PIC Musabaqoh Cabang Tafsir Al-Quran 30 Juz dan Tafsir Al-Quran golongan Bahasa Arab Zainul Ahmad mengatakan, setiap peserta mendapatkan waktu tampil sekitar 30 menit dengan pertanyaan dari Dewan Hakim. Pertanyaan diantaranya adalah cuplikan ayat. Kemudian peserta meneruskan ayat tersebut sekitar 3 atau 4 ayat. Setelah peserta menyelesaikan lanjutan ayat yang diberikan, Dewan Hakim kemudian memberikan pertanyaan mengenai tafsir Al-Quran dalam bahasa Arab. Zainul mengatakan, pelaksanaan lomba sesi pagi dimulai tepat pukul 8 WIB dan seluruh rangkaian sesi dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal. Sementara itu, untuk cabang tafsir Al-Quran golongan 30 juz kemarin berlangsung mulai pukul 13 WIB. Menurut Zainul, sebelum perlombaan dimulai, panitia akan melakukan verifikasi ulang terhadap seluruh peserta untuk memastikan keakuratan data. Setelah proses verifikasi, peserta akan ditempatkan di ruang tunggu sebelum mengikuti proses pengundian nomor urut tampil. Dia menjelaskan, pengundian nomor urut tidak hanya dilakukan sekali. Setiap peserta yang selesai tampil, nomor urut peserta berikutnya akan kembali diacak. Dengan mekanisme tersebut, peserta tidak mengetahui secara pasti kapan dirinya akan tampil. Dia mengatakan sistem ini diterapkan untuk menjaga objektivitas dan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh peserta.
12: Demikian, Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
11: Demikian informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
6: Jerman membidik potensi besar untuk memperluas kerjasama, terutama di bidang ekonomi dengan Indonesia di tengah perubahan tatanan geopolitik global yang mendorong dengan negara kekuatan menengah untuk beradaptasi dengan lingkungan strategis yang baru. Hal itu dikutip dari kantor berita antara hari ini. Duta Besar Jerman untuk Indonesia, ASEAN dan Timur Leste, RLAP, BST mengatakan negara-negara besar sedang menyelaraskan kembali posisi mereka di tengah sikap Rusia yang dinilai semakin agresif. Situasi tersebut membuat Jerman melihat kerjasama dengan kawasan Asia Tenggara menjadi semakin penting, terutama Indonesia. Dari dunia olahraga, pelatih timnas perahu naga Indonesia M. Suryadi menegaskan timnya siap bertarung pada kejuaraan dunia perahu naga 2026 di Hangzhou dan Yuanling, Tiongkok pada September hingga Oktober. Berbicara pada acara pelepasan atlet di Wisma Langlaut, Jakarta, Senin yang lalu, Suryadi mengatakan tim Indonesia telah melakukan persiapan sejak Januari 2026. Beberapa atlet yang sebelumnya bertarung pada SEA Games 2025, menurutnya tetap dipertahankan untuk bersiap menghadapi kejuaraan lebih tinggi, yakni Piala Dunia Perahu Naga 2026 di Yuanling dan Kejuaraan Dunia Perahu Naga 2026 di Hangzhou. Berikutnya kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri.
11: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
6: Brigadir Ade, silakan.
18: Baik, terima kasih Zaini. Selamat pagi. Dan kembali dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah eksit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol melalui flyover juga terpantau kondusif lancar. Dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan eksit tol Bekasi Barat. Arus lalu lintas dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon ataupun Kalimalang terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal, begitupun yang akan memasuki gerbang tol Bekasi Barat. Dan harap bagi para pengendara yang akan memasuki jalur tol untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Tanjakan Lawang, Malang. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan menuju ke arah Malang terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam dan harap bagi para pengendara untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 313 kasus laka lantas dengan rincian 16 orang meninggal dunia, 46 orang luka berat, dan 402 orang luka ringan. Dan dari 313 kasus laka lantas tersebut, 75% didominasi terjadi akibat kendaraan roda 2. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Ade Sintia melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
11: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945.

0: Kaimana pagi ini masih di 96,3 MHz RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Setiap orang memiliki cerita. Setiap orang punya potensi. Kita semua berbeda. Disitulah keindahan hidup. Namun, seringkali saudara-saudari kita dengan disabilitas menghadapi pandangan yang salah atau hambatan yang tidak perlu. Menghormati itu sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Ini bukan tentang rasa kasihan, melainkan tentang mengakui martabat dan hak asasi setiap individu. Ini tentang melihat kemampuan, bukan keterbatasan.

0: cuci tangan dulu baru makan. Jesus, lapar ini. Mau perut sakit kah? Tadi main bola baru. Ih, terlalu lama mu. Mari Nisa ajar kau cara cuci tangan yang benar.
1: 6 langkah mencuci tangan yang baik dan benar. 1. Tuangkan sabun pada tangan yang telah dibasahi, kemudian gosok dan usap kedua telapak tangan dengan arah memutar. 2. Jangan lupa menggosok kedua punggung tangan secara bergantian. 3. Bersihkan sela-sela jari tangan dengan menggosok. 4. Kunci ujung jari kedua tangan untuk membersihkan. 5. Bersihkan kedua ibu jari dengan menggosok dan memutar secara bergantian. 6. Letakkan ujung jari di atas telapak tangan, lalu gosok perlahan, bilas kedua telapak tangan, dan keringkan.
0: Nah, bersih toh. Selamat makan, Yansin.
2: Selamat makan, Seren.

Dalam kehidupan sehari-hari, pasti kita sering berinteraksi dengan banyak orang, baik itu teman, keluarga, maupun rekan kerja. Tak jarang ada momen di mana kita merasa kecewa atau tersakiti oleh orang lain. Namun, ada sebagian dari kita yang memiliki kemampuan luar biasa untuk mudah memaafkan dan melupakan kesalahan orang lain. Apakah Anda termasuk salah satu yang mudah melupakan kesalahan orang? Cek tanda-tanda berikut ini, seperti kami kutip dari female.com. 1.

lain lebih harmonis. Memaafkan dan melupakan kesalahan orang lain adalah tanda kedewasaan emosional yang patut dibanggakan.

Tahukah Anda, investasi bukan hanya tentang angka-angka dan keuntungan finansial semata. Investasi adalah tentang membangun masa depan yang lebih baik, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk generasi mendatang. Dengan berinvestasi, kita turut serta dalam menggerakkan roda perekonomian bangsa, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong inovasi. Mari kita mulai berinvestasi sejak dini, sesuai dengan kemampuan dan tujuan keuangan masing-masing. Ada banyak pilihan investasi yang tersedia, mulai dari pasar modal, properti, hingga usaha kecil dan menengah. Jangan biarkan ketakutan atau ketidaktahuan menghalangi langkah kita. Ingatlah, setiap rupiah yang kita investasikan adalah langkah kecil menuju masa depan yang lebih cerah. Investasi cerdas, masa depan berkualitas. Bersama, kita wujudkan Indonesia.

Awalnya mungkin hanya rasa penasaran atau pelarian dari penatnya dunia yang datang bertubi-tubi. Narkoba menawarkan fana yang manis, ketenangan palsu, dan tawa yang sebenarnya kosong. Namun, saat tirai ilusi itu runtuh, realitas yang tersisa justru jauh lebih menyakitkan. Kesehatan yang terenggut, masa depan yang terkunci, hingga air mata orang-orang tercinta yang terlanjur tumpah karena kecewa. Jangan tukar seluruh sisa hidupmu demi rasa ingin tahu yang menghancurkan. Mari jaga diri kita dan orang-orang yang kita sayangi, karena narkoba adalah ilusi sesaat, penyesalan selamanya.

Pernahkah kita membayangkan seperti apa rupa bumi yang akan kita wariskan untuk anak cucu kita nanti? Apakah masih ada udara bersih untuk dihirup atau air jernih yang mengalir bebas? Menjaga bumi tidak harus menunggu gerakan besar. Semua dimulai dari langkah kecil di rumah kita sendiri. Mulai dengan mengurangi kantong plastik sekali pakai, menghemat energi, hingga mengolah kembali limbah dapur dan minyak jelanta agar tak mencemari lingkungan. Karena setiap aksi nyata yang kita lakukan hari ini adalah nafas kehidupan bagi masa depan. Selamat Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Mari bersama hijaukan hari ini, selamatkan esok hari.

Kisah inspiratif dari Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara yang lahir dengan nama Raden Mas Soewardi Soerjaningrat adalah sosok pahlawan nasional yang gigih berjuang untuk pendidikan Indonesia. Meskipun berasal dari keluarga bangsawan, ia tidak pernah membatasi dirinya untuk memperjuangkan hak pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada masa penjajahan Belanda, akses pendidikan sangat terbatas bagi masyarakat pribumi. Namun, Ki Hajar Dewantara dengan berani mengkritik kebijakan pemerintah kolonial yang dianggapnya diskriminatif melalui tulisan-tulisannya yang tajam. Akibatnya, ia diasingkan ke Belanda. Pengasingan tidak mematahkan semangatnya, justru ia memanfaatkan kesempatan itu untuk mempelajari sistem pendidikan Eropa yang modern. Sekembalinya ke Indonesia, ia mendirikan perguruan Taman Siswa pada tahun 1922, sebuah lembaga pendidikan yang berlandaskan pada semangat nasionalisme dan kemandirian. Ki Hajar Dewantara juga mencetuskan semboyan pendidikan yang sangat terkenal, yaitu Ingarsa Sung Tulada di depan memberi teladan, Ingmadia Mangun Karsa di tengah membangun kemauan, Tuturi Handayani di belakang memberi dorongan. Semboyan ini menjadi pedoman penting dalam pendidikan di Indonesia hingga saat ini. Ki Hajar Dewantara mengajarkan kita tentang pentingnya semangat juang, kemandirian, dan pengabdian dalam memperjuangkan hak pendidikan bagi semua orang. Ia adalah contoh nyata bahwa pendidikan adalah kunci untuk memajukan bangsa.

diperingati setiap tanggal 10 November untuk mengenang peristiwa penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia, yaitu Pertempuran Surabaya pada tahun 1945. Peristiwa ini adalah salah satu pertempuran terbesar dan terberat antara pejuang Indonesia dan pasukan Sekutu yang juga melibatkan tentara Belanda yang ingin kembali berkuasa di Indonesia setelah Jepang menyerah di Perang Dunia Kedua. Pada 10 November 1945, ribuan rakyat Surabaya, baik yang bersenjata maupun tidak, bersatu melawan pasukan Inggris yang berusaha menduduki kembali kota tersebut. Meski persenjataan pejuang Indonesia jauh lebih sederhana dibandingkan dengan pasukan Sekutu yang dipersenjatai lengkap, keberanian dan semangat perjuangan rakyat Surabaya tidak tergoyahkan. Salah satu tokoh yang dikenal dalam peristiwa ini adalah Bung Tomo, yang dengan orasi-orasinya mampu membakar semangat para pemuda Surabaya untuk terus berjuang. Pertempuran ini berlangsung selama sekitar 3 minggu dan memakan banyak korban jiwa, baik di pihak pejuang Indonesia maupun pasukan Sekutu. Namun, meskipun kalah dalam hal persenjataan, semangat perjuangan rakyat Surabaya menjadi simbol keberanian rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Oleh karena itu, untuk menghormati pengorbanan para pejuang yang gugur dalam pertempuran ini, tanggal 10 November ditetapkan sebagai Hari Pahlawan.

sejak tahun 1959. Hari Pahlawan menjadi momentum untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan Indonesia, serta untuk terus membangkitkan semangat nasionalisme dan patriotisme generasi penerus bangsa.

Pukul 12, ya pukul 10 lebih 12 menit ya. Terima kasih untuk Anda yang terus bersama kami di program A1. Pendengar, kondisi kemarau berkepanjangan meningkatkan perhatian terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan di Papua Barat. Nah, masyarakat diminta lebih berhati-hati dalam menggunakan api, terutama saat membuka atau membersihkan lahan. Kepala Balai Pembenihan dan Pengembangan Tanaman Hutan BP2TH Papua Barat Jeffrey C. Angkota mengingatkan pembakaran yang dilakukan untuk kepentingan sesaat dapat menimbulkan dampak lingkungan dalam jangka panjang. Naya mengatakan kondisi kekeringan dapat membuat kawasan vegetasi lebih mudah terbakar. Jika tidak dikendalikan, kebakaran dapat meluas dan memberikan dampak terhadap masyarakat di sekitar kawasan terdampak. Dampak kebakaran tidak hanya berkaitan dengan rusaknya kawasan hutan, asap yang dihasilkan juga dapat mengganggu aktivitas masyarakat dan kualitas udara di wilayah pemukiman. Nah, Jeffrey menilai keberadaan hutan yang terjaga memiliki

Jeffrey menilai keberadaan hutan yang terjaga memiliki manfaat besar dalam menghadapi kondisi lingkungan yang semakin tidak menentu. Karena itu masyarakat perlu ikut menjaga kawasan hutan dan menjaga munculnya sumber api yang dapat memicu kebakaran.

Indonesia, tanah air kita, adalah permadani indah yang terajut dari ribuan pulau, ratusan suku, dan beragam keyakinan. Dalam setiap helainya, ada kekuatan yang tak ternilai keberagaman. Ketika kita mengamalkan moderasi beragama, kita sedang menanam benih kebaikan. Kita sedang merajut kembali persatuan yang mungkin sempat renggang. Kita sedang mewariskan Indonesia yang damai, harmonis, dan penuh toleransi untuk generasi mendatang. Mari bersama jadikan moderasi beragama sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Iftak Esu, Itrarum Esu, Satu Hati, Satu Tujuan. Sebuah slogan dari bahasa daerah Kaimana yang oleh pemerintah Kabupaten Kaimana dijadikan sebuah filosofi untuk mengajak masyarakat Kaimana bersama-sama membangun negeri.

Tips 5 hal penting yang sebaiknya tidak Anda bagikan di media sosial. Pendengar, sebelum menggunakan media sosial, sebaiknya simak 5 poin penting yang tidak boleh dibagikan di media sosial. 1. Informasi pribadi yang sensitif. Hindari membagikan detail pribadi seperti alamat rumah lengkap, nomor telepon pribadi, alamat email utama, tanggal lahir lengkap, atau informasi detail tentang anggota keluarga. Informasi ini bisa disalahgunakan untuk penipuan, pencurian identitas, atau bahkan membahayakan keamanan Anda dan keluarga. 2. Detail keuangan. Jangan pernah memposting nomor kartu kredit atau debit, PIN, kata sandi akun bank, atau investasi, atau informasi keuangan sensitif lainnya. Informasi ini sangat berisiko jika jatuh ke tangan yang salah dan dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar. 3. Lokasi real time. Berbagi lokasi Anda secara langsung dapat memberitahu orang asing keberadaan Anda saat ini, yang berpotensi membahayakan keamanan pribadi. Sebaiknya bagikan lokasi Anda setelah Anda meninggalkan suatu tempat atau hanya dengan orang-orang terpercaya. 4. Informasi pekerjaan yang terlalu detail dan sensitif. Berhati-hatilah dalam membagikan informasi tentang pekerjaan Anda, terutama yang bersifat rahasia perusahaan, strategi bisnis internal, atau hal-hal yang seharusnya tidak diketahui publik. Selain itu, hindari keluhan berlebihan tentang pekerjaan atau rekan kerja yang bisa berdampak negatif pada karir Anda. 5. Informasi pribadi anak di bawah umur yang berlebihan. Batasi atau hindari membagikan foto atau video anak-anak dengan informasi detail seperti nama lengkap, lokasi sekolah, atau kegiatan rutin mereka secara terbuka. Prioritaskan privasi dan keamanan anak-anak Anda di dunia maya. Ingatlah bahwa sekali informasi dibagikan di media sosial, jejak digitalnya sulit untuk dihapus sepenuhnya. Selalu berhati-hati dan pertimbangkan risiko sebelum memposting sesuatu.

45 menit berlalu dari pukul 10. Ya, terima kasih untuk Anda yang terus bersama kami di program Kaimana Siang. Pendengar, Jerman membuka peluang memperkuat kerjasama pertahanan dengan Indonesia, termasuk melalui kemungkinan pengadaan tambahan pesawat Airbus. Peluang tersebut muncul setelah Indonesia menerima 2 pesawat angkut militer Airbus 400M Atlas, dan Duta Besar Jerman untuk Indonesia, ASEAN, dan Timor Leste, Ralf Bester, mengatakan peningkatan kerjasama pertahanan masih bergantung pada proses negosiasi bilateral. Namun Jerman telah menyampaikan tawaran dan menyatakan kesiapan memperluas kerjasama militer dengan Indonesia. Ketika dikonfirmasi mengenai kemungkinan kerjasama melalui pengadaan pesawat Airbus A400M, Besti membenarkan opsi

tersebut. Dan mengenai waktu pelaksanaan kontrak pertahanan baru, Bayista menegaskan keputusan sepenuhnya berada di tangan pemerintah Indonesia. Nah, ia menyebut negara-negara Eropa termasuk Jerman kini berupaya memperkuat kerjasama keamanan dengan negara-negara anggota ASEAN. Informasi selengkapnya Anda boleh baca di laman resmi rri.co.id.

Sahabat muda, tahukah kamu, dunia maya memang menghubungkan, tapi tanpa bijak ia bisa menjauhkan. Terlalu sering terpapar komentar pedas bisa melukai hati. Terlalu banyak melihat kesempurnaan palsu bisa membuat kita merasa kurang. Terlalu lama menatap layar bisa menjauhkan kita dari dunia nyata dan orang-orang terkasih. Ingatlah, kebahagiaan sejati tidak selalu terpancar di lini masa. Dunia nyata menawarkan pelukan hangat, tawa riuh, dan keindahan yang tak terfilter. Bijaklah dalam berselancar, jaga kesehatan.

Pendengar, memiliki ingatan yang kuat menjadi salah satu bagian kecerdasan yang banyak didambakan. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa seringkali terdapat batasan-batasan yang membuat kita tidak bisa mengingat semua hal. Daya ingat orang pasti akan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dikutip dari rri.co.id, berikut beberapa trik yang bisa diterapkan agar dapat menjadi pengingat handal. 1. Ucapkan 3 kali. 2. Menghubungkan dengan memori yang ada. 3. Mengubah menjadi cerita. Teknik ini bekerja karena cerita lebih mudah dicerna dan diingat oleh otak dibandingkan sekedar rangkaian fakta.

hidup menjatuhkan kita begitu keras, sampai kita merasa berjalan di tempat atau bahkan kehilangan arah. Kita sering menunggu seseorang datang untuk mengulurkan tangan, atau menunggu keadaan berubah menjadi lebih baik. Tapi sadarkah kamu, perubahan terbesar tidak pernah dimulai dari luar. Langkah pertama selalu ada di dalam hatimu. Gagal itu wajar, terluka itu manusiawi. Tapi bertahan dalam keterpurukan adalah pilihan. Basuh air matamu, tatap cermin di hadapanmu, dan katakan pada dirimu sendiri, "Aku jauh lebih kuat dari apa yang menjatuhkanku hari ini." Dunia tidak akan menunggu, dan mimpimu terlalu berharga untuk dilepaskan. Mulai hari ini, mari melangkah lagi, karena kekuatan terbaik adalah saat kamu bangkit dari diri sendiri.

Lakukan dengan memasukkan kedua kaki peserta di dalam karung atau sarung bantal yang mencapai pinggang atau leher mereka dan melompat ke depan dari titik awal menuju garis finish. Balap karung menjadi salah satu permainan yang dimainkan saat perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia. Sejarahnya pun telah ada sejak zaman dahulu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Siang ini masih di 96,3 MHz RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, rasa percaya diri banyak manfaatnya dalam kehidupan individu sebagai makhluk sosial. Ketika Anda percaya dengan kemampuan Anda, hal tersebut akan membuat Anda lebih mampu menghadapi tantangan dan mengambil resiko dari aktivitas kehidupan. Rasa percaya diri memungkinkan Anda untuk berinteraksi lebih baik dengan orang lain serta mampu membangun hubungan positif dan saling mendukung satu sama lainnya. Jika Anda memiliki kemampuan untuk menghargai dan menyadari kemampuan diri, Anda akan dapat mengurangi kecemasan yang bisa membuat Anda lebih memahami kekuatan yang ada di dalam diri. Berikut tips meningkatkan percaya diri dengan mudah. Pertama, kenali diri sendiri. Luangkan waktu untuk memahami kekuatan dan kelemahan Anda. Fokus pada apa yang Anda lakukan dengan baik. Buang jauh sifat menyalahkan diri. Berfokus dan fokus terhadap apa yang membuat Anda bertumbuh dan berkembang melalui pengenalan diri lebih baik. 2. Tetapkan tujuan realistis. Buat tujuan kecil yang dapat dicapai, setiap pencapaian sekecil apapun akan meningkatkan rasa percaya diri Anda. Ketika membuat pencapaian, Anda bisa menentukan waktu pencapaian, misalnya target, dalam merealisasikan tujuan yang telah Anda tetapkan. 3. Berpakaian rapi. Tampil percaya diri bisa dimulai dari penampilan. Kenakan pakaian yang membuat Anda merasa nyaman dan baik. Hal ini harus Anda biasakan setiap Anda keluar rumah atau bertemu orang lain dengan outfit yang sesuai. Sehingga ketika Anda bertemu dengan mitra atau rekan kerja Anda tidak merasa minder atau sibuk dengan penampilan yang Anda khawatirkan. 4. Berlatih.

Sasi adalah tradisi adat yang telah lama dipraktikan oleh masyarakat pesisir Maluku dan Papua untuk menjaga kelestarian sumber daya alam, khususnya laut. Dengan menutup sementara wilayah laut dan aktivitas penangkapan, Sasi memberikan kesempatan bagi ekosistem laut untuk pulih dan berkembang. Mari kita dukung pelestarian laut dengan menghormati tradisi Sasi dan menjaga kelestarian sumber daya alam kita.

tips menjaga kesehatan fisik dengan mudah. Pendengar, menjaga kesehatan fisik adalah aspek penting untuk meningkatkan kualitas hidup. Dengan gaya hidup yang sehat, kita dapat mencegah berbagai penyakit dan meningkatkan kebugaran tubuh. Dikutip dari rri.co.id, berikut adalah beberapa cara mudah yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga kesehatan fisik. Pertama, penting untuk menerapkan pola makan yang seimbang. Konsumsi makanan bergizi seperti sayuran, buah-buahan, biji-bijian, serta protein sehat sangat dianjurkan. Hindari makanan olahan yang tinggi gula dan lemak jenuh. Menjaga hidrasi dengan cukup, mengonsumsi air juga tidak kalah penting. Usahakan untuk minum minimal 8 gelas air sehari agar tubuh tetap terhidrasi dengan baik. Kedua, rutin berolahraga merupakan langkah kunci dalam menjaga kesehatan fisik. Aktivitas fisik tidak harus selalu berat, cukup dengan berjalan kaki, bersepeda, atau melakukan yoga secara teratur sudah dapat memberikan manfaat yang signifikan. Ketiga, tidur yang cukup juga berperan penting dalam kesehatan fisik. Kualitas tidur yang baik membantu proses pemulihan tubuh dan meningkatkan sistem imun. Usahakan untuk mendapatkan 7 hingga 8 jam tidur yang berkualitas setiap malam. Hindari penggunaan gadget sebelum tidur untuk memastikan tidur lebih nyenyak dan terhindar dari gangguan. Keempat, kelola stres dengan baik. Stres dapat mempengaruhi kesehatan fisik secara negatif. Aktivitas seperti meditasi, membaca, atau hobi lainnya bisa menjadi cara efektif untuk merelaksasi pikiran. Jangan ragu untuk berbagi dengan teman atau keluarga jika merasa terbebani. Dukungan sosial juga sangat penting untuk menjaga kesehatan fisik dan mental.

31 Maret berlalu dari pukul 11 waktu Indonesia Timur. Pendengar, gempa bumi berkekuatan magnitudo 3,8 mengguncang wilayah utara Ruteng, Kabupaten Manggarai, NTT. Pada Selasa pagi 15 September 2026, gempa tercatat pada pukul 6 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat dengan lokasi epicentrum berada pada koordinat 7,78 derajat lintang selatan dan 120,40 derajat bujur timur. Informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data. Mendengar informasi terupdate ini, kami hadir untuk Anda dari laman resmi rri.co.id. Kisah inspiratif Nelson Mandela. Nelson Mandela yang memiliki nama lahir Rolly Lahla Mandela, lahir pada tanggal 18 Juli 1918 di Mvezo, Afrika Selatan. Ia adalah seorang pengacara, aktivis anti-apartheid, dan tokoh politik yang sangat berpengaruh. Karena perjuangannya melawan apartheid, Mandela dipenjara selama 27 tahun. Selama masa penjaranya, ia menjadi simbol perlawanan dan harapan bagi rakyat Afrika Selatan dan dunia. Meskipun dalam penjara, ia tidak pernah menyerah pada keyakinannya akan kesetaraan dan keadilan. Setelah dibebaskan dari penjara pada tahun 1990, Mandela menjadi tokoh kunci dalam proses negosiasi untuk mengakhiri apartheid secara damai. Ia menyerukan rekonsiliasi dan persatuan nasional meskipun telah mengalami aniaya dan penindasan. Pada tahun 1994, Mandela menjadi presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan melalui pemilihan umum yang demokratis. Ia memimpin negaranya dalam masa transisi yang sulit menuju demokrasi dan kesetaraan. Nelson Mandela adalah simbol perdamaian, keadilan, dan rekonsiliasi. Ia telah menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia untuk berjuang melawan ketidakadilan dan diskriminasi. Warisannya akan terus hidup dan menjadi inspirasi bagi generasi mendatang. Kutipan inspirasi dari Nelson Mandela di antaranya, pendidikan adalah senjata paling ampuh yang dapat kamu gunakan untuk mengubah dunia. Tidak ada yang lahir untuk membenci orang lain karena warna kulitnya, atau latar belakangnya, atau agamanya. Kisah Nelson Mandela adalah pengingat bagi kita semua bahwa setiap orang memiliki kekuatan untuk membuat perubahan positif dalam dunia ini. Mari kita terus belajar dari teladannya dan berjuang untuk dunia yang lebih adil dan damai. Demikian kisah inspiratif Nelson Mandela.

Pendengar, mata adalah salah satu organ vital yang memungkinkan kita untuk melihat dunia di sekitar kita. Namun, banyak orang sering mengabaikan kesehatan mata sehingga masalah muncul. Menjaga kesehatan mata sangat penting untuk memastikan penglihatan yang baik sepanjang hidup. Berikut adalah beberapa cara yang dapat Anda lakukan untuk menjaga kesehatan mata. 1. Periksakan mata secara rutin. Salah satu langkah terpenting dalam menjaga kesehatan mata adalah melakukan pemeriksaan mata secara rutin. Meskipun Anda merasa penglihatan Anda baik-baik saja, pemeriksaan rutin dapat membantu mendeteksi masalah sejak dini seperti miopia, hipermetropia, atau glaukoma. Sebaiknya lakukan pemeriksaan mata setidaknya sekali setahun, terutama jika Anda sudah berusia di atas 40 tahun. 2. Gunakan kacamata pelindung. Ketika melakukan aktivitas yang berisiko, seperti berolahraga, bekerja di laboratorium, atau menggunakan alat-alat berbahaya, selalu gunakan kacamata pelindung. Kacamata ini dapat melindungi mata dari cedera mata akibat benda asing atau paparan bahan kimia. 3. Batasi penggunaan layar. Penggunaan perangkat elektronik seperti komputer, smartphone, dan tablet dalam waktu lama dapat menyebabkan sindrom penglihatan komputer. Gejalanya termasuk mata kering, kelelahan mata, dan penglihatan kabur. 4. Perhatikan nutrisi. Diet seimbang yang kaya akan vitamin dan mineral penting untuk kesehatan mata. Konsumsi makanan yang mengandung vitamin A, C, E, dan omega-3 dapat membantu menjaga kesehatan mata. Makanan seperti wortel, bayam, kacang-kacangan, dan ikan salmon sangat baik untuk penglihatan. Jangan lupa juga untuk banyak minum air agar tubuh terhidrasi dengan baik, termasuk mata. 5. Jaga kebersihan mata. Menjaga kebersihan mata juga sangat penting. Selalu cuci tangan sebelum menyentuh mata atau memasang lensa kontak. Jika Anda menggunakan lensa kontak, pastikan untuk mengikuti petunjuk perawatan yang benar dan tidak memakai lensa lebih lama dari yang dianjurkan.

0: Indonesia, sebuah mosaik budaya yang tiada duanya. Di setiap sudut negeri terukir indah tradisi daerah yang kaya dari Sabang sampai Merauke. Kita punya tradisi yang memukau, musik yang menghanyutkan, upacara yang sakral, dan kerajinan tangan yang mempesona. Namun, di tengah arus modernisasi yang deras, kadang kita lupa tradisi ini bukan hanya peninggalan masa lalu, tapi juga jiwa kita, identitas kita, dan akar kebanggaan kita. Jika kita abai, perlahan tapi pasti, warisan berharga ini bisa memudar, bahkan hilang ditelan zaman. Mari kita jaga, lestarikan, dan banggakan tradisi daerah kita bagaimanapun caranya.
1: Hai, Tuan.
2: Hai, No.

Pernahkah kamu menyadari seberapa jauh pun jarak memisahkan kita? Ada satu hal yang selalu bisa mendekatkan? Iya, lewat suara. Suara yang membawa cerita, tawa yang tulus, hingga bisikan semangat dikala lelah. Melalui frekuensi ini, kita berbagi ruang tanpa batas, menjadi teman dikala sepi, dan pemandu di tengah ketidakpastian. Karena dari setiap kata yang terucap dan didengar, ada jembatan emosi yang terbangun, mengubah jarak menjadi dekat, dan perbedaan menjadi harmoni. Terima kasih telah terus mendengarkan berbagi dan berjalan bersama kami. Dimanapun kamu berada saat ini, ingatlah kamu tidak sendiri. Karena inilah suara yang menyatukan hati, suara yang menghubungkan kita.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, tidak terasa sudah di pukul 12 waktu Indonesia Timur. Dan saya Meika harus pamit dari ruang dia Randa. Beragam informasi dan hiburan siang masih kami temani ruang dia Randa di perjalanan program Kaimana Siang. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
3: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
3: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
3: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

Selamat siang pendengar, selamat siang Pak Cemace dan Mbak Sudara semua yang ada di Kaimana, serta selamat siang pendengar setia program 1 RRI Kaimana di luar wilayah kota Kaimana yang siang hari ini sedang dengarkan siaran kami melalui RRI Digital. Senang sekali di segmen Kaimana Siang, saya Seliwayor bisa menemani Anda perjalanan kita di sepanjang siang, sore hingga nanti masuk di waktu malam hari. Dengan ragam musik, dengan informasi, kita akan rangkai kebersamaan ini hingga nanti di pukul 19 waktu Indonesia Timur. Saudara, sudah pukul 12 lebih 21 menit waktu Indonesia Timur. Untuk menemani saudara di sela-sela waktu istirahat Anda dari aktivitas kerja, istirahat dari kesibukan, saudara punya jeda waktu untuk makan siang dan juga istirahat sejenak setelah makan siang. Buat yang ada di jantung kota Kaimana, tapi juga untuk yang ada di luar kota Kaimana, baik yang ada di kampung sisir dan sekitarnya, Cua sekitarnya, Tanggaromi sekitarnya, jika siaran ini dapat Anda dengarkan dengan jelas, kami berharap suasana siang di tempat Anda tetap menyenangkan meskipun kondisi cuaca Kaimana yang masih seperti biasa panas, tapi juga disertai dengan tiupan angin yang cukup kencang ya. Angin timur masih tetap bertiup hingga sudah masuk di bulan ke-9. Semoga tidak mengurangi semangat, niat, rencana yang sudah saudara persiapkan untuk saudara kerjakan di sepanjang bulan ini sampai nanti memasuki bulan berikutnya. Ya, tetap setia bersama kami di program 1 RRI Kaimana. Rumah Rakyat Indonesia, rumah kita bersama untuk menemani istirahat siang dan juga makan siang Anda. Kami hadirkan kembali sajian hiburan ke ruang dengar saudara. Siang hari ini kami pilihkan lagu-lagu dari album Indonesia Timur untuk menemani pendengar, dan tentunya kami harapkan pencinta hiburan bisa menikmati tembang-tembang berikut dan semoga terhibur walau hanya via udara.

0: Iya, enak. Sembarangan. Sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong. Ih, ini kan cuma sampah doang. Nanti juga hilang kok ke bawah air. Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
1: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
2: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
0: Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan.
1: Kalau aku cuma buang di selokan, masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
2: Bisa dong. Sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
0: Kok bisa? Ya bisa dong. Kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor. Lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
3: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam.

Peran penting generasi muda dalam mengenal dan menjaga budaya lokal. Saudara, budaya lokal merupakan identitas suatu bangsa yang mencerminkan nilai, adat istiadat, serta warisan leluhur yang harus dijaga dan dilestarikan. Dalam era globalisasi yang terus berkembang pesat, budaya lokal menghadapi tantangan besar akibat masuknya budaya asing yang semakin mendominasi. Oleh karena itu, generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga dan juga melestarikan budaya lokal agar tidak tergerus oleh modernisasi. Adapun peran penting generasi muda dalam mengenal dan menjaga budaya lokal. 1. Mengenal dan mempelajari budaya lokal. Generasi muda perlu memiliki kesadaran akan pentingnya budaya lokal dengan cara mengenal dan mempelajarinya. Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan formal maupun non-formal, seperti mengikuti seminar budaya, membaca literatur tentang budaya daerah, serta aktif dalam komunitas budaya yang berfokus pada pelestarian warisan leluhur.

kepada generasi berikutnya. Yang ketiga, mengembangkan kesenian tradisional. Kesenian tradisional seperti tarian, musik, dan teater daerah perlu terus dijaga agar tidak ditinggalkan oleh masyarakat. Generasi muda dapat berpartisipasi aktif dalam komunitas seni budaya, mengikuti pelatihan seni tradisional, serta mengadakan pertunjukan untuk memperkenalkan kesenian daerah kepada masyarakat luas. Yang keempat, memanfaatkan teknologi untuk promosi budaya. Perkembangan teknologi memberikan peluang besar bagi generasi muda untuk mempromosikan budaya lokal ke tingkat nasional maupun internasional melalui media sosial, blog, atau platform digital lainnya. Mereka dapat membagikan informasi tentang budaya daerah, mengunggah konten edukatif, serta mengkampanyekan pentingnya menjaga warisan budaya. Yang kelima, berperan dalam event budaya. Mengikuti atau bahkan mengorganisir event budaya seperti festival seni, pameran budaya, dan lomba tradisional adalah cara efektif untuk menjaga eksistensi budaya lokal. Dengan aktif dalam kegiatan ini, generasi muda tidak hanya melestarikan budaya, tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya warisan leluhur. 6. Mengaplikasikan nilai-nilai budaya dalam kehidupan sehari-hari. Menjaga budaya tidak hanya sebatas pada kesenian dan bahasa, tetapi juga mencakup nilai-nilai luhur seperti gotong royong, sopan santun, dan rasa hormat terhadap orang tua. Generasi muda dapat menunjukkan kecintaan terhadap budaya lokal dengan mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Generasi muda memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kelestarian budaya lokal dengan mengenal, mempelajari, mempraktikkan, serta juga memanfaatkan teknologi dalam promosi budaya. Mereka dapat menjadi agen perubahan dalam melestarikan warisan leluhur. Dengan begitu, budaya lokal akan tetap hidup dan terus diwariskan kepada generasi mendatang.

Pero en el momento que fue... Ya sambil menikmati makan siang. Siang hari terutama di rentan waktu istirahat sekitar pukul 12 sampai dengan pukul 14 itu merupakan momen krusial untuk mengisi ulang energi agar tubuh dan pikiran tidak kelelahan hingga sore hari. Dan beberapa hal terbaik yang bisa dilakukan saat siang hari, saudara bisa makan siang bergizi. Pilih makanan dengan gizi seimbang seperti protein, serat, dan karbohidrat yang kompleks harus tercukupi. Hindari porsi yang terlalu berat atau makanan tinggi gula agar tidak memicu rasa mengantuk yang berat di siang hari. Kemudian saudara bisa istirahat sejenak ya. Jika memungkinkan tidur singkat sekitar 15-20 menit. Sangat efektif untuk menyegarkan otak, meningkatkan fokus, dan juga memperbaiki suasana hati tanpa membuat tubuh terasa linglung saat bangun. Saudara juga bisa memanfaatkan waktu siang hari ini untuk peregangan ringan dan juga bisa bergerak. Jika saudara bekerja di depan layar atau duduk seharian, luangkan waktu 5-10 menit untuk berdiri, meregangkan otot-otot leher terutama dan juga punggung, atau berjalan santai. Ini dapat membantu melancarkan sirkulasi darah. Dan jangan lupa untuk menjaga hidrasi tubuh. Siang hari identik dengan suhu yang panas. Pastikan untuk minum air putih yang cukup agar fokus tidak menurun signifikan atau fokus Anda tidak menurun akibat dehidrasi. Saudara juga harus meluangkan atau melakukan evaluasi dan prioritas dari kerja saudara. Gunakan beberapa menit setelah istirahat untuk melihat kembali daftar tugas Anda. Tentukan 1-2 target utama yang harus diselesaikan hingga sore hari. Dan terakhir, saudara memberi waktu istirahat untuk mata juga. Pendengar, alihkan pandangan dari layar ponsel atau komputer. Coba tetap berada di area hijau, pepohonan, atau pemandangan jauh di luar ruangan untuk mengurangi kelelahan pada mata saudara ya. Jadi mata kita juga perlu diistirahatkan dari layar monitor, tapi juga dari ponsel, sehingga mata kita tidak mudah lelah. Saudara, sudah pukul 2 menit, saya masih hadirkan kembali hiburan untuk Anda hingga nanti kita berada di pukul 13. Kami satukan siaran dengan Pro3 guna mengikuti warta berita dinamika olahraga.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Setiap anak adalah permata berharga, membawa mimpi dan potensi tanpa batas.
1: Aku ingin jadi astronot.
2: Aku ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih baik.
0: Sudahkah kita benar-benar mendengar suara mereka? Sudahkah kita memastikan setiap langkah mereka aman dan terjamin dari kekerasan, diskriminasi, dan pelantaran? Lindungi, dengarkan, dan dukung mereka, karena suara mereka hari ini adalah cetak biru masa depan kita.

Baik pendengar, kami cukupkan hiburan siang untuk Anda dan selanjutnya kita akan menuju Pro 3 mengikuti dinamika olahraga di pukul 13 atau jam 1 siang waktu Indonesia Timur.

0: Informasi pertama diawali dari olahraga terpopuler sepak bola. Leeds United naik ke peringkat ketiga klasemen Liga Premier Inggris usai menaklukkan Newcastle United 4-1 dini hari tadi. Kita akan simak laporan dari Liliana Dea.
1: Ethan Ampadu into the penalty area. Comes out for Okafor! Okafor with the volley! Leeds United dreamland!
2: Leeds United tampil dominan saat menjamu Newcastle United di Elland Road pada pertandingan lanjutan Liga Premier Inggris musim 2026-2027 dini hari tadi. Leeds menang telak 4-1, sekaligus membawa mereka naik ke posisi ketiga klasemen dengan 8 poin. 3 gol tuan rumah tercipta pada babak pertama melalui Jadon Boggle, Dominic Calvert-Lewin, dan gol bunuh diri Luis Miley. Noah Okafor kemudian menambah keunggulan Leeds pada babak kedua, sebelum Bosso Matore mencetak gol hiburan bagi Newcastle jelang peluit akhir berbunyi. Usai pertandingan, pelatih Leeds United Daniel Farke menilai penampilan timnya sangat memuaskan sejak awal hingga akhir laga.
3: Yes, sometimes on the rare occasion. Dalam kesempatan yang jarang terjadi, seorang pelatih juga bisa menikmati pertandingan sepak bola, terutama ketika timnya bermain seperti malam ini, dan saya benar-benar menikmatinya. Penampilan kami sangat luar biasa sejak detik pertama hingga detik terakhir. Memang kami gagal mencatatkan clean sheet, tetapi secara keseluruhan ini penampilan berkelas. Saya bangga dengan para pemain saya.
2: Kemenangan tersebut membuat Leeds belum terkalahkan dalam 4 pertandingan awal musim ini. Leeds mengoleksi 2 kemenangan dan 2 hasil imbang, dan kini berada tepat di bawah Arsenal dan Manchester City yang memiliki poin lebih banyak. Sementara itu, kekalahan telak menjadi peringatan bagi Newcastle yang baru mengoleksi 5 poin dari 4 pertandingan. Pelatih Newcastle Matthias Yasle menilai timnya gagal menunjukkan dasar permainan yang dibutuhkan untuk menghadapi Leeds.
3: Bukan hanya satu hal yang salah, tetapi babak pertama benar-benar mengecewakan. Kami tidak mampu menunjukkan dasar-dasar permainan sepak bola di lapangan, termasuk duel dan intensitasnya. Kami tidak mampu menyamai intensitas Leeds, sehingga situasinya menjadi sulit untuk memenangkan pertandingan di Liga Inggris.
2: Hasil ini sekaligus memperpanjang catatan positif Leeds United di Elland Road. Kekalahan terakhir mereka di kandang terjadi pada 3 Maret 2026 saat menghadapi Sunderland di Liga Premier Inggris. Sementara itu, kekalahan ini membuat Newcastle United turun ke peringkat ke-12 klasemen sementara dengan hanya meraih 1 kemenangan dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

AS Roma naik ke puncak klasemen Liga Italia 2026-2027 usai meraih kemenangan 2-0 saat bertandang ke markas Torino Olimpico Grande tadi malam. Daniel Malen membuka keunggulan Roma pada babak pertama sebelum Nicolo Pisili memastikan kemenangan tim tamu lewat gol pada injury time. Hasil itu membuat Roma mengoleksi 12 poin dari 4 pertandingan serta berhak menempati puncak klasemen sementara. Sedangkan Torino masih tertahan di peringkat ke-14 dengan perolehan poin yang belum mampu mendekati papan atas.

0: Saudara pemirsa, Inter Milan juga berhasil membalikkan keadaan dengan mengalahkan Udinese di skor 5-3 di Stadion Giuseppe Meazza. Dini hari tadi di laga pekan keempat Liga Italia musim 2026-2027. Meski Udinese unggul 2 gol lebih dulu lewat James Abangkuah di menit ke-9 dan Jurgen Ekenlam di menit ke-16, Inter Milan mampu membalas dengan 5 gol dari Carlos Augusto, Nicola Barella, Marcus Thuram, Francesco Pio Esposito, dan Ange Yuanboni. Udinese hanya mampu memperkecil kekalahan melalui Idrissa Hueye dan saat tambahan babak waktu di keduanya membuat skor akhir 5-3 untuk Inter Milan. Pelatih Inter Milan Christian Schifu menilai kemenangan ini menunjukkan kualitas dan mental juara bagi timnya, terutama setelah kekalahan dari Real Madrid di Liga Champions pekan sebelumnya.
1: Saya sedikit khawatir dengan pendekatan di awal. 20 menit pertama kami tidak berhasil melakukan apa yang seharusnya kami lakukan. Tetapi saya bertanggung jawab karena mungkin saya tidak mampu menyampaikan apa yang dibutuhkan. Di sisi lain saya sadar, kita semua sadar bahwa Liga Champions menyerap begitu banyak energi. Kami mencoba melakukan beberapa rotasi, menurunkan pemain-pemain yang memiliki energi. Namun pada akhirnya saya juga melihat hal positif yang kami lakukan. Kami melakukan banyak hal baik, terutama reaksi setelah menerima 2 pukulan telak seperti itu dan mampu menyamakannya sebelum turun minum dengan performa yang baik, dengan energi, dengan kebanggaan, dengan keinginan untuk membalikan keadaan. Lalu babak kedua berada dalam kendali hingga kami mampu mencetak 3 gol tambahan.

menegaskan fokus timnya kuat sepanjang laga dan perlu evaluasi terhadap aspek yang belum berjalan lancar. Namun Sifu mengungkapkan khawatirannya terkait banyaknya gol yang kebobolan di Inter Milan. Dan saat ini yang sudah mencapai 8 gol dalam 5 pertandingan ada di semua kompetisi.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia, kamu mengejutkan tren kemenangan di awal musim 2026-2027. Tim asuhan dari Cesc Fabregas berhasil menekuk Parma 2-1 di lanjutan giornata keempat Liga Italia 2026-2027 di Stadion Giuseppe Sinigaglia malam tadi. Kemenangan atas Parma membuat Como mencatat 4 kemenangan beruntun di semua kompetisi. Pelatih Como Cesc Fabregas mengaku sangat lega sekaligus puas usai timnya berhasil mengamankan kemenangan atas Parma di lanjutan Serie A. Fabregas menilai kemenangan tersebut diraih lewat kerja keras tinggi terutama dalam menjaga fokus para pemain pasca hasil bersejarah di panggung Liga Champions.
1: Partita importantissima per noi, anche per me.
2: Ini adalah pertandingan yang sangat penting bagi kami, juga bagi saya sebagai pelatih, dan saya telah menyampaikan kepada mereka hari ini bahkan mungkin lebih penting bagi saya untuk merasakan apa yang terjadi di dalam kepala mereka setelah kemenangan yang sangat besar, kemenangan pertama dalam sejarah kita di Liga Champions. Emosi itu, siapa yang siap, siapa yang tidak, siapa yang sanggup, siapa yang tidak, siapa yang bisa menghasilkan energi yang sama.
1: Primo 40 minuti.
0: Hasil tersebut membuat Como mengoleksi 10 poin dari 4 pertandingan Liga musim ini dan mereka meraih 3 kemenangan dan sekali imbang, sekaligus menempatkan diri di peringkat ketiga klasemen di bawah Inter Milan.

0: PSSI menyiapkan lapangan khusus untuk latihan timnas Indonesia selama perhelatan FIFA ASEAN 2026. Kami hadirkan informasi dari Nial Abdul Loli berikut ini.
1: Official announcement of the FIFA ASEAN Cup 2026 official broadcaster pada siang hari.
2: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI menyiapkan lapangan latihan khusus untuk mendukung Timnas Indonesia menghadapi FIFA ASEAN 2026. Pernyataan ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat pengumuman stasiun penyiaran resmi atau official host broadcaster FIFA ASEAN 2026 di kawasan Senayan kemarin. Erick menjelaskan PSSI menyiapkan Stadion PT IKA sebagai lapangan latihan khusus bagi skuad Garuda. Erick menyebut keputusan tersebut berkaitan dengan kebutuhan pelatih Timnas Indonesia John Hartman yang menerapkan pendekatan taktikal secara detail.
3: Tempat lapangan Timnas di STIK juga kita siapkan, kita rapikan. Nah, kalau ini ditanya kok kenapa ada kekhususan, ya tidak boleh pakai yang lain, ya memang kalau lapangan latihan yang lain itu harus bergantian, tim negara lain harus dikasih akses. Nah, sedangkan mungkin dari Coach John ada permintaan ada lapangan yang memang, ya kalau kita lihat Coach John itu kan secara taktikal sangat detail dan taruh alat-alat di lapangan latihan yang tidak bisa diangkat, dipasang untuk pemasangan alatnya kadang-kadang perlu sejam. Jadi tidak mungkin dengan jadwal FIFA yang hanya sekian jam harus latihan, habis itu kosong, ya nggak mungkin gitu. Jadi memang kita pilih di STIK, mudah-mudahan juga dalam kondisi recovery yang baik.
2: Melalui kesempatan yang sama, pelatih Timnas Indonesia John Hartman mengatakan saat ini ia dan tim kepelatihan tengah dalam proses memantau sejumlah pemain, di mana nantinya ia akan menentukan daftar final pemanggilan tim setelah pertandingan terakhir para pemain di klub mereka masing-masing.
4: Kami telah memiliki gambaran skuad yang sangat jelas di pikiran, tetapi sayangnya beberapa cedera selama beberapa hari terakhir, sehingga hal itu membuat beberapa masalah bagi kami. Jadi kami perlu mengevaluasi situasinya dengan dua atau tiga pemain dari akhir pekan lalu, dan kemudian memfinalisasikannya.
2: FIFA ASEAN 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober 2026 yang akan diikuti 14 negara dan terdiri dari 11 negara ASEAN serta 3 negara undangan. Sebanyak 8 negara masuk divisi 1 yang akan bertanding di Indonesia dan terbagi ke dalam 2 grup. Grup A akan dihuni oleh Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Bangladesh yang akan berlaga di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta. Sementara grup B terdiri dari Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan yang akan bertanding di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Dari Jakarta, Nia Abdul Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara.

Para pecinta olahraga, kali ini dari olahraga dayung. Pelatih Timnas Dayung Indonesia, Boudewijn van Opstal, menggabungkan kekuatan atlet senior dan muda dalam menghadapi Asian Games 2026 yang berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang. Van Opstal bahkan menjelaskan cukup percaya diri dengan pemain yang dimiliki oleh Timnas Dayung Indonesia menghadapi Asian Games 2026 dan dapat menyajikan penampilan yang menjanjikan. Pelatih asal Belanda tersebut melanjutkan tujuan utama Timnas Dayung Indonesia bermain lepas dan diharapkan para atlet dapat memberi penampilan yang maksimal. Mengenai persiapan jelang Asian Games 2026, ia mengatakan tim asuhannya sudah melakukan persiapan kurang lebih selama 3 bulan dan ajang tersebut menjadi pertandingan besar mereka di tahun 2026. Van Opstal bahkan menjelaskan perjalanan mencapai Asian Games tidaklah mudah dan berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya, sehingga mereka perlu menyesuaikan dengan situasi baru. Ia pun berharap cuaca berlangsung baik ketika melakoni pertandingan di Jepang, seperti tidak terlalu banyak hujan dan tidak terlalu banyak angin.

National Paralympic Committee atau NPC Indonesia meyakini bahwa mampu merebut posisi ke-10 besar di ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026 yang berlangsung di Jepang pada 18 hingga 24 Oktober mendatang. Wakil Sekjen dari NPC Indonesia, Rima Ferdianto, menyebutkan jumlah sementara atlet yang dipastikan tampil di ASEAN Para Games 2026 adalah 101 atlet dari 12 cabang olahraga. Beberapa cabang olahraga lain masih menunggu pengumuman hasil kualifikasi untuk tampil di ajang tersebut. Rima menjelaskan bahwa hasil uji tanding atau tryout yang menjanjikan dari para atlet membuat pihaknya merasa optimis bisa mencapai target 10 besar di ASEAN Para Games kali ini. Ia menyebut bahwa beberapa cabang olahraga yang diproyeksi bisa memanen medali yaitu boccia, para balap sepeda, dan para bulu tangkis, para panahan, maupun para atletik. Rima pun mengakui kontingen Indonesia sangat kehilangan peluang memanen medali dari cabang catur, maksud kami para catur, yang tidak dipertandingkan di Jepang. Pada edisi sebelumnya di China, 10 dari 29 total medali emas kontingen Indonesia berasal dari para catur. Ia pun berharap cabang-cabang yang menunjukkan peningkatan prestasi selama uji tanding seperti boccia dan para panahan, serta performa signifikan dari para atletik mampu memberi kejutan di Jepang.

0: Informasi jelang MotoGP Mandalika. MotoGP Mandalika 2026 tinggal 25 hari lagi. Pemerintah dan penyelenggara terus mengejar berbagai persiapan yang kini sudah mencapai 80%. Tahun ini MotoGP ditargetkan lebih meriah dan lebih banyak melibatkan masyarakat serta UMKM lokal. Selengkapnya kita simak laporan dari Muhammad Halui.
1: Masih menjadi perhatian kita dan kita harapkan bisa kita selesaikan dalam sisa waktu 25 hari ke depan.
2: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan persiapan MotoGP Mandalika 2026 terus dimatangkan menjelang balapan 9 hingga 11 Oktober mendatang. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, rapat koordinasi digelar untuk mengecek langsung kesiapan seluruh pihak, mengingat pelaksanaan MotoGP kini tinggal 25 hari lagi. Iqbal menyebut, secara umum persiapan berjalan baik, jumlah persoalan yang tersisa dinilai hanya bersifat minor dan ditargetkan segera diselesaikan.
1: Intinya adalah persiapan terus mengalami kemajuan dan ada beberapa isu-isu yang minor yang masih menjadi perhatian kita dan kita harapkan bisa kita selesaikan dalam sisa waktu 25 hari ke depan. Dan harapan kita semua bahwa MotoGP 2026 kali ini bisa menjadi MotoGP yang lebih baik dari yang sebelumnya, lebih banyak dihadiri oleh penonton dan juga lebih tertib dibandingkan kegiatan sebelumnya.
2: Sementara itu, Chairman MotoGP Mandalika 2026, Troy Reza Waroka, menyebutkan tingkat kesiapan penyelenggaraan saat ini mencapai sekitar 80%. Penyelenggara masih mengejar sejumlah pekerjaan di kawasan sirkuit, termasuk pengecetan lintasan, perbaikan fasilitas air, kelistrikan, serta penambahan fasilitas pendukung dan akomodasi.
3: Dan sekarang pengerjaan sirkuit, perbaikan terus dikebut, termasuk yang paling penting adalah track mending. Sedang dikerjakan fasilitas lain untuk progres termasuk perbaikan mainframe, termasuk pengadaan sarana baru seperti storage dan juga ada operasi kamar keres dan juga hal lain termasuk kelistrikan. Semua dipersiapkan dan sudah selesai, termasuk akomodasi di wilayah Mandalika. Kita tambah dengan adanya Sadi Susilta, itu akan dilistrikan di bulan ini, sudah bisa menambah daripada opsi akomodasi.
2: Pemerintah berharap MotoGP 2026 tidak hanya menjadi ajang balap internasional, tetapi juga memberi dampak ekonomi lebih besar bagi masyarakat lokal dan pelaku UMKM NTB.
4: Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Dengar yang disampaikan informasi dari persiapan MotoGP Mandalika tadi, maka mengakhirkan kebersamaan kita di dinamika olahraga siang hari ini. Namun pastikan pukul 15 nanti kami masih akan menghadirkan dinamika olahraga sore dan menyampaikan informasi dari berbagai info di tanah air maupun luar negeri. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Rizky Restarto, selamat siang dan salam olahraga.

Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, saya Haja Seli Andriani Gantina, anggota DPR RI Komisi 8 Fraksi PDI Perjuangan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga RRI tetap jaya, RRI sekali udara tetap di udara, terus mengudara.

0: sampea. Nyaku ina jeng watu randang. Sondol menterang ku Radio Republik Indonesia uya untana tonsea minasa amian. Karya ule osenangku samerot RRI ayo ika tutup melako. Utoro baterangan ule os tetawan wayanito. Lale RRI Udit Dirgahayu Radio Republik Indonesia.
1: Kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Itulah tekad seorang Tan Malaka. Tahukah kamu, ternyata Tan Malaka itu adalah salah satu tokoh Indonesia yang paling lama hidup dalam pelarian. Lebih dari 20 tahun hidupnya dihabiskan berpindah-pindah negara, tanpa paspor, tanpa kewarganegaraan, dan tanpa kepastian hidup. Dia diburu bukan hanya oleh penjajah Belanda, tapi juga diawasi oleh banyak kekuatan politik lainnya. Demi bertahan, Tan Malaka memakai puluhan nama samaran, menyamar sebagai guru, buruh, bahkan pedagang kecil. Ironisnya, dia berjuang mati-matian untuk kemerdekaan Indonesia loh, tetapi tidak pernah benar-benar hidup bebas di tanah airnya sendiri. Tidak ada rumah, tidak ada pengawal, tidak ada perlindungan negara. Pelarian panjang ini bukan karena kejahatan, melainkan karena prinsipnya yang keras, yaitu kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Dan untuk prinsip itu, Tan Malaka rela kehilangan segalanya, termasuk hidup yang tenang.
2: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan, serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut, dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
3: Indonesia menyapa siang.

Indonesia menyapa siang hari ini akan menghadirkan beragam informasi dan peristiwa aktual. Kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual lainnya. Saya Rizky Rustarto, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 Radio Republik Indonesia.

0: Dan kami sudah punya beberapa topik menarik yang akan kita bahas, diantaranya APBN, rupiah, dan pasar modal. Bagaimana membaca arah ekonomi pasca reshuffle Menteri Keuangan. Kemudian kedua adalah sepekan pencarian jurnalis yang hilang saat peliputan erupsi Anak Gunung Krakatau. Dan yang ketiga, Semeru bersatu siaga, BPBD Lumajang menyiagakan para petugas dalam 24 jam. Kemudian keempat, terkait dengan penanganan dan pencarian pasca kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8. Anda juga bisa menanggapi topik-topik tersebut melalui informasi yang Anda kirimkan ke WhatsApp kami 081-399-399-888. Dan pastikan juga Anda terus mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM wilayah Jabodetabek ataupun juga melalui streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kali ini kami ajak Anda menuju ke wilayah Serui di mana tempat penggilingan daging menjadi salah satu potensi ekonomi pelaku usaha yang dikembangkan dan memberikan manfaat bagi warga Kota Serui. Informasi lengkapnya bersama rekan saya Cindy Faidiban.
1: Di kawasan Kaper Dusun, Kelurahan Serui Kota menjadi salah satu tempat yang cukup diminati masyarakat, khususnya para pelaku usaha kuliner di Kabupaten Kepulauan Yapen. Usaha penggilingan daging tersebut melayani masyarakat maupun pelaku usaha yang membutuhkan jasa penggilingan daging untuk berbagai keperluan termasuk bahan baku makanan yang dijual kembali. Pelaku usaha penggilingan daging Ahmad Nasir mengatakan usaha tersebut telah dijalankan sejak tahun 2016. Sebelumnya usaha penggilingan daging tersebut telah dirintis oleh orang tuanya. Menurut Ahmad, aktivitas usaha penggilingan daging hingga saat ini masih berjalan dengan baik meskipun jumlah pelanggan terkadang mengalami peningkatan maupun penurunan.
2: Pendengar dan pemirsa RRI Net, kembali lagi bersama saya Cindy Faidiban dalam program Video Potensi Daerah. Kali ini kita berada di Kelurahan Serui Kota, Kabupaten Kepulauan Yapen, di mana lokasi ini terdapat usaha penggilingan daging yang dimanfaatkan untuk mendukung pembuatan bakso sekaligus menjadi salah satu potensi usaha masyarakat di daerah ini. Saat ini saya sudah bersama dengan pengelola usaha penggilingan daging. Mungkin boleh sebut dengan Bapak siapa?
3: Nasir.
2: Bapak Nasir.
3: Iya.
2: Mungkin Bapak punya usaha ini sudah berapa lama?
3: Usaha sudah dari orang tua.
2: Sudah, itu ya. Kira-kira berapa tahun Bapak?
3: Itu kalau untuk Bapak penggilingan dagingnya sih sudah dari tahun 2007.
2: Tahun 2007.
3: Iya. Terus saya sendiri untuk pindah buka sendiri ini dari tahun 2016.
2: Sejauh ini mungkin Bapak punya usaha penggilingan daging ini seperti apa?
3: Ya alhamdulillah lancar, kadang ada sepi, kadang rame.
1: Yang menjelaskan sebagian besar pelanggan datang langsung ke tempat usaha untuk menggiling daging yang telah mereka siapkan. Pelanggan berasal dari masyarakat umum hingga pelaku usaha kuliner termasuk pedagang yang membutuhkan daging giling sebagai bahan baku makanan.
2: Kalau untuk pembuatan bakso atau penggilingan daging ini biasa ini dipasarkan kemana ini mungkin bisa?
3: Kalau untuk bakso yang kita bikin jadi sementara kita jual sendiri pribadi di sini. Kalau untuk warung, kita melayani hampir semua warung yang ada di sini.
2: Hampir semua warung ya?
3: Ada sih salah satu yang tidak, tapi hampir 90%.
2: Berarti kita. Mereka datang ini bawa dagingnya dari sini?
3: Daging kita siapkan, terus langsung digiling. Kalau untuk harga daging dari kita, proses penggilingannya gratis kalau daging dari kita.
2: Oke, iya, itu biasa jual itu ya. Mungkin per kilo atau?
3: Per kilo.
2: Itu biasa per kilo tuh berapa?
3: Daging per kilo untuk sekarang 170.
2: 170?
3: Iya, itu 170 kita jual eceran di 170 per kilo, giling juga 170.
2: 170, iya, itu untuk daging sapi. Kalau sapi. Untuk ayam sendiri?
3: Untuk ayam kita tidak menyediakan ayam. Cuma biasa kan orang kalau penjual cilok, mereka datang bawa ayam sendiri, cuma bayar ongkos gilingnya saja. Untuk normalnya...
2: Pesanan-pesanan gitu.
3: Pesanan per harinya kalau... Untuk dagingnya, kalau diambil rata-rata per harinya bisa 20 kilo, 15-20 kilo.
2: Mungkin biasa jual per kilo juga?
3: Iya, ada. Daging, tulang, karena Kita di sini menyediakan yang lokal saja, bukan yang kiriman dari luar.
4: Okay.
3: Untuk sapi kita potong sendiri. Okay. Penggilingan kita mulai biasanya dari jam 9 pagi sampai jam setengah satu siang.
4: Setengah satu siang.
3: Iya.
4: Setiap hari buka?
3: Setiap hari buka kecuali hari Minggu.
1: Ahmad menambahkan pihaknya saat ini tidak menyediakan daging ayam untuk digiling, namun terdapat sejumlah pelaku usaha termasuk pedagang cilok yang datang membawa sendiri daging ayam kemudian digiling di tempat tersebut.
2: Demikian video potensi daerah bersama saya Cindy Faidiban dari Serui Papua. Cindy Faidiban Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan dari Serui kita menuju ke Ambon, bagaimana semangat menjadikan Ambon sebagai kota musik dunia terus diwujudkan. Para musisi dan seniman kota Ambon Maluku, salah satunya melalui kreativitas dalam memodifikasi alat musik tradisional ukulele dengan memanfaatkan berbagai bahan alami yang mudah ditemukan di lingkungan sekitar. Menariknya, proses pembuatan dan modifikasi ukulele dilakukan dengan mengandalkan keterampilan dan kreativitas para musisi lokal. Dari Ambon disampaikan Abdullah Le Urima.
5: Pendengar dan pemirsa RRI.net, dampak dari ditetapkannya Kota Ambon sebagai kota musik dunia oleh UNESCO ikut berpengaruh terhadap perkembangan alat musik tradisional Maluku, khususnya ukulele. Beragam jenis ukulele yang dimodifikasi dari bahan-bahan alami seperti tempurung kelapa, bambu hingga pelepah daun sagu atau gaba-gaba kini bermunculan, memperkuat dinamika bermusik di Kota Ambon.
6: Ini ukulele bambu saja, makan ini ukulele bambu saja, tapi ini dikasih bentuk, maka ditambah ukulele.
5: Seniman yang juga musisi Ambon, Henry, memastikan kualitasnya tak kalah dari jenis premium, namun kebanyakan membelinya sebagai koleksi.
6: Ini dari pagi kayu. Ada yang pakai triplek, pakai tekwood, ada yang pakai kayu. Karena dari barang ini sudah memang sudah dilindungi, tapi kalau buat dengan barang yang kulit bia ini sulit didapat kulit bianya.

0: musikan pun yang modern kan sudah pakai elemen. Jadi orang main di sound itu sudah bunyinya besar. Sehingga anak-anak Maluku bisa lihat bahwa ini musik ukulele bukan musik kampung, bukan musik yang terbelakang, tapi ini musik yang kampung tapi yang bisa main dengan modern. Ini cukup bagus, ini sudah dipesan banyak orang.
1: Bahannya dari mana tuh?
0: Dari Gapagapa ini. Lihat ini Gapagapa punya. Anda pasti Gapagapa yang tua ya, yang karena ini kalau yang tidak ini kan masih rakus. Tapi ini. Dan ini coba dengan bunyinya nih.
1: Lebih garing begitu ya, lebih
0: bencreng. Akhirnya kita planning sih, pokoknya mau beli benjo kan, 4 juta. Saya janji, karena ternyata lebih bagus dari benjo.
2: Musik ukulele di Kota Ambon saat ini makin menggeliat karena dipopulerkan melalui bangku pendidikan sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Komunitas ukulele juga tumbuh subur dan mewarnai hampir semua pertunjukan musik di Kota Ambon. Dari Ambon, Maluku, Abdul Lorima Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demokrasi Internasional atau International Day of Democracy bertujuan untuk meninjau kembali keadaan demokrasi di seluruh dunia. Hari Demokrasi Internasional pertama kali digagas oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB pada tahun 2007. 15 September 1935, melalui Undang-Undang Nuremberg, pemerintahan Nazi Jerman menghapus kewarganegaraan bagi orang Yahudi yang tinggal di Jerman. Orang Yahudi di Jerman juga dilarang menikah dengan orang non-Yahudi. Undang-undang itu merupakan langkah awal pemerintahan Nazi Jerman menindas orang-orang Yahudi. Pro 3, jaringan

0: satu lokasi budidaya upaya Pareta Scalifornia atau upaya madu ya, yang sering disebut di Gampung Cok Darat, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat. Dan seperti inilah tadi suasana atau kondisi upaya yang ada di sini ya. Hasilnya sungguh luar biasa dan kita akan melihat bagaimana buah-buah ini dipanen dan juga yang masih ada di pohonnya.
1: Di lahan seluas sekitar 2 hektar ini, ribuan pohon pepaya madu tumbuh dan mulai memberikan hasil. Setiap 7 hingga 10 hari, buah-buah itu dipanen secara bertahap. Sekali panen, hasilnya bisa mencapai hingga 1 ton. Yang menarik, kebun pepaya ini tumbuh di atas lahan wakaf milik pesantren Raudatul Jannah. Lahan yang dipersiapkan untuk pembangunan komplek pesantren tersebut untuk sementara dimanfaatkan secara produktif. Daripada dibiarkan kosong, pemerintah Gampung Cut Darat bersama Badan Usaha Milik Gampung atau BUMG, masyarakat, dan pihak pesantren memilih menanam pepaya. Sebuah keputusan sederhana namun menghasilkan manfaat yang nyata, ujar Walid Miswar, pimpinan pesantren Raudatul Jannah.
2: Motivasi kita yang pertama sekali, ini kan tanahnya tanah yang begitu luas yang diwakaf oleh warga untuk pondok pesantren. Sebelum kita melakukan pembangunan di pondok pesantren ini, supaya tanah produktif, tanah wakaf ini supaya berproduktif, kita berkolaborasi dengan desa untuk menanam pepaya ini, dan hasilnya pun bisa bermanfaat untuk pesantren tersebut. Motivasi kita karena kita melihat di pasar kebutuhan pepaya di pasar itu begitu tinggi, sedangkan produksi di daerah kita ini sangat minim, dan lagian pun di daerah kita ini cocok untuk kita kembangkan pepaya karena dataran-dataran tinggi, bukan dataran rendah.
3: Siap.
1: Bagi pesantren, lahan wakaf bukan sekedar aset yang menunggu pembangunan. Lahan tersebut bisa memberikan manfaat sejak sekarang. Melalui kerjasama ini, nilai ekonomi lahan meningkat, sementara masyarakat mendapatkan ruang untuk mengembangkan usaha pertanian. Di 2 lokasi kebun, sekitar 2.000 pohon pepaya kini dibudidayakan. Jenis yang dipilih adalah pepaya California. Varietas ini dikenal relatif mudah dalam perawatan dan memiliki permintaan pasar yang cukup tinggi. Zulkarnain, Beci Gampung Cut Darat, menyebut dalam sekali panen mampu menghasilkan sekitar 800 kg hingga 1 ton pepaya madu.
4: Lebih kurang hampir 1 tahun sejak dari penanaman tahun di pertengahan tahun 2025, ini sudah sampai dengan tahun pertengahan akhir tahun 2026. Jadi sudah dari penanaman sampai saat ini sudah masa menikmati hasil atau sudah buahnya dapat dipetik. Kemudian pertamanya itu buahnya berbuah bisa diambil untuk dipetik, yaitu di bulan Mei tahun 2026. Jadi insyaallah sudah 2 bulan, bulan 5, bulan 6 sudah panen penuh, dan juga sampai dengan bulan 7, 2026.
1: Di balik manisnya buah pepaya, ada sebuah pola kerjasama yang lebih besar. Pemerintah Gampung memberikan dukungan. BUMG menjadi penggerak usaha, pesantren menyediakan lahan wakaf, sementara masyarakat ikut terlibat dalam pengelolaan dan aktivitas budidaya. Kolaborasi inilah yang membuat lahan wakaf tidak hanya bernilai secara sosial dan keagamaan, tetapi juga mampu memberikan nilai tambah secara ekonomi. Apa yang dilakukan di Cut Darat menunjukkan bahwa pemberdayaan tidak selalu harus dimulai dari sesuatu yang besar. Kadang, ia berawal dari lahan kosong, dari sebuah gagasan dan kemauan untuk bekerja sama.
0: Dari lokasi budidaya pepaya di Gampung Cut Darat, Kecamatan Samatiga, Anwar Ilus, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengaran pemirsa, Gunung Semeru di Jawa Timur kembali mengalami erupsi sebanyak 4 kali pada Selasa dini hari tadi. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG Kementerian SDM mencatat erupsi terjadi pukul 00.10 hingga pukul 05.27 waktu Indonesia Barat. Letusan tertinggi bahkan terjadi pukul 04.32 waktu Indonesia Barat dengan kolom abu mencapai sekitar 1.000 meter di atas puncak. Petugas Pos Pengamatan Gunung Semeru, Sigit Rian Alfian mengatakan erupsi tersebut terekam dalam seismograf dengan amplitudo maksimum mencapai 23 mm. Dan dijelaskan bahwa erupsi keempat pukul 05.27 waktu Indonesia Barat juga menghasilkan kolom letusan sekitar 800 meter di atas puncak. Hingga kini, aktivitas vulkanik Semeru terus dipantau oleh petugas. Informasi lainnya silakan Anda ikuti di www.rri.co.id.
1: Kilas Berita Jaringan Berita Nasional. Pro 3 Jaringan Berita Nasional. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Jaringan Berita Nasional.
0: Mendengar pemirsa, di tengah perkembangan Sidoarjo, Candi Sumur menyimpan potensi yang belum banyak dilirik. Bukan sekedar peninggalan sejarah, namun situs ini menawarkan wisata budaya, cerita lokal, dan peluang ekonomi masyarakat yang jika dikelola berkelanjutan akan membawa manfaat. Kita bergabung bersama rekan saya, Beni Hermawan.
3: Sidoarjo tidak hanya dikenal sebagai kota udang, namun di tempat ini ada sebuah candi yang layak untuk dikunjungi. Candi Sumur, sejauh mana peliputannya? Ikuti perjalanan kami.

0: Di sebuah sudut sunyi di Sidoarjo, terdapat sebuah bangunan yang disebut Candi Sumur, dan sejak lama air di dalamnya telah hilang. Pagi di kawasan Porong dan sekitarnya terasa biasa, namun beberapa meter dari jalur utama, suasana berubah. Lebih sepi, lebih redup, seolah waktu berjalan lebih lambat di sini. Di balik pepohonan dan tanah yang lembab, berdiri sebuah struktur kecil yang tidak langsung menarik perhatian. Bangunannya tidak utuh, dindingnya tidak lengkap, dan bagian yang dulu menjadi pusatnya kini hanya menyisakan kedalaman sekitar 2,5 meter. Ini adalah Candi Sumur. Candi ini menghadap ke barat dengan susunan anak tangga yang curam. Namun, yang terlihat hari ini bukanlah bentuk yang sempurna. Tersisa bagian dinding di sisi timur dan selatan. Struktur lainnya telah runtuh oleh waktu. Candi ini pernah dibugar 2 kali, pada tahun 1999 dan 2003. Namun pemugaran tidak selalu berarti pemulihan yang sempurna. Beberapa bagian telah hilang.
1: Sebagai petugas, saya ingin anak-anak mungkin seusia dini, ya mungkin kalau PAUD, TK itu hanya perkenalan, kalau sudah di atas itu, supaya mereka bisa bangga dengan peninggalan nenek moyangnya yang sudah susah payah mungkin ngasih peninggalan yang seperti ini, karena kita anak-anak muda terutama itu lagi dijajah dengan kebudayaan asing. Jadi saya akhirnya sudah bertugas di sini 32 tahun itu jarang ada pengunjung lokal itu yang mengagumi ini, kebanyakan pengunjung-pengunjung dari luar negeri. Mungkin karena saya menyadari mereka berkunjung ke sini itu jenuh karena nggak ada fasilitas penambahan.
0: Samin penjaga candi tidak berbicara seperti seorang ahli. Ia tidak mengutip tahun atau teori. Namun dari caranya menjaga, terlihat bahwa ia memahami satu hal penting, bahwa yang tersisa hari ini adalah yang harus dirawat untuk esok.
2: Sebagai warga Sidoarjo, ini kali pertama saya di sini.
3: Oh, siapa? Tahu dari mana soal candi ini, Kak?
2: Dulu sih tahunya dari mulut-mulut ya, terus makin kesini tahunya tentu saja dari sosial media.
3: Wah, keren ya, Kak ya. Terus pesan dan kesannya soal candi ini gimana,
2: Kak? Untuk kesan pertamanya tentu saja takjub, soalnya nggak nyangka di Sidoarjo ada cagar budaya seperti ini. Untuk kesannya mungkin lebih gencar lagi ya untuk promosinya agar semua orang tahu kalau di Sidoarjo ada pembangunan seperti ini.
0: Apa yang disampaikan Rika, tidak semua pengunjung datang dengan pengetahuan. Namun sebagian pulang dengan kesadaran baru bahwa warisan tidak selalu hadir dalam bentuk megah. Kadang ia hadir dalam kesunyian. Di banyak tempat pembangunan bergerak cepat. Namun di sini yang bergerak adalah waktu. Candi Sumur berdiri di antara dua realitas masa lalu yang jauh dan masa kini yang terus melupakan. Sekarang yang menjadi pertanyaan bukan hanya apa yang tersisa, tetapi juga apakah kita masih peduli. Candi Sumur mungkin kehilangan airnya, namun selama masih ada yang menjaga, ia tidak kehilangan maknanya. Di antara dinding yang tersisa dan ruangan yang kosong, ingatan masih bertahan.
4: Demikian potensi daerah hari ini, saya Bing Hermawan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kaimana siang ini masih di 96,3 MHz RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih setia dengarkan siaran kami. Hingga saat ini sudah pukul 14 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur. Setelah tadi kami satukan siaran dengan Pro 3 mengikuti dinamika olahraga. Saudara pendengar, melanjutkan kebersamaan ini, kami hadirkan kembali sajian lagu-lagu hiburan di segmen hiburan siang jelang sore, yaitu Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Lagu-lagu dangdut dari berbagai biduan dan juga biduanita tanah air sudah dipersiapkan oleh penata musik untuk menemani saudara. Kami berharap pencinta dangdut dapat terhibur di kesempatan siang hari ini. Langsung saja saudara, kita dengarkan lagu-lagu dangdut berikut ini.

Pendengar, rasa percaya diri banyak manfaatnya dalam kehidupan individu sebagai makhluk sosial. Ketika Anda percaya dengan kemampuan Anda, hal tersebut akan membuat Anda lebih mampu menghadapi tantangan dan mengambil resiko dari aktivitas kehidupan. Rasa percaya diri memungkinkan Anda untuk berinteraksi lebih baik dengan orang lain serta mampu membangun hubungan positif dan saling mendukung satu sama lainnya. Jika Anda memiliki kemampuan untuk menghargai dan menyadari kemampuan diri, Anda akan dapat mengurangi kecemasan yang bisa membuat Anda lebih memahami kekuatan yang ada di dalam diri. Berikut tips meningkatkan percaya diri dengan mudah. Pertama, kenali diri sendiri. Luangkan waktu untuk memahami kekuatan dan kelemahan Anda. Fokus pada apa yang Anda lakukan dengan baik. Buang jauh sifat menyalahkan diri. Berfokus dan fokus terhadap apa yang membuat Anda bertumbuh dan berkembang melalui pengenalan diri lebih baik. 2. Tetapkan tujuan realistis. Buat tujuan kecil yang dapat dicapai. Setiap pencapaian sekecil apapun akan meningkatkan rasa percaya diri Anda. Ketika membuat pencapaian, Anda bisa menentukan waktu pencapaian, misalnya target, dalam merealisasikan tujuan yang telah Anda tetapkan. 3. Berpakaian rapi. Tampil percaya diri bisa dimulai dari penampilan. Kenakan pakaian yang membuat Anda merasa nyaman dan baik. Hal ini harus Anda biasakan setiap Anda keluar rumah atau bertemu orang lain dengan outfit yang sesuai. Sehingga ketika Anda bertemu dengan mitra atau rekan kerja Anda tidak merasa minder atau sibuk dengan penampilan yang Anda khawatirkan. 4. Berlatih positif. Ubah pola pikir negatif menjadi positif. Cobalah untuk mengingat keberhasilan Anda dan puji diri sendiri. Terkadang, kita lupa memberi apresiasi pada diri sendiri. Dan mulai sekarang, latih pikiran Anda untuk selalu positif, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain.

0: Setiap anak adalah permata berharga, membawa mimpi dan potensi tanpa batas.
1: Aku ingin jadi astronot.
2: Aku ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih baik.
0: Sudahkah kita benar-benar mendengar suara mereka? Sudahkah kita memastikan setiap langkah mereka aman dan terjamin dari kekerasan, diskriminasi, dan pelantaran? Lindungi, dengarkan, dan dukung mereka, karena suara mereka hari ini adalah cetak biru masa depan kita.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

Pendengar dan pencinta lagu dangdut, tidak terasa ya kehadiran lagu-lagu dangdut dari program Mas 1 RRI Kaimana di siang menjelang sore hari sudah menemani kita hingga saat ini. Kita sudah berada di pukul 14 lebih 53 menit waktu Indonesia Timur. Satu tembang berikut ya akan menjadi tembang pemisah untuk kita bersama di edisi Pro Dangdut untuk 15 September 2026. Kita akan kembali berjumpa di hari esok dalam segmen acara yang sama dan tentunya di waktu yang sama pula. Selamat sore dan salam.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.

Ya, sudah pukul 15 atau jam 3 sore kebersamaan kita saat ini. Kami akan menuju Korwil Nusantara 2 untuk mengikuti Warta Berita Dinamika 15.

Sampai di sini dulu pendengar, Anda ikuti kondang kontak dangdut di siang hari ini. Terima kasih atas partisipasi Anda. Selamat menikmati hari ini. Kita menantikan untuk mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2.

0: dan inspirasi. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasih, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta, bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata. Pulau-pulaunya, gunung-gunungnya, danaunya, sungainya, pantainya, lautannya,

mengakui sebuah fakta, banyak dari undayan surga itu yang telah rusak, dirusak oleh orang-orang

0: saja. Ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kerusakan lingkungan bukanlah cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat yang tetap disertai dengan lingkungan yang terjaga, lingkungan yang terpelihara. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang mestinya ketika kita menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sikap yang hormat kepada tanah dan air, kepada ibu bumi yang nyata-nyata menjadi wahana terlimpahnya segala anugerah kehidupan bagi kita semua. Siapapun yang menghayati Pancasila mestinya bisa memilih model pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan yang membawa kesejahteraan yang adil dan merata pada saat yang sama, memastikan kita masih bisa mewariskan sumber daya alam yang terjaga, terpelihara buat anak cucu kita. Ini sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Masih ada bersama kami di Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi untuk Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 Produksi RRI Sorong. Tidak dapat berlangsung untuk hari ini pendengar, dan mendatang ke ruang dengar Anda ada pilihan lagu-lagu hiburan dan juga informasi kami hadirkan. Temani suasana sore hari Anda hingga nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Timur.
1: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Kaimana sore ini masih di 96,3 MHz RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar karena satu dan lain hal, maka warta berita lintas Korwil ya, Nusantara 2, Warta Berita Dinamika 15 untuk edisi hari ini Selasa 15 September tidak dapat terlaksana. Kami akan hadirkan kembali sajian hiburan dan juga informasi ke ruang dengar saudara untuk menemani sorenya Anda setelah usai aktivitas kerja Anda, menemani perjalanan pulang Anda dari tempat Anda bekerja, dan juga menemani Anda yang saat ini sedang atau sudah berada di rumah. Pendengar suara Semeru, pada Selasa pagi erupsi 4 kali. Dari rri.co.id Jakarta dikabarkan bahwa Gunung Semeru di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur kembali mengalami erupsi Selasa dini hari 15 September 2026. Gunung api tertinggi di Pulau Jawa tersebut tercatat mengalami erupsi 4 kali dalam rentang beberapa jam. PVMBG Kementerian ESDM mengatakan letusan tertinggi Gunung Semeru mencapai sekitar 1000 meter di atas puncak. Erupsi pertama Semeru terjadi pada pukul 00:10 waktu Indonesia Barat dan disertai suara gemuruh yang kuat yang terdengar hingga kawasan pemukiman di lereng Gunung Semeru. Petugas dan pengamatan Gunung Semeru, Sigit Rian Alfian, mengatakan kolom abu pada erupsi pertama tidak teramati. Erupsi tersebut, kata Sigit, terekam pada seismogram dengan amplitudo maksimum 22 mm dan berlangsung sekitar 2 menit 25 detik. Aktivitas erupsi kembali terjadi pada pukul 01:23 waktu Indonesia Barat dengan tinggi kolom letusan yang juga tidak teramati secara visual. Masih terkait dengan Gunung Semeru erupsi 4 kali, BPBD ungkap kondisi warga Lumajang hari ini. Gunung Semeru di menunjukkan aktivitas erupsi pada Selasa 15 September 2026 dini hari. Aktivitas erupsi disertai suara gemuruh kuat terdengar hingga pemukiman warga di kawasan lereng Gunung Semeru, Kabupaten Lumajang. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lumajang, Isnu Groho, membenarkan adanya suara gemuruh kuat yang menyertai aktivitas erupsi Gunung Semeru. Meski demikian, dipastikannya tidak terdapat dampak terhadap warga dan aktivitas masyarakat di sekitar lereng gunung tetap berjalan normal. Ia mengatakan Gunung Semeru saat ini masih berada pada status level 3 atau siaga. Dengan status tersebut, pemerintah mengingatkan masyarakat mematuhi seluruh rekomendasi keselamatan yang telah ditetapkan di kawasan rawan bencana. BPBD Lumajang, kata Isnu Groho, mengimbau masyarakat tidak melakukan aktivitas di sekitar tenggara sepanjang besuk kobokan, tepatnya hingga radiasi 13 km dari puncak Gunung Semeru yang menjadi

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Pernahkah kamu menyadari seberapa jauh pun jarak memisahkan kita? Ada satu hal yang selalu bisa mendekatkan? Iya, lewat suara. Suara yang membawa cerita, tawa yang tulus, hingga bisikan semangat dikala lelah. Melalui frekuensi ini, kita berbagi ruang tanpa batas, menjadi teman dikala sepi, dan pemandu di tengah ketidakpastian. Karena dari setiap kata yang terucap dan didengar, ada jembatan emosi yang terbangun, mengubah jarak menjadi dekat, dan perbedaan menjadi harmoni. Terima kasih telah terus mendengarkan berbagi dan berjalan bersama kami. Dimanapun kamu berada saat ini, ingatlah kamu tidak sendiri. Karena inilah suara yang menyatukan hati, suara yang menghubungkan kita.

Masih di 96,3 FM Programa 1 Radio Republik Indonesia Kaimanda. Selamat sore kembali, kami sapa Anda yang sore hari ini sedang menikmati waktu santai bersama dengan keluarga di rumah, ataukah Anda sedang menikmati waktu santai bersama dengan teman-teman Anda di sudut-sudut kota Kaimanda. Mudah-mudahan sore ini memberikan kenyamanan untuk saudara, memberikan kenyamanan untuk pendengar khusus yang ada di kota Kaimanda, tapi juga untuk pendengar yang berada di luar wilayah kota Kaimanda. Selamat sore untuk Anda, kami berharap tempat Anda tetap aman, nyaman, dan juga tetap kondusif. Saudara, kita kembali dengan informasi yang kami cover ya sore hari ini dari laman rri.co.id Kaimanda mengenai DPRK Kaimanda dorong Pemkab tangani dua rumah yang terbakar. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK Kaimanda mendorong pemerintah kabupaten Pemkab segera mengambil langkah penanganan terhadap dua rumah warga yang terbakar akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kampung Kensi, Distrik Teluk Karguni. Ketua Komisi C DPRK Kaimanda, Emmanuel Rahail, mengatakan pihaknya telah mendapat arahan Ketua DPRK Kaimanda untuk turun langsung ke lapangan guna menindaklanjuti kondisi masyarakat yang terdampak kebakaran. Ia menjelaskan DPRK tidak memiliki kewenangan dalam pengelolaan langsung anggaran penanggulangan bencana. Penggunaan anggaran untuk kondisi darurat berada pada pemerintah daerah melalui mekanisme belanja tidak terduga.

Informasi lain masih dari laman rri.co.id Kaimana mengenai program tekad dorong warga Waho olah hasil laut. Program transformasi ekonomi kampung terpadu atau tekad mendorong pengembangan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal melalui kegiatan demonstrasi pilot atau deplot tahun anggaran 2026 di Kampung Waho, Distrik Kambrau, Kabupaten Kaimana, Papua Barat. Salah satu kegiatan yang dilakukan kelompok pengelola bantuan atau KPB Demplot Waho berupa pelatihan pengolahan hasil perikanan menjadi produk bernilai tambah. Masyarakat diajarkan mengelola udang menjadi kerupuk sebagai salah satu produk potensial kampung. Ketua Deplot Kampung Waho, Laura Astarida Kameo Ubun, mengatakan pelatihan tersebut ditujukan untuk meningkatkan keterampilan warga dalam mengelola hasil laut agar tidak hanya dipasarkan dalam

0: banyak barang bekas yang tak terpakai. Rumput-rumputnya tinggi, sampah di mana-mana.
1: Iya tuh, aku juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik, kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu, aku mau cari mangsaku.
2: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
3: Tips sehat memilih jajanan untuk anak di sekolah. Aktivitas anak membeli makanan di sekolah selama waktu istirahat yang kita kenal dengan istilah jajan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh anak selama berada di sekolah. Aktivitas jajan yang berlebihan nyatanya dapat menimbulkan permasalahan kesehatan pada anak. Sehingga penting bagi para orang tua untuk

lemahnya pengawasan orang tua terhadap berbagai jajanan yang dikonsumsi oleh anak-anak selama berada di sekolah dapat meningkatkan potensi keracunan atau gangguan pencernaan pada anak yang dipengaruhi oleh bakteri dan berbagai jenis bahan makanan yang tidak aman dikonsumsi. Berikut ini adalah beberapa tips memilih pangan jajanan anak sekolah yang bisa dilakukan orang tua. Di antaranya, 1. Memilih pangan yang aman, bersih, dan telah dimasak dengan matang. 2. Hindari makanan dan minuman yang memiliki warna yang mencolok. 3. Membatasi konsumsi makanan cepat saji dan makanan ringan. 4. Memperbanyak makanan yang tinggi serat dan tinggi protein. 5. Cukupi kebutuhan air dengan minum air putih. Kesehatan anak kita merupakan hal yang paling utama. Mereka dapat terus belajar dan bermain tanpa terhalang berbagai penyakit yang mengganggu. Tidak lupa untuk memperhatikan waktu istirahat dan kebersihan pada anak kita agar tubuhnya dapat lebih fit dalam menjalankan aktivitas harian. Segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat apabila terdapat gejala penyakit pada anak agar bisa mendapatkan diagnosa dan penanganan sedini mungkin dari petugas kesehatan.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hey, apa? Aku tri-tri.
1: Aku pengen makan itu. Dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.
5: Apakah kamu pernah merasakan

nutrisi yang lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh. Bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.
2: Oh. Ayah nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
3: Oh. Iya nak, lucu ya. Kita kok suka nguap bareng.
4: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.

berada di Kota Kaimana, tapi juga pendengar Pro 1 RRI Kaimana yang berada di luar wilayah Kota Kaimana. Senang sekali hingga pukul 17 kebersamaan kita atau jam 5 sore dari meja siar, saya Seliwer masih dapat menemani saudara dengan menghadirkan ragam musik hiburan dan tentunya dengan informasi-informasi ringan menemani sorenya saudara. Buat pendengar, bapak mama, pace-mace, basudara, dorang yang sudah menyelesaikan rutinitas pekerjaan, yang sedang berjalan pulang ke rumah atau yang sudah pada di rumah, yang lagi bersantai menikmati indahnya pemandangan sore di seputaran Kaimana ini, baik yang ada di keindahan di sekeliling rumah atau yang sedang jalan-jalan, semoga rasa lelah hari ini berganti jadi bahagia. Iya, saudara, Pro 1 RRI Kaimana di frekuensi 96,3 FM masih akan menemani Anda dengan informasi dan juga inspirasi, siap menyajikan deretan lagu-lagu hits dan juga informasi menarik untuk menemani sorenya Anda, menikmati sunset, menikmati senja dengan keluarga atau orang-orang terkasih yang ada di sekitar saudara. Iya, biasanya sore hari enaknya itu dengarkan RRI Kaimana yang pastinya menyajikan informasi lokal, berita daerah, serta hiburan menemani Anda menikmati secangkir teh ataupun kopi dengan cemilan-cemilan yang pastinya bisa membuat Anda bahagia di sore hari ini. Jadi kegiatan sore hari bisa Anda lakukan dengan mendengarkan siaran RRI Kaimana. Anda juga bisa menikmati musik dan titipan salam atau mendengarkan alunan lagu-lagu hiburan, dan juga bisa bersantai setelah beraktivitas, menjadikan siaran RRI Kaimana sebagai teman latar suara saat beristirahat di rumah setelah menyelesaikan pekerjaan atau aktivitas seharian Anda. Baik pendengar, saya masih punya beberapa nomor lagu ya yang akan hadir untuk menemani saudara di sore ini. Tentunya kami harapkan Anda bisa terhibur dengan pilihan lagu-lagu berikut ini.

0: Gimana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
2: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
0: Hah? Kena tipu?
2: Foto selfie bersama KTP itu ternyata rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

0: Aku adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah, ya udah, ya. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Setiap anak adalah permata berharga, membawa mimpi dan potensi tanpa batas.
2: Aku ingin jadi astronot.
3: Aku ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih baik.
1: Sudahkah kita benar-benar mendengar suara mereka? Sudahkah kita memastikan setiap langkah mereka aman dan terjamin dari kekerasan, diskriminasi, dan pelantaran? Lindungi, dengarkan, dan dukung mereka, karena suara mereka hari ini adalah cetak biru masa depan kita.

0: Oh, Tae, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan global, Bang, global.

Pendengar, bukan hiburan untuk Anda di sore ini. Selanjutnya kebersamaan kita akan kami lanjutkan dengan menghadirkan lagu-lagu religius bernuansa islami untuk menemani kaum muslimin muslimat di wilayah kota Kaimana dan sekitarnya yang siap untuk menunaikan tarhim dan juga azan maghrib. Kita sudah pukul 17 ya, lebih 44 menit waktu Indonesia Timur.

0: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.
1: Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Berkata sebagian ulama disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi Shiratal Mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit. Dan yang terakhir, tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir, mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan diguling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar, "Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membendamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta. Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang yang dimurkai Allah. Dan baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kaimana malam ini masih di 96,3 MHz RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, senang sekali bisa menemani Anda hingga malam menjelang. Sudah pukul 18:37 kebersamaan kita di segmen Kaimana Malam. Semoga malam hari ini membawa ketenangan, kenyamanan dan kedamaian untuk seluruh pendengar, seluruh warga masyarakat di Kota Kaimana dan sekitarnya, tapi juga untuk pendengar yang sedang mengikuti siaran kami walau berada di luar wilayah Kota Kaimana. Karena siaran RRI Kaimana dapat didengarkan melalui RRI Digital. Ya saudara, saatnya untuk melepaskan penat dan membiarkan tubuh serta pikiranmu beristirahat dengan tenang. Apapun yang terjadi di hari ini, entah itu tantangan atau pencapaian saudara, saudara telah melaluinya dengan hebat. Selamat beristirahat saja. Semoga malam ini membawa ketenangan, kedamaian dan energi baru untuk menyambut hari esok yang lebih cerah. Menemani Anda setelah segmen khusus religius, kami hadirkan kembali sajian hiburan yang akan menghantar kebersamaan ini hingga nanti di pukul 19 atau jam 7 malam waktu Indonesia Timur.

Kalau saya tanya, seberapa beruntungnya kah kamu? Kira-kira apa jawaban kamu? Kalau saat ini kamu sulit untuk menjawab pertanyaan saya, semoga setelah menonton video ini, kamu sudah bisa menjawabnya. Ada sebuah cerita tentang seorang petani. Petani ini hidup sederhana. Jika dibandingkan dengan tetangganya, petani termasuk miskin. Dia tidak punya rumah yang besar, dia tidak punya lahan yang banyak, tapi dia punya seekor kuda yang sangat gagah dan sangat indah. Suatu hari, ada tetangganya yang kaya raya yang ingin membeli kuda tersebut. Tapi petani itu tidak mau menjualnya, karena itu adalah kuda kesayangannya. Beberapa hari kemudian, ketika petani miskin itu mengecek kandang kudanya, dia begitu terkejut. Karena ternyata kuda kesayangannya sudah tidak berada lagi di kandangnya. Ketika tetangga yang kaya itu mendengar berita tersebut, ia menertawakan petani itu. "Hah, sial banget kamu. Hanya punya seekor kuda, udah gitu hilang lagi. Coba kalau waktu itu kamu jual ke saya, pasti kamu gak akan sesial ini. Setidaknya kamu bisa menikmati uang saya. Dasar sial." Begitu katanya. Dan petani itu pun tersenyum, lalu mengucapkan, "Terima kasih." Hari demi hari terus berganti, dan tidak lama kemudian, kurang dari satu minggu, ternyata kuda kesayangannya itu kembali lagi ke rumah si petani. Tapi kali ini bukan hanya sendiri, tapi ia juga membawa puluhan kuda-kuda liar lainnya yang akhirnya menjadi milik petani tersebut. Karena tidak punya lahan yang banyak, akhirnya petani itu pun menjual kuda-kuda liar itu kepada orang-orang di sekitarnya, kepada tetangganya, kepada orang-orang di kota. Dan akhirnya, petani itu pun menjadi lebih berkecukupan, karena ia mendapatkan uang yang banyak dari hasil penjualan kuda-kuda liar yang dibawa oleh kuda kesayangannya. Lalu tetangganya itu berkata, "Wah, beruntung sekali kamu bisa langsung mendapatkan kuda sebanyak itu. Bisa tiba-tiba mendapatkan rezeki yang begitu banyak, uang yang begitu banyak. Kamu sungguh sangat beruntung." Petani itu pun tersenyum dan bilang, "Terima kasih." Beberapa waktu kemudian, ketika anak petani sedang menunggangi salah satu kuda liar tersebut, tiba-tiba kuda itu mengamuk, menjatuhkan sang anak. Sang anak pun terluka parah dan membutuhkan obat yang sangat mahal. Dan lebih parahnya lagi, anak si petani tersebut mengalami patah tulang, patah kaki, bahkan hampir lumpuh. Dan tetangga sekitarnya pun berkomentar, "Hah, sial banget kamu. Lihat tuh anak kamu, gara-gara kuda liar itu sih, anak kamu sekarang jadi hampir cacat. Buat apa punya uang banyak-banyak, kalau uangnya juga habis untuk biaya pengobatan?"

Dasar sial. Begitu katanya. Tapi tebak, apa yang dilakukan dan diucapkan oleh petani tersebut? Ya, dia hanya tersenyum dan bilang, terima kasih. 3 hari kemudian, desa tersebut kedatangan seorang raja yang memberikan perintah wajib militer bagi laki-laki muda dan sehat. Mereka membutuhkan pemuda sehat untuk ikut berperang melawan musuh yang menyerang. Semua pemuda di desa itu pun ikut bergabung. Kecuali satu orang, yaitu anak petani yang sedang dalam pengobatan. Sayangnya, dalam peperangan tersebut, pasukan raja kalah. Banyak yang tewas di medan perang, dan sisanya ditawan oleh lawan. Sekali lagi, semua tetangganya kembali berkomentar dan berkata kepada petani tersebut, wah, beruntung sekali kamu. Setidaknya kamu masih punya putra. Setidaknya anak kamu masih ada di sisi kamu. Kamu tidak ikut merasakan rasanya kehilangan anak yang harus tewas saat berperang. Betapa beruntungnya hidup kamu. Begitu komentar tetangganya. Dan lagi-lagi petani tersebut hanya bisa tersenyum dan mengucapkan terima kasih. Kalau dilanjutkan, saya yakin kamu pun tahu seperti apa cerita selanjutnya. Tapi sekarang, saya ingin tanya kepada kamu. Sebenarnya, menurut kamu, petani itu beruntung atau sial sih? Well, kadang di hidup ini, kitalah yang menentukan. Apakah kita orang yang beruntung atau kita orang yang sial? Dan itu semua tidak ditentukan oleh hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Tapi apa yang kita simpulkan, apa yang kita rasakan, itulah yang menunjukkan seberapa beruntungnya kita atau seberapa sialnya hidup kita. Nah, kalau itu adalah cerita si petani, sekarang bagaimana dengan kamu? Seberapa beruntungnya kah kamu? Apakah kamu merasa bahwa hidup ini penuh dengan mukjizat, penuh dengan rezeki, penuh dengan berkat? Atau sebaliknya, selalu merasa tidak cukup dan merasa berkekurangan? Hari ini saya ingin bilang kepada kamu, hidup itu penuh dengan keajaiban kalau kamu menjalaninya dengan senyuman dan rasa syukur. Kamu tidak akan pernah merasa menderita kalau kamu percaya bahwa semua ini adalah bagian dari rencananya. Ya, kadang apa yang sekarang kamu anggap sebagai penderitaan, itu perlu terjadi untuk kebaikan. Tidak ada satupun di dalam kehidupan seseorang yang mengasihi Tuhan merupakan sebuah bencana, sebuah kebetulan atau sia-sia. Tapi sebaliknya, segala sesuatu, bahkan segala sesuatu yang membuat kita tidak senang ketika kita menerimanya, adalah bagian dari racikan Tuhan untuk kebaikan kita. Jadi, seberapa beruntungnyakah kamu? Saya berharap sekarang kamu bisa tersenyum sambil menjawab, terima kasih. Saya adalah orang yang sangat beruntung. Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, post inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free dan download sekarang juga gratis.

Pendengar, sudah pukul 19 atau jam 7 malam kebersamaan kita. Dan tuntas juga tugas saya untuk menemani pendengar, berbagi informasi dan kolaborasi musik hiburan. Semoga kebersamaan ini tetap bermanfaat untuk Anda. Akhirnya saya Sliwayor pamit undur dari ruang dengar Anda. Segmen selanjutnya saudara akan ditemani dengan jazz musik hingga di akhir siaran. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Lihat orang yang sama itu, kok bisa ya dia kerja di sini?
1: Ade, nggak boleh gitu ya. Kita harus saling menghargai apapun keadaan orang di sekitar kita.
0: Ketika kita menghormati, kita bukan hanya membuka pintu bagi mereka, tetapi juga membuka hati kita. Kita membangun masyarakat yang lebih kuat, lebih adil, dan lebih manusiawi. Mari kita jadikan empati sebagai jembatan dan toleransi sebagai fondasi. Semua setara, semua berharga.

Awalnya mungkin hanya rasa penasaran atau pelarian dari penatnya dunia yang datang bertubi-tubi. Narkoba menawarkan fana yang manis, ketenangan palsu, dan tawa yang sebenarnya kosong. Namun, saat tirai, ilusi itu runtuh. Realitas yang tersisa justru jauh lebih menyakitkan. Kesehatan yang terenggut, masa depan yang terkunci, hingga air mata orang-orang tercinta yang terlanjur tumpah karena kecewa. Jangan tukar seluruh sisa hidupmu demi rasa ingin tahu yang menghancurkan. Mari jaga diri kita dan orang-orang yang kita sayangi, karena narkoba adalah ilusi sesaat, penyesalan selamanya.

Pendengar, memiliki ingatan yang kuat menjadi salah satu bagian kecerdasan yang banyak didambakan. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa seringkali terdapat batasan-batasan yang membuat kita tidak bisa mengingat semua hal. Daya ingat orang pasti akan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dikutip dari rri.co.id, berikut beberapa trik yang bisa diterapkan agar dapat menjadi pengingat handal. 1. Ucapkan 3 kali. 2. Menghubungkan dengan memori yang ada. 3. Mengubah menjadi cerita. Teknik ini bekerja karena cerita lebih mudah dicerna dan diingat oleh otak dibandingkan sekedar rangkaian fakta.

Pendengar, rasa percaya diri banyak manfaatnya dalam kehidupan individu sebagai makhluk sosial. Ketika Anda percaya dengan kemampuan Anda, hal tersebut akan membuat Anda lebih mampu menghadapi tantangan dan mengambil resiko dari aktivitas kehidupan. Rasa percaya diri memungkinkan Anda untuk berinteraksi lebih baik dengan orang lain serta mampu membangun hubungan positif dan saling mendukung satu sama lainnya. Jika Anda memiliki kemampuan untuk menghargai dan menyadari kemampuan diri, Anda akan dapat mengurangi kecemasan yang bisa membuat Anda lebih memahami kekuatan yang ada di dalam diri. Berikut tips meningkatkan percaya diri dengan mudah. Pertama, kenali diri sendiri. Luangkan waktu untuk memahami kekuatan dan kelemahan Anda. Fokus pada apa yang Anda lakukan dengan baik. Buang jauh sifat menyalahkan diri. Berfokus dan fokus terhadap apa yang membuat Anda bertumbuh dan berkembang melalui pengenalan diri lebih baik. 2. Tetapkan tujuan realistis. Buat tujuan kecil yang dapat dicapai. Setiap pencapaian sekecil apapun akan meningkatkan rasa percaya diri Anda. Ketika membuat pencapaian, Anda bisa menentukan waktu pencapaian, misalnya target, dalam merealisasikan tujuan yang telah Anda tetapkan. 3. Berpakaian rapi. Tampil percaya diri bisa dimulai dari penampilan. Kenakan pakaian yang membuat Anda merasa nyaman dan baik. Hal ini harus Anda biasakan setiap Anda keluar rumah atau bertemu orang lain dengan outfit yang sesuai. Sehingga ketika Anda bertemu dengan mitra atau rekan kerja Anda tidak merasa minder atau sibuk dengan penampilan yang Anda khawatirkan. 4. Berlatih positif. Ubah pola pikir negatif menjadi positif. Cobalah untuk mengingat keberhasilan Anda dan puji diri sendiri. Terkadang, kita lupa memberi apresiasi pada diri sendiri. Dan mulai sekarang, latih pikiran Anda untuk selalu positif, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain.

Dalam kehidupan sehari-hari, pasti kita sering berinteraksi dengan banyak orang, baik itu teman, keluarga, maupun rekan kerja. Tak jarang ada momen di mana kita merasa kecewa atau tersakiti oleh orang lain. Namun, ada sebagian dari kita yang memiliki kemampuan luar biasa untuk mudah memaafkan dan melupakan kesalahan orang lain. Apakah Anda termasuk salah satu yang mudah melupakan kesalahan orang? Cek tanda-tanda berikut ini, seperti kami kutip dari female.com. 1. Tidak menyimpan dendam. 2. Fokus pada hal-hal positif. 3. Tidak mudah tersinggung. 4. Mengutamakan hubungan baik. 5. Cepat move on dari konflik. 6. Berempati pada orang lain. 7. Lebih memilih kedamaian daripada konflik. Jadi, pendengar, apakah Anda menemukan beberapa tanda di atas dalam diri Anda? Kalau iya, selamat ya. Anda termasuk orang yang mudah melupakan kesalahan orang lain. Sifat ini tidak hanya membuat Anda lebih damai, tapi juga membuat hubungan Anda dengan orang lain lebih harmonis.

Bahagia itu harus kaya, bahagia itu harus punya jabatan tinggi, bahagia itu harus punya rumah mewah, bahagia itu harus terkenal dan punya jutaan follower, dan masih banyak lagi. Ya, standar bahagia seringkali dipakai oleh dunia. Tapi apakah kamu masih menganggap bahwa bahagia itu dapat dipatok dengan standar-standar seperti yang saya ucapkan tadi? Standar-standar tertentu? Jika iya, mungkin kamu harus siap-siap ya. Siap-siap apa? Siap-siap, karena kamu tidak akan pernah merasa bahagia dalam hidup ini kalau kamu menentukan kebahagiaan kamu dengan standar-standar seperti tadi. Ya, ada banyak hal yang bisa kamu pelajari dari lingkungan sekitar agar kamu bisa memiliki hidup yang lebih bahagia tanpa dipatok dengan standar-standar bahagia tertentu. Nah, jadi ini dia 5 cara untuk bisa membuat hidup kamu lebih bahagia. Yang pertama, mencintai diri sendiri. Ya, saat ini segala sesuatu bergerak dengan sangat cepat. Wow, ada banyak banget informasi bisa didapatkan dengan mudah. Dan seringkali informasi, komen, cenderung bebas tersebar di mana-mana. Dan kenapa saya bilang ini? Karena bukan berarti semakin banyak informasi semakin baik ya. Karena seringkali semakin banyak informasi bisa jadi membuat kamu itu rentan dan bahkan tertekan. Ya, tertekan. Kenapa? Karena kadang hanya melihat sosial media orang lain saja bisa membuat kamu membandingkan diri kamu dengan orang lain. Membandingkan pencapaian mereka, membandingkan pencapaian kamu dengan pencapaian mereka. Dan akhirnya kalau itu tidak dilakukan dengan cara yang benar dan kamu tidak memiliki kedewasaan, kamu akan terus merasa kurang dan kurang dan kurang. Dan jika kamu merasakan hal itu, emangnya gak capek ya? Pernah gak sih kamu ngerasain? Well, ya saya yakin itu manusiawi ya, karena seringkali ketika kita melihat orang lain, awalnya mungkin kita ingin menjadi seperti mereka. Tapi ketika kita sadar bahwa kita tidak bisa menjadi seperti mereka atau kita belum menjadi seperti mereka, ya seringkali kita jadi merasa rendah diri. Ya, dan itulah cara pikiran kita. Dan ketika kamu tidak bisa mencapai apa yang kamu mau, ya seringkali yang ada ya kecewa, terluka, dan merasa tidak berharga. Ya, kita semua saya yakin pasti pernah mengalami momen-momen itu. Momen dimana kita merasa rendah diri, kurang percaya diri. Saya tahu gimana rasanya, kenapa? Karena saya juga pernah mengalaminya. Dan saya yakin setiap manusia pun di dunia ini pasti pernah mengalami hal itu. Karena pada ujungnya selalu akan ada orang yang lebih baik dari kita, yang lebih punya dari kita. Selalu ada akan ada orang-orang seperti itu. Nah, tapi hal itu jangan sampai membuat kamu depresi. Tapi kalau kamu punya kedewasaan diri, kamu bisa menjadikan itu menjadi motivasi, inspirasi untuk memperbaiki diri. Nah, yang perlu kamu ingat, tidak ada manusia yang sempurna. Saya tahu mencintai diri sendiri bukanlah pekerjaan yang mudah. Tapi cobalah untuk belajar menerima segala kelebihan, menerima segala kekurangan yang kamu miliki. Sesekali kamu bisa kok memberikan hadiah untuk diri sendiri sebagai apresiasi atas begitu banyak hal yang sudah berhasil kamu lewati. Yang kedua, berbuat baik. Ya, perlakukan orang lain seperti kamu ingin diperlakukan. Saya yakin kalimat ini sudah pernah kamu dengar. Ya, kalimat ini seringkali diucapkan dan mungkin ini menjadi ceramahan nasihat yang selalu diberikan kepada kita. Tujuannya untuk mendorong kita melakukan hal yang baik kepada orang lain. Karena siapa juga gak pengen diperlakukan baik. Tapi sebelum kita diperlakukan dengan baik, ya kita harus bisa memperlakukan orang lain dengan baik juga. Dan sebenarnya kemampuan untuk bisa berbuat baik, kemampuan untuk bisa bertutur kata baik, berperilaku baik, ini juga bisa dikembangkan asalkan kita mau disiplin untuk bisa melatih dan juga bisa dibiasakan. Nah, tapi seringkali pengaruh eksternal seperti tekanan hidup seringkali mengurangi kemampuan kita untuk bisa memiliki empati itu untuk bisa berbuat baik. Ya, saya percaya bahwa setiap dari kita pada dasarnya itu terlahir dengan baik. Tapi sekali lagi, karena mungkin terpengaruh lingkungan atau berada dalam sebuah tekanan, seringkali tanpa kita sadari atau tanpa tidak sengaja kita melakukan hal-hal yang mungkin terkesan atau ternilai tidak baik. Nah, bagaimanapun juga, sesulit apapun keadaannya, di situasi tidak baik, tetaplah jadi orang baik. Nah, dan bahkan nih menurut sebuah penelitian, ketika kamu berbuat baik, ada emosi positif yang muncul, ada hormon-hormon positif yang muncul. Ya, berbuat baik untuk orang lain bisa meningkatkan hormon serotonin sebagai hormon yang bertanggung jawab atas perasaan puas dan senang kasih seseorang.
Nah, dan oh iya, berbuat baik ini juga nggak selalu dikaitkan dengan materi ya. Hal-hal sepele yang mungkin terlihat sepele seperti memuji rekan kerja, memberikan semangat untuk teman yang ingin presentasi, atau sesimpel menuliskan komentar positif saat kamu lagi berselancar di sosial media, yang memberikan komen-komen yang baik, ungkapan-ungkapan kata-kata yang baik, itu juga termasuk salah satu dari begitu banyak perbuatan baik yang bisa kamu lakukan. Nah, tapi tentu saja semua itu harus didasari dengan ketulusan hati ya. Ya, intinya jangan pernah capek dan jangan pernah lelah untuk menjadi orang baik dan selalu berbuat baik. Yang ketiga, menjadi orang yang positif. Ya, percayakah kamu bahwa aura positif itu kerasa loh? Iya, dan aura positif itu berasal dari mana? Ya, aura positif itu terbentuk dan berasal dari diri sendiri, bermulai dari pikiran yang positif, optimis, senyum, selalu tersenyum, dan yang paling penting kemampuan untuk bisa selalu bersyukur dengan apapun yang dimiliki. Ya, tentu saja hal ini tidak terjadi begitu saja ya. Perlu yang namanya latihan, perlu yang namanya konsistensi. Dan latihannya seringkali berupa masalah-masalah yang hadir dalam hidup kamu. Ya, saat masalah itu menerpa, bagaimana respons kamu, itulah yang nantinya menjadi hasilnya. Saya selalu bilang bahwa hidup itu 10% tentang apa yang terjadi dan 90% tentang bagaimana kita menyikapi. Dan kalau kamu ingin mengembangkan sisi positif dari kamu, berarti kamu harus take conscious effort. Berarti kamu harus mengusahakan dan selalu bisa melihat sisi yang baik. Jadilah orang yang optimis. Optimis itu bukan hanya mengharapkan yang terbaik, tapi optimis itu selalu bisa melihat yang baik apapun hasilnya. Selalu bisa melihat yang baik apapun masalah yang kamu hadapi. Selalu bisa mensyukuri hal yang baik di situasi yang tidak baik. Nah, fokus pada hal yang baik meskipun itu hanya berupa hal kecil. Contohnya nih, kalau teman kamu tiba-tiba membatalkan janji, mungkin awalnya kesel ya, aduh kok udah janjian dibatalin sih. Nah, tapi kamu bisa melihat sisi baiknya. Mungkin ya udah deh, gak apa-apa, gak jadi ketemu, at least kamu bisa jadi punya waktu untuk bersantai, jadi punya waktu me time, jadi bisa waktu untuk istirahat. Nah, jadi mulai sekarang jadilah orang yang selalu positif dan optimis supaya hidup kamu lebih bahagia. Yang keempat, tidak menyakiti orang lain. Ya, menyakiti orang lain itu bukan hanya secara fisik ya, tapi seringkali setiap hari tanpa kita sadari mungkin bisa saja kamu sudah menyakiti orang lain dengan perkataan yang kamu ucapkan. Atau bahkan nih, kamu jangan-jangan udah menyakiti orang lain dengan jari-jari kamu. Ya, hal-hal yang kamu ketik. Hati-hati dengan perkataan kamu, hati-hati dengan ketikanmu, hati-hati dengan ucapanmu. Karena bisa jadi ucapan atau ketikan itu bisa menyinggung atau bahkan menyakiti hati orang lain. Kamu mungkin sering dengar atau bahkan pernah mengatakan ini ya, ah gitu aja baper. Hati-hati loh dengan kalimat ini, karena bisa saja kalimat ini menyakitkan bagi orang lain. Karena tanpa disadari atau enggak, setiap orang kan punya cara pandang yang berbeda-beda. Sesuatu yang mungkin buat kamu itu biasa-biasa saja, bisa jadi itu sesuatu yang sungguh-sungguh membuat mereka terluka. Ya, jadi milikilah empati, karena setiap orang melewati proses yang berbeda. Setiap orang melewati jalan yang berbeda dalam hidupnya. Dan sekali lagi, bisa saja yang menurut kita biasa-biasa saja, wow, bisa jadi itu menjadi hal yang sensitif bagi orang lain. Mengeluarkan kata-kata memang mudah, tapi menghapus apa yang dikatakan itu yang susah. Jadi gak ada salahnya untuk kita lebih berhati-hati dengan perkataan kita, dan jangan sampai karena perkataan kita membuat orang lain jadi terluka. Yang kelima, selalu memberi. Jangan berkecil hati ketika kamu baru bisa memberi sedikit. Karena yang terpenting itu bukan jumlah yang kamu beri, tapi niat hati saat kamu memberi. Dan jangan pernah takut untuk kekurangan saat kamu memberikan hartamu atau rezekimu kepada orang-orang yang membutuhkan. Udah banyak kok yang kita lihat, udah banyak kok ceritanya, sudah banyak kok buktinya. Bahkan saya sendiri pun juga sudah sering kali mengalaminya. Gitu, bahwa ketika kita memberi, justru semakin banyak rezeki yang berlimpah dan semakin tidak ada yang namanya kekurangan.
justru orang yang sangat perhitungan seringkali dialah yang seringkali merasa lebih kekurangan gitu. Dan yang namanya memberi juga itu wujud rasa syukur ya, karena rezeki yang sudah Tuhan limpahkan dan Tuhan berikan. Dan ajaibnya kamu juga akan bisa merasakan kebahagiaan ketika kamu bisa memberi untuk seseorang. Makanya saya selalu bilang nih, kadang-kadang ketika kita merasa sedih dan merasa kurang dan merasa tidak bahagia, caranya gampang, cobalah keluar rumah dan cobalah untuk memberikan sesuatu kepada orang yang kamu lihat dan kamu temui. Jadi itulah 5 cara agar hidup kamu bisa lebih bahagia. Jangan hanya didengarkan tapi dipraktekkan ya. Dan buktikan apakah yang saya katakan ini sungguh-sungguh menjadi kenyataan. Oke.

Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, post inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free. Dan download sekarang juga gratis.

Tahukah Anda, investasi bukan hanya tentang angka-angka dan keuntungan finansial semata. Investasi adalah tentang membangun masa depan yang lebih baik, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk generasi mendatang. Dengan berinvestasi, kita turut serta dalam menggerakkan roda perekonomian bangsa, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong inovasi. Mari kita mulai berinvestasi sejak dini, sesuai dengan kemampuan dan tujuan keuangan masing-masing. Ada banyak pilihan investasi yang tersedia, mulai dari pasar modal, properti, hingga usaha kecil dan menengah. Jangan biarkan ketakutan atau ketidaktahuan menghalangi langkah kita. Ingatlah, setiap rupiah yang kita investasikan adalah langkah kecil menuju masa depan yang lebih cerah. Investasi cerdas, masa depan berkualitas. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.

Peran penting generasi muda dalam mengenal dan menjaga budaya lokal. Saudara, budaya lokal merupakan identitas suatu bangsa yang mencerminkan nilai, adat istiadat, serta warisan leluhur yang harus dijaga dan dilestarikan. Dalam era globalisasi yang terus berkembang pesat, budaya lokal menghadapi tantangan besar akibat masuknya budaya asing yang semakin mendominasi. Oleh karena itu, generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga dan juga melestarikan budaya lokal agar tidak tergerus oleh modernisasi. Adapun peran penting generasi muda dalam mengenal dan menjaga budaya lokal. 1. Mengenal dan mempelajari budaya lokal. Generasi muda perlu memiliki kesadaran akan pentingnya budaya lokal dengan cara mengenal dan mempelajarinya. Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan formal maupun non-formal, seperti mengikuti seminar budaya, membaca literatur tentang budaya daerah, serta aktif dalam komunitas budaya yang berfokus pada pelestarian warisan leluhur. Yang kedua, menggunakan dan melestarikan bahasa daerah. Bahasa daerah merupakan salah satu unsur penting dalam budaya lokal. Sayangnya, banyak bahasa daerah yang mulai terancam punah akibat kurangnya penggunaan dalam kehidupan sehari-hari. Generasi muda dapat berperan dalam melestarikan bahasa daerah dengan menggunakannya dalam percakapan, menulis dalam bahasa daerah, serta mengajarkannya kepada generasi berikutnya. Yang ketiga, mengembangkan kesenian tradisional. Kesenian tradisional seperti tarian, musik, dan teater daerah perlu terus dijaga agar tidak ditinggalkan oleh masyarakat. Generasi muda dapat berpartisipasi aktif dalam komunitas seni budaya, mengikuti pelatihan seni tradisional, serta mengadakan pertunjukan untuk memperkenalkan kesenian daerah kepada masyarakat luas. Yang keempat, memanfaatkan teknologi untuk promosi budaya. Perkembangan teknologi memberikan peluang besar bagi generasi muda untuk mempromosikan budaya lokal ke tingkat nasional maupun internasional. Melalui media sosial, blog, atau platform digital lainnya, mereka dapat membagikan informasi tentang budaya daerah, mengunggah konten edukatif, serta mengkampanyekan pentingnya menjaga warisan budaya. Yang kelima, berperan dalam event budaya. Mengikuti atau bahkan mengorganisir event budaya seperti festival seni, pameran budaya, dan lomba tradisional adalah cara efektif untuk menjaga eksistensi budaya lokal. Dengan aktif dalam kegiatan ini, generasi muda tidak hanya melestarikan budaya, tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya warisan leluhur. Dalam mengaplikasikan nilai-nilai budaya dalam kehidupan sehari-hari, menjaga budaya tidak hanya sebatas pada kesenian dan bahasa, tetapi juga mencakup nilai-nilai luhur seperti gotong royong, sopan santun, dan rasa hormat terhadap orang tua. Generasi muda dapat menunjukkan kecintaan terhadap budaya lokal dengan mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Generasi muda memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kelestarian budaya lokal dengan mengenal, mempelajari, mempraktikkan, serta juga memanfaatkan teknologi dalam promosi budaya. Mereka dapat menjadi agen perubahan dalam melestarikan warisan leluhur. Dengan begitu, budaya lokal akan tetap hidup dan terus diwariskan kepada generasi mendatang.

Hai kamu yang ada di sana. Apa kabar? Semoga kamu baik-baik saja ya. Kalaupun mungkin saat ini keadaanmu tidak sebaik yang kamu inginkan, percaya deh, tidak lama lagi semuanya pasti akan baik kembali. Hai kamu yang ada di sana. Iya, kamu yang sekarang sedang mendengarkan saya. Walaupun mungkin kita belum pernah bertemu, tapi semoga lewat video ini kamu bisa mendengarkan hal penting yang saya ingin sampaikan ke kamu. Memang tidak mudah untuk hidup di zaman ini, apalagi dengan ekspektasi dan tekanan di saat ini, tambah lagi kompetisi yang menjadi-jadi. Saya tahu hidup itu memang tidak mudah, tapi sadarlah, hidup itu terlalu singkat untuk disia-siakan begitu saja. Hidup kamu terlalu berharga untuk dilewatkan begitu saja. Kenapa saya bisa tahu? Karena sama seperti kamu, saya pun merasakan hal itu. Dan di saat hidup ini begitu berat untuk dijalani, di saat kadang saya bertanya, kenapa ini harus terjadi? Kata-kata dan pesan inilah yang membuat saya sadar dan bangkit kembali. Jadi, dengarkanlah baik-baik pesan ini dari seorang Mary Riana untuk kamu yang ada di sana. Jika seseorang membencimu atau menertawakanmu atau bahkan menghinamu, biarkan saja. Kalau kamu dibully, mungkin karena ada hal spesial yang kamu miliki. Kalau kamu dihina, itu karena mereka belum tahu siapa dirimu sesungguhnya. Apapun yang terjadi, kamu harus selalu bangga terhadap dirimu sendiri. Dan jangan biarkan siapapun juga menjatuhkan semangatmu. Jangan biarkan kata-kata mereka menghancurkan mimpimu, apalagi harga dirimu. Karena kamu sungguh luar biasa. Dan kalaupun ada orang yang mengatakan sebaliknya, mereka salah. Dan yang paling penting, yang harus kamu ingat, penilaian kamu di mata Tuhan itu jauh lebih penting daripada penilaian kamu di mata manusia. Hai kamu yang ada di sana. Suatu saat nanti, kamu pasti akan merasakan kesedihan. Tapi saya ingin kamu tahu, bahwa ketika kamu sedih, akan selalu ada Tuhan yang akan menghiburmu dan menghapus air mata itu. Dan semua akan baik-baik saja. Karena kamu akan selalu ada dalam dekapannya. Hidup ini memang tangguh, tapi begitu juga dengan kamu. Kalaupun suatu saat kamu gagal, ingatlah, kegagalan adalah hal yang biasa. Mary Riana saja juga pernah kok mengalaminya. Kegagalan bukan berarti Tuhan menghukummu, namun kegagalan berarti Tuhan sedang mengarahkanmu. Jangan lama-lama sedihnya, apalagi berkeluh kesah. Itu hanyalah perilaku orang lemah. Saya yakin kamu berbeda. Saya yakin kamu luar biasa. Maka dari itu, bangkitlah sekarang juga. Hai kamu yang ada di sana. Memang keadaan dan lingkungan bisa mempengaruhi hidupmu. Tapi bagaimanapun juga, kamulah yang bertanggung jawab atas dirimu sendiri. Kendalikanlah emosimu, atau emosi itu yang akan mengendalikanmu. Jangan pernah menyalahkan orang lain atas kesedihanmu, karena kebahagiaanmu adalah urusanmu. Kebahagiaanmu harus datang dari dalam dirimu.
Jangan juga mengeluhkan kegagalan yang kau alami. Lebih baik berdoa dan tetap berusaha agar nasibmu hari ini lebih baik dari yang sebelumnya. Ingat, semakin berat masalahmu, semakin kuat dirimu. Tuhan membuat semua indah di waktu yang tepat. Jika sekarang masih belum indah, itu hanya waktunya saja yang belum tepat. Hai kamu yang ada di sana. Ingatlah, seberapa baiknya orang di hidupmu, kadang mungkin mereka akan melukaimu. Untuk itu, maafkanlah mereka. Bahkan minta maaflah, meskipun kamu tidak bersalah. Lupakan kesalahannya, dan ingatlah kegembiraan saat bersamanya. Setelah itu, maafkanlah juga dirimu. Karena pada akhirnya, itu untuk kebaikanmu juga. Sehancur-hancurnya hatimu, dunia tidak akan berhenti berputar hanya untuk menyembuhkan kamu. Maka dari itu, janganlah juga kamu berhenti, apalagi menyakiti diri sendiri. You've got to move on. You've got to keep moving forward. Ketika seseorang melukaimu, janganlah bersedih. Karena Tuhan selalu menitipkan penyembuh buat. Kadang Tuhan mengizinkan kamu bertemu dengan orang yang salah, agar kamu bisa menghadapi orang tepat yang akan datang nantinya. Jika dia mencintaimu, dia akan bersabar dengan kekuranganmu. Jika dia sungguh mencintaimu, dia juga akan bisa menghargaimu. Hai kamu yang ada di sana. Masa depan kamu tidak bergantung pada nilai sekolah. Tapi masa depanmu tergantung dari niat dan usaha. Tapi walaupun begitu, jangan sampai kamu rancu. Bukan berarti belajar itu gak perlu. Justru sebaliknya, jangan pernah berhenti untuk belajar. Karena belajarlah yang akan menunjukkan jalan kesuksesan. Hai kamu yang ada di sana. Teruslah melangkah, mengikuti keyakinanmu. Berhenti sejenak jika kamu lelah, tapi jangan pernah menyerah, apalagi berbalik arah. Yang akan membuat namamu besar nanti adalah kerja keras dan doa yang sepenuh hati. Bukan kesombongan dan juga bukan ego yang tinggi. Sukses itu ada pada dirimu sendiri. Kejarlah kesuksesan itu dan jangan berdiam diri. Cintailah dirimu, cintailah keluargamu, cintailah pekerjaanmu. Maka kebahagiaan akan selalu bersamamu. Dan berjanjilah, berjanjilah kepada saya bahwa apapun juga yang terjadi, kamu akan selalu maju dan tidak menyerah. Karena kamu layak untuk bahagia. Pesan ini saya buat untuk kamu. Tuhan punya rencana besar dalam hidupmu. Don't give up easily. And most of all, don't give up on Him. Touching Hearts, Changing Life, Mary Riana.

Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, post inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free. Dan download sekarang juga gratis.

0: ini untuk membangun keluarga, menolong Anda memahami arti dan nilai kehidupan, khususnya hubungan antar pasangan dan anggota keluarga lainnya. Hubungi 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau telepon langsung 0813-1089-8127.
1: Halo pendengar, kita jumpa di acara Pesan Hari Ini untuk Membangun Keluarga. Saya percaya program ini akan memberikan arti dan nilai bagi kehidupan teristimewa hubungan antar pasangan. Saya percaya bahwa Anda pasti berbahagia bersama dengan keluarga. Nah, topik kali ini kita akan membicarakan kebosanan. Iya, kebosanan tentu merupakan situasi yang sering dialami oleh semua orang, baik laki-laki maupun perempuan, tua ataupun muda, dalam kehidupan sehari-hari dengan berbagai aktivitas yang dilakukannya. Jika seseorang dihinggapi rasa bosan, maka waktu terasa berjalan lambat, hilangnya motivasi dan tidak tertarik untuk fokus dalam melakukan sesuatu. Tetaplah bersama saya, Adriana Usmani, dan kami kembali setelah yang berikut ini.
0: Pesan hari ini untuk membangun keluarga, menolong Anda memahami arti dan nilai kehidupan, khususnya hubungan antar pasangan dan anggota keluarga lainnya. Hubungi 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau telepon langsung 0813-1089-8127.

0: Pendengar, tingkat kebosanan seseorang durasinya berbeda-beda. Ada yang hanya sejam, ada yang seharian, tapi ada yang berkepanjangan. Bisa sebulan, setahun, dan mungkin saja sepanjang masa dia hidup. Ini biasanya menghinggapi pasangan. Selanjutnya, saya mengajak Anda untuk memahami beberapa hal sehingga seseorang menjadi bosan. Tentu, saya berharap pendengar tidak akan pernah bosan-bosan untuk menghidupi atau mengurusi keluarga, pasangan Anda, dan juga anak-anak. Apa yang menjadi hal-hal atau beberapa hal seperti saya kemukakan tadi sehingga seseorang menjadi bosan? Rutinitas yang sama dihadapi setiap hari hingga membuat seseorang kehilangan minat terhadap apa yang harus dilakukannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menutup diri untuk bergaul atau bersosialisasi. Yang ketiga, ia merasa gagal dalam melakukan sesuatu. Akibatnya tidak berminat untuk mencoba hal yang lain. Dan yang keempat, bingung karena tidak punya tujuan hidup. Dan ini sangat berbahaya tentunya. Pendengar, selama acara ini berjalan, jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap topik kebosanan ini, Anda dapat menghubungi kami di 0813-1089-8127 atau 0813-1957-8958. Selain itu, Anda dapat menghubungi kami juga di WhatsApp 0878-790-58229. Pendengar, selain empat alasan yang telah dikemukakan, masih banyak pemicu atau alasan lainnya sehingga seseorang menjadi bosan. Namun, kali ini saya mengajak Anda untuk memahami satu saja dari empat alasan seseorang menjadi bosan, khususnya dalam hubungan antar pasangan, yaitu rutinitas yang sama dihadapi setiap hari. Untuk itu, mari dengar keluhan seorang suami. Ya, di dalam kehidupan berkeluarga, hubungan antar pasangan tentu banyak masalah. Nah, ini satu di antara sekian banyak masalah yang dihadapi. Kasus ini adalah keluhan seorang suami seperti ini. Saya sebagai suami telah menikah 15 tahun. Saya dan istri sama-sama bekerja dan anak-anak kami diasuh dua orang pembantu yang dapat dipercaya. Kehidupan kami berjalan dengan baik, tetapi dalam hubungan suami istri terasa hambar dan jarang ada pertengkaran di antara kami. Ini sesuatu yang luar biasa tentunya ya. Kami menikah atas dasar cinta. Yang jadi pertanyaan adalah, mengapa hubungan suami istri tidak lagi menjadi indah dan istri sudah seperti orang lain? Waduh, kalau istri seperti orang lain bagaimana ini? Dan meskipun kami serumah, Anda dapat bayangkan perasaan sang suami. Walaupun demikian, kami tetap menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Pertanyaannya, Bu, apakah keadaan ini normal? Ataukah ini merupakan bahaya yang perlu diperbaiki? Kalau ya, bagaimana caranya? Pendengar, tentunya Anda pasti juga mengalami kasus seperti ini, keadaan-keadaan seperti ini. Selanjutnya, saya bisa memberikan beberapa masukan yang baik. Pendengar, rutinitas yang dihadapi pasangan ini membuat mereka menjadi seperti orang lain sekalipun mereka menikah atas dasar cinta. Dan ternyata cinta tidak dapat dibiarkan tanpa adanya komunikasi yang intens. Karena dengan malas berkomunikasi maka cinta akan diam dan tenggelam lalu hanyut ditelan waktu. Bu, kayak banjir aja. Iya memang, kalau banjir tidak dapat dikendalikan tentunya akan merusak keadaan sekitar Anda ya. Kemudian kedengarannya sangat klise dan sering menjadi faktor utama dalam hubungan antar pasangan tentang peranan komunikasi ini. Bu, di mana-mana kita selalu mendengar komunikasi dan komunikasi. Ah, tidak semua pasangan bisa berbicara dengan baik. Ada yang selalu tertutup, tapi ada juga yang selalu apa adanya. Jos ngomongnya. Tetapi, bukankah manusia hidup perlu untuk berbicara tentang apa saja? Teristimewa tentang perasaannya. Yang menjadi persoalan adalah komunikasi seperti apa yang harus dibangun. Dari keluhan ini terlihat ekonomi pasangan ini cukup mapan karena semua tanggung jawab mereka terpenuhi dan titik persoalannya adalah hubungan mereka menjadi hambar. Apakah ini menyangkut hubungan intim di antara mereka sebagai pasangan? Ya, mungkin saja. Sudah pasti, jika dalam keseharian saja mereka kurang bahkan jarang berkomunikasi, maka dalam hubungan intim sebagai suami istri sudah tentu akan menjadi hambar. Tidak ada kalimat-kalimat intim sebagai ekspresi kenikmatan dan kepuasan. Masing-masing melakukannya hanya sebagai rutinitas untuk memenuhi kebutuhan dan tanggung jawab. Selain itu, jarang ada pertengkaran. Oh, sudah pasti, karena mandek komunikasi, apalagi yang mau dibicarakan. Karena ketika pulang dari kerja, keduanya lelah, mau ngobrol, waktu cepat berlalu, perlu istirahat, atau harus menyiapkan apa yang perlu untuk diberitahukan kepada para asisten rumah tangga mereka. Dan mungkin saja, masing-masing menjaga agar pembicaraan mereka jangan sampai menimbulkan argumentasi yang berkepanjangan, yang akhirnya saling tersinggung menimbulkan luka batin. Pertanyaannya, apakah keadaan ini normal? Tentu saja tidak, dan ini sangat berbahaya. Bisakah keadaan ini diperbaiki? Oh, pasti, sangat bisa. Dan pendengar, selanjutnya saya akan membahas ini. Kami kembali setelah yang satu ini.
1: Di zaman yang serba modern seperti sekarang ini, ada banyak keluarga yang tercerai-berai karena kesalahpahaman dan kurangnya rasa saling memahami antar pasangan, sehingga dapat menimbulkan berbagai masalah. Untuk itu, kami mengajak Anda untuk mengikuti siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga. Informasi layanan, hubungi WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau melalui telepon langsung di 0813-1089-8127.

0: Pendengar, untuk memperbaiki hubungan atau keadaan pasangan ini, maka ada beberapa anjuran yang dapat menolong. Ini anjuran ya. Tapi kalau anjuran saja didengar dan sebagai pasangan Anda berdua tidak berusaha untuk melakukannya, maka keadaan ini akan terus berlangsung sehingga terjadilah rasa bosan yang sangat menumpuk. Untuk itu, Anda berdua perlu liburan yang panjang. Ya, jangan 3 hari dong. Dibutuhkan 2 minggu sampai 1 bulan. Wah, jalan-jalan ke sana ke sini, ya. Nikmatilah liburan itu seperti baru pertama kali jatuh cinta. Karena ini keluhan suami, maka andalah yang memulai. Maksud saya di sini, maka sang suaminya yang memulai untuk membangun kegairahan rasa cinta itu kepada mantan pacar yang telah menjadi istri. Kemudian yang berikut, serahkanlah tanggung jawab rutinitas keluarga untuk anggota keluarga yang dapat dipercaya selama Anda liburan. Maksudnya, pekerjaan tetap dilakukan oleh asisten rumah tangga, tetapi perlu supervisor. Nah, supervisor ini adalah anggota keluarga yang tentunya Anda dapat percaya dengan baik. Kemudian yang berikut, anjuran saya, kunjungilah tempat-tempat yang mempunyai musim dingin. Ini penting ini, karena kalau kepanasan kan jauhan, keringetan ya. Seperti Eropa atau di daerah dingin di Indonesia. Karena mengapa? Suasana dingin tentu akan menolong Anda agar berdua terus berdekatan sehingga suasana dan perasaan romantis itu sangat terasa. Rasanya terus mau pegangan tangan, rasanya terus mau bergandengan ya. Kemudian pergunakanlah waktu senggang. Misalnya pada saat minum teh atau kopi pada sore hari ini. Lalu untuk mulai berbicara tentang suasana hati dan keadaan yang selama ini dirasakan. Sebagai suami, Anda tentu lebih mengenal watak dan karakter istri Anda. Sehingga pembicaraan yang dibangun bukan untuk berargumentasi, tetapi diskusi. Ya, bukan juga curhat, diskusi. Diskusilah dengan perasaan yang penuh dengan cinta dan gairah. Katakanlah kepadanya bahwa Anda pria yang sangat beruntung karena memilikinya. Dan tentu saja diselingi dengan cerita-cerita di mana pada waktu itu dia naksir Anda, ya. Dan dia harus bersaing keras dengan pria yang lain. Kemudian, berjanjilah bahwa Anda mau menghabiskan hidupmu hanya bersama dengan dia. Selanjutnya, nah ini kita harus juga tahu ya, hindarilah pembicaraan yang menyangkut rutinitas yang dihadapi selama ini. Baik itu urusan keluarga maupun pekerjaan. Kecuali jika istri Anda memulainya, sehingga pada saat dia mulai curhat, dia mulai mengeluh, jadilah pendengar yang baik dan lakukanlah sharing atau berbagi, bukan solusi jika tidak diminta. Mengapa? Karena bisa saja solusi yang Anda berikan akan menjadi bantahan, akan menjadi argumentasi yang berkepanjangan. Akhirnya, bubarlah liburan itu. Lalu akhirilah hari-hari kebersamaan dengan intimasi yang indah bersamanya, diselingi dengan komunikasi yang saling menggairahkan. Akhirnya, pendengar, ya, ajaklah dia untuk saling berkomitmen agar menjalin komunikasi yang terbuka dan mengubah suasana yang selama ini sehingga cinta terekspresi dalam komunikasi yang selalu intens dan menggairahkan untuk kebersamaan sampai akhir hayat. Artinya jika selama ini Anda hanya memanggilnya dengan mama atau namanya, maka Anda mengubahnya dengan kata-kata yang penuh rasa cinta, sayang misalnya, atau darling misalnya, atau apa saja. Tapi kata itu merupakan ekspresi cinta. Pada akhirnya, saya ingin mengajak Anda, ya, sebagai sebuah pesan, menghadapi rutinitas hidup setiap hari bersama pasangan merupakan waktu yang menyenangkan. Namun, kebosanan sering hadir di antara kebersamaan. Sehingga, ya, Bapak Ibu, teman-teman, pasangan muda atau yang sudah juga cukup pernikahannya berjalan lama, di atas 10 tahun, aturlah waktu yang baik untuk mengembangkan hobi masing-masing dengan cara komunikasikanlah kesenangan dan hobi Anda, kemudian bekerja samalah untuk melakukannya.
1: Anda sedang menghadapi masalah dalam keluarga yang tidak kunjung usai? Kami mengajak Anda untuk berkonsultasi melalui WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229, atau Anda dapat menghubungi melalui telepon langsung di 0813-1089-8127. Anda juga dapat bergabung dengan grup diskusi komunitas membangun keluarga. Di grup ini, kami akan membahas berbagai isu dan masalah yang dihadapi dalam membangun keluarga bahagia, sehingga Anda mendapatkan solusi dan pendampingan yang tepat. Hubungi 0813-1571-1811 dan 0878-7905-8229 atau telepon langsung di 0813-1809-8127.

Jika Anda mempunyai pertanyaan, hubungi kami di telepon 081310898127.

Konsultasi melalui WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau Anda dapat menghubungi melalui telepon langsung di 0813-1089-8127. Anda juga dapat bergabung dengan grup diskusi komunitas Membangun Keluarga. Di grup ini, kami akan membahas berbagai isu dan masalah yang dihadapi dalam membangun keluarga bahagia, sehingga Anda mendapatkan solusi dan pendampingan yang tepat. Hubungi 0813-1571-1811 dan 0878-7905-8229 atau telepon langsung di 0813-1809-8127.

saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini. Kita akan jumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,3 MHz. Sebelum berpisah, kami atas nama seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Kaimana.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Kemana yang dipancarkan melalui pemancar FM 96,3 MHz, menyelenggarakan siaran pada hari ini Rabu tanggal 16 September 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Baik, pendengar mana pun Anda berada pukul 5 ya, 25 menit waktu Indonesia Timur di pagi hari ini. Dan yang pastinya bersama saya Chris Lamanele yang menemani ruang dengar Anda untuk edisi hari ini dari Rabu tanggal 16 September 2026. Oke, kebersamaan kita nanti hingga tiba di pukul 12 waktu Indonesia Timur. Oke, pendengar dimanapun Anda berada, untuk Anda umat Kristiani, tentunya dalam segmen acara Mutiara Pagi ya, di kesempatan pagi hari ini, terang dengar Anda akan kami hadirkan mimbar agama Kristen ya, untuk Anda pendengar semuanya dimanapun Anda berada. Selamat pagi dan Tuhan berkati selalu.

Shalom, pendengar RRI yang terkasih. Jumpa lagi bersama saya, Pendeta Mince Marhareta Tamaela STH, dalam acara Sentuhan Kasih saat ini. Mengawali akan aktivitas kita di hari ini, kita akan melandasinya dengan pembacaan firman Tuhan yang terambil dari Alkitab Perjanjian Lama, yaitu Amsal pasal 16 ayatnya yang ke-31 sampai dengan ayatnya yang ke-32. Tetapi sebelumnya, mari kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, mengawali akan seluruh aktivitas kami di hari ini, kami akan membaca firman-Mu. Terangilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memahami dan sanggup melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Amin. Pendengar yang terkasih, mengawali akan siraman rohani di saat ini, ada sebuah kisah tentang seorang raja yang bercakap-cakap dengan seorang pengemis. Raja itu dia berkata kepada pengemis, "Kamu tidak memiliki apa-apa, tetapi kamu terlihat lebih bahagia daripada aku. Apa rahasianya?" Pengemis itu menjawab, "Yang mulia, hamba ini juga seorang raja." Raja itu tertawa dan bertanya, "Di manakah kerajaanmu, hai pengemis?" Pengemis itu tersenyum dan menopangkan kedua tangannya ke atas dadanya sendiri dan berkata, "Hati ini, Tuan, kerajaan hamba. Tuan boleh berkuasa atas wilayah dan rakyat, sedangkan hamba berkuasa atas keinginan dan pikiran hamba. Keinginan Tuan untuk memperbesar wilayah dan memperbudak hidup Tuan untuk mencapai kekuasaan. Sedangkan hamba hanya dengan mengandalkan akal budi dan belajar untuk menguasai keinginan hamba." Pendengar yang terkasih, Amsal Salomo menggarisbawahi pandangan bijak dari pengemis tadi dengan mengatakan, menguasai diri lebih hebat daripada merebut sebuah kota. Memang, menguasai diri lebih sulit karena memerlukan hikmat dan disiplin pribadi yang terjadi terus-menerus. Dan menguasai diri juga lebih mulia karena tidak menyakiti siapapun, malah akan memberikan berkat bagi orang lain. Pendengar yang terkasih, merebut kota saat ini sama saja dengan upaya mencapai kesuksesan. Semua kita pasti berupaya untuk memperoleh kesuksesan dari semua usaha dan kerja yang kita kerjakan. Tetapi perlu kita sadari, dalam mencapai kesuksesan itu, tidak sedikit orang yang gagal dan terpuruk hanya karena gagal menguasai dirinya. Demi sebuah kesuksesan, tidaklah jarang orang memakai trik yang menyakitkan orang lain. Demi mencapai kekuasaan, orang melakukan tindakan kekerasan, bahkan merampas apa yang menjadi hak orang lain. Pendengar yang terkasih, marilah kita ambil kata bijak pengemis tadi yang berkomitmen bahwa ia adalah raja atas hati dan pikirannya, yang mampu berkuasa atas keinginan dan pikirannya dengan mengandalkan akal budi yang diberikan Tuhan, serta belajar menguasai keinginan sehingga hidup kita tidak dikuasai oleh keinginan-keinginan duniawi yang hanya demi memuaskan hati untuk menguasai hidup orang lain. Tetapi kita bisa hidup dengan menikmati apa yang kita terima dari waktu dan hari yang Tuhan berikan sebagai sang pemberi kehidupan. Dan kita belajar untuk selalu bersyukur akan apa yang kita terima dari setiap usaha dan kerja yang kita lakukan. Pendengar yang terkasih, karena orang yang sabar melebihi seorang pahlawan yang berjuang di medan perang. Karena orang yang sabar akan terus-menerus berjuang untuk menguasai segala keinginan dalam dirinya. Dan kalau memang kita tidak mampu untuk menguasai diri,
karena kelemahan yang kita punya. Janganlah kita lupa ada Sang Penolong yang akan mampu memampukan kita. Asalkan kita selalu berdoa dan meminta kepada Tuhan agar Roh-Nya dapat memberikan kesanggupan untuk dapat menguasai hati dan pikiran kita dari segala keinginan-keinginan dunia. Dan belajarlah untuk bersyukur atas apa yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Dan pada akhirnya, pendengar, ada firman Tuhan yang mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir akan apapun juga, tetapi nyatakanlah segala keinginanmu dalam doa dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran akan memelihara hati dan pikiran dalam Yesus Kristus. Filipi pasal 4 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk hidup berkarya sesuai dengan firman kebenarannya. Amin. Pendengar yang terkasih, mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa di surga untuk kesempatan ini di mana kami sebagai pendengar RRI boleh mendengar sentuhan kasih yang terambil dalam pembacaan firman Tuhan Amsal pasal 16 ayat 31 sampai dengan ayatnya yang ke-32 yang menekankan tentang penguasaan diri. Ampunilah kami Tuhan kalau sebagai umat Tuhan selama ini kami belum mampu menguasai diri kami sehingga kami melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Bahkan kami lebih mengutamakan keinginan-keinginan dunia menguasai seluruh kehidupan kami. Penuhilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami sanggup untuk menguasai hati dan pikiran kami, menuntun langkah hidup kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, di saat ini kami mau berdoa bagi Kementerian Agama yang turut terlibat dalam mengisi siaran di RRI melalui santapan rohani. Berkatilah para pemimpin beserta dengan stafnya sehingga dalam tugas pelayanannya bagi umat dapat dilakukan dengan hikmat yang berasal dari Tuhan. Kami juga berdoa bagi RRI Kabupaten Kaimana dari pimpinan sampai dengan staf yang juga melakukan pelayanan bagi umat dan masyarakat, biarlah seluruh pelayanan yang dilakukan dapat terjamah sampai ke pelosok-pelosok, bahkan memberikan sukacita dan berkat bagi semua masyarakat yang ada di Kabupaten Kaimana. Kami mau berdoa bagi pemerintah Kabupaten Kaimana, TNI Polri, dan kami semua umat dan masyarakat yang ada dalam Kabupaten Kaimana yang dipersiapkan untuk memasuki momen-momen penting pilkada pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Kaimana. Biarlah kami memberikan kami pikiran yang bijaksana agar kami dapat mampu berpikir dan bertindak dengan bijaksana, dengan tidak saling menyakiti satu dengan yang lain. Kami saling menghargai, bahkan kami sama-sama sanggup untuk menjaga ketenangan dan ketentraman daripada kabupaten ini. Tolong kami Tuhan, sehingga kami terhindar dari segala hal yang bisa menghancurkan kebersamaan kami sebagai umat dan masyarakat yang ada dalam Kabupaten Kaimana. Seluruh kerja dan karya kami di hari ini kami taruh di dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan saja yang jadi. Dan biarlah damai sejahtera Allah, cinta kasih Yesus Kristus dengan tuntunan Roh Kudus mau tinggal menyertai dan memberkati akan seluruh kehidupan kami. Hari ini, saat ini, esok sampai selamanya. Amin.

Baik, pendengar Umat Kristiani dimanapun Anda berada, dan rangkaian lagu-lagu rohani ya, baru saja berada di ruang dengar Anda di pagi hari ini. Kurang dengar Anda, berikut kami sampaikan warta berita daerah.

Pukul 6 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Kemana dengan Warta Berita Daerah edisi Rabu 16 September 2026. Seri berita. Pelatihan peningkatan kapasitas operator sistem keuangan desa atau SISKEUDES dan bendahara kampung. Bersama saya Chris Lamaneleh, inilah berita selengkapnya. Saudara, Pemerintah Kabupaten Kemana melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung atau DPMK menggelar pelatihan peningkatan kapasitas operator sistem keuangan desa atau SISKEUDES dan bendahara kampung di Aula SMA Negeri 1 Kemana kemarin. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah meningkatkan kemampuan aparatur kampung dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan kampung, termasuk memastikan setiap penggunaan anggaran tercatat atau melalui sistem SISKEUDES. Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kemana, Yakob Ahimsa Ire Warere, SSTP MSI, dalam sambutannya sekaligus memaparkan kebijakan peraturan Bupati Kemana terkait program 1 miliar 1 kampung atau SAMISAKA. Yakob menjelaskan, arahan penggunaan anggaran SAMISAKA antara lain diarahkan untuk mendukung sektor perkebunan, pertanian, perikanan, produksi pangan, serta sarana dan prasarana yang dapat memperkuat perekonomian masyarakat kampung. Menurutnya, anggaran tersebut harus diarahkan untuk kegiatan produktif dan penguatan ekonomi kampung. Penggunaan dana tidak diperuntukkan bagi pembelian kendaraan yang tidak berkaitan dengan tujuan program, melainkan untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Ia meminta operator SISKEUDES dan bendahara kampung memahami terlebih dahulu arah kebijakan daerah sebelum masuk pada tahapan teknis pengelolaan keuangan. Pemahaman tersebut dinilai penting agar setiap program yang direncanakan tetap sesuai dengan tujuan pembangunan kampung. Yakob menyebutkan sejak 2019 hingga 2026, total dana desa yang telah diluncurkan pemerintah mencapai sekitar 662 miliar rupiah. Besarnya anggaran tersebut menurut dia harus menjadi bahan evaluasi bersama mengenai sejauh mana dampaknya terhadap kemajuan dan pemberdayaan masyarakat kampung di Kabupaten Kemana. Ia juga menyampaikan bahwa total anggaran dana desa dan alokasi dana kampung disebut mencapai 556 miliar rupiah. Di tengah adanya penurunan dana desa, pemerintah daerah tetap bersyukur karena terdapat program prioritas kepala daerah yang diarahkan untuk menggerakkan sektor ekonomi di tingkat kampung. Ia menegaskan pengawasan program SAMISAKA tidak hanya dibebankan kepada DPMK atau pemerintah daerah, seluruh pihak yang terlibat memiliki tanggung jawab bersama untuk memastikan setiap rupiah anggaran digunakan sebaik-baiknya dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Ia berharap program tersebut benar-benar menghasilkan aktivitas pemberdayaan dan pertumbuhan ekonomi di kampung. Karena itu, para operator dan bendahara diminta mengikuti pelatihan secara maksimal, berdiskusi, serta melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai NSPK atau norma, standar, prosedur, dan kriteria.

Kasat Lantas Polres Kaimanah, Ibtu David Rumbruren, mengatakan selama kurang lebih 3 bulan menjalankan tugas di Kaimanah, pihaknya menemukan konsumsi minuman keras menjadi salah satu faktor yang kerap berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas. David mengungkapkan salah satu kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Kaimanah bahkan mengakibatkan 2 orang meninggal dunia. Menurutnya kecelakaan tersebut juga berkaitan dengan konsumsi minuman keras. Ia menyebutkan kecelakaan lalu lintas di Kaimanah didominasi oleh kecelakaan tunggal. Dalam sejumlah kejadian tersebut, faktor konsumsi minuman keras kembali menjadi salah satu perhatian. Menurutnya, mengemudi setelah mengkonsumsi minuman keras sangat berisiko karena kondisi mabuk dapat membuat pengendara kehilangan kendali. Selain itu, kemampuan pengendara dalam membaca situasi dan merespon kondisi di jalan juga dapat menurun. Karena itu, David menghimbau masyarakat untuk tidak mengkonsumsi minuman keras sebelum mengendarai kendaraan. Himbauan tersebut berlaku bagi pengendara kendaraan roda 2 maupun roda 4. David mengingatkan risiko berkendara dalam kondisi mabuk tidak hanya berupa kecelakaan dengan kendaraan lain, pengendara yang kehilangan kendali juga berpotensi menabrak pejalan kaki maupun hewan ternak yang berada di sekitar jalan. Ia menilai keselamatan harus menjadi prioritas setiap pengendara ketika berada di jalan raya. Karena itu, masyarakat diminta mempertimbangkan kondisi diri sebelum memutuskan untuk mengemudikan kendaraannya. David kembali mengajak seluruh masyarakat Kaimanah untuk tidak mengendarai kendaraan setelah mengkonsumsi minuman keras. Dan sekian Warta Berita Daerah, Produksi Radio Republik Indonesia Kaimanah. Berikut akan kita ikuti bersama perakiran cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Utarum Kaimanah di pagi hari ini.

0: Selamat pagi para pendengar RRI Kaimana. Kami dari BMKG Utarum Kaimana akan menginformasikan perkiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Kaimana Rabu 16 September 2026. Kondisi cuaca secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal di seluruh wilayah Kabupaten Kaimana. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembapan udara 59 hingga 99%. Angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan angin 8 hingga 30 km per jam. Untuk wilayah perairan selatan Kaimana, diperkirakan berawan dengan tinggi gelombang 0,5 hingga 2,5 meter. Angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan angin 20 hingga 50 km per jam. Dihimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kaimana agar waspada potensi gelombang tinggi dan angin kencang di wilayah perairan Kabupaten Kaimana. Demikian informasi perkiraan cuaca BMKG untuk wilayah Kabupaten Kaimana. Saya William Romoropen, selaku perkirawan BMKG Kaimana yang bertugas hari ini, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Kembali ke studio RRI Kaimana.
1: Sekian Radio Republik Indonesia Kaimana dengan warta berita daerah di pagi hari ini. Dan terima kasih atas perhatian Anda.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Anda, investasi bukan hanya tentang angka-angka dan keuntungan finansial semata. Investasi adalah tentang membangun masa depan yang lebih baik, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk generasi mendatang. Dengan berinvestasi, kita turut serta dalam menggerakkan roda perekonomian bangsa, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong inovasi. Mari kita mulai berinvestasi sejak dini, sesuai dengan kemampuan dan tujuan keuangan masing-masing. Ada banyak pilihan investasi yang tersedia, mulai dari pasar modal, properti, hingga usaha kecil dan menengah. Jangan biarkan ketakutan atau ketidaktahuan menghalangi langkah kita. Ingatlah, setiap rupiah yang kita investasikan adalah langkah kecil menuju masa depan yang lebih cerah. Investasi cerdas, masa depan berkualitas. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.

0: Indonesia, sebuah mosaik budaya yang tiada duanya. Di setiap sudut negeri terukir indah tradisi daerah yang kaya dari Sabang sampai Merauke. Kita punya tradisi yang memukau, musik yang menghanyutkan, upacara yang sakral, dan kerajinan tangan yang mempesona. Namun, di tengah arus modernisasi yang deras, kadang kita lupa tradisi ini bukan hanya peninggalan masa lalu, tapi juga jiwa kita, identitas kita, dan akar kebanggaan kita. Jika kita abai, perlahan tapi pasti, warisan berharga ini bisa memudar, bahkan hilang ditelan zaman. Mari kita jaga, lestarikan, dan banggakan tradisi daerah kita bagaimanapun caranya.
1: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: Lihat orang yang sama itu, kok bisa ya dia kerja di sini?
1: Ade, nggak boleh gitu ya. Kita harus saling menghargai apapun keadaan orang di sekitar kita.
0: Ketika kita menghormati, kita bukan hanya membuka pintu bagi mereka, tetapi juga membuka hati kita. Kita membangun masyarakat yang lebih kuat, lebih adil, dan lebih manusiawi. Mari kita jadikan empati sebagai jembatan dan toleransi sebagai fondasi. Semua setara, semua berharga.

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi Sari Tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: katarak.
1: Semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

Baik, pendengar manapun Anda berada, beberapa nomor lagu ya kami hadirkan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Bagaimana siap membara ya pemenahan sirkuit Kejurnas Gas Track Regional 6. Baik, pendengar di manapun Anda berada, tensi persaingan balap motor paling bergengsi di tanah Papua mulai memanas. Panitia pelaksana Kejurnas Gas Track Region 6 putaran 2 terus memacu pemenahan sirkuit Kaimana Papua Barat demi menyambut deruman mesin para pembalap terbaik yang siap berlaga pada 25 sampai 27 September mendatang. Tak main-main, proses penyempurnaan trek ini diawasi langsung oleh Pemprov IMI Papua Barat. Langkah krusial ini diambil untuk memastikan setiap lekukan rintangan dan standar keamanan sirkuit benar-benar memenuhi regulasi nasional. Kualitas lintasan menjadi prioritas utama agar ajang adu gengsi ini berjalan adil, aman, dan memicu adrenalin dari para peserta. Dengan pengerjaan yang intensif, panitia optimis seluruh rangkaian acara dapat bergulir tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Gelaran ini dipastikan bakal menjadi tontonan megah yang menyedot perhatian para pencinta otomotif lokal maupun nasional, sekaligus melahirkan jawara baru di bumi Papua Barat. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, sebuah informasi ya untuk Anda sudah saya hadirkan di kesempatan pagi hari ini. Baik, di pukul 7 nanti kita bergabung bersama Pro3 untuk mengikuti penyampaian Warta Berita Nasional.

0: Lihat orang yang sama itu, kok bisa ya dia kerja di sini?
1: Ade, nggak boleh gitu ya. Kita harus saling menghargai apapun keadaan orang di sekitar kita.
0: Ketika kita menghormati, kita bukan hanya membuka pintu bagi mereka, tetapi juga membuka hati kita. Kita membangun masyarakat yang lebih kuat, lebih adil, dan lebih manusiawi. Mari kita jadikan empati sebagai jembatan dan toleransi sebagai fondasi. Semua setara, semua berharga.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita bergabung ya bersama Pro3 mengikuti penyampaian Warta Berita Nasional di pagi hari ini.
1: Dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Komas di Pengadilan Tipikor Jakarta. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnan Suhanda.
2: Saksi tahu tidak kalau Ridwan Kurniawan ini kemudian mengumpulkan VV percepatan atas perintah dari Pak Abdul Muhyi, Rizky Fisa, itu saksi tahu tidak? Tidak.
3: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Komas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menghadirkan saksi mantan Direktur Bina Umroh dan Haji Khusus Kementerian Agama Nur Arifin dan mantan Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Kementerian Agama Subhan Khalid. Dalam kesaksiannya, Nur Arifin selaku Direktur Bina Umroh dan Haji Khusus mengaku pernah mengingatkan bawahannya, Kepala Subdirektorat Perizinan, Akreditasi dan Bina PIHK Rizky Fisa Abadi untuk tidak mengutip uang dari percepatan kuota haji tambahan.
4: Ketika ada kuota tambahan, saya tanya, Mas Riki, sama terima uang enggak? Enggak, Pak. Saya pastikan ini kita layan pada umat, pastikan yang terbaik sesuai aturan, tidak boleh ada gratifikasi. Ya, Pak, enggak. Nah, dia udah, saya tanya berkali-kali, katanya saya tidak terima uang.
2: Meskipun Ridwan ini representasi saksi, saksi tidak ya, membenarkan karena, untuk ya. untuk ada pungutan.
4: Ya, tidak benar, enggak boleh.
2: Enggak boleh.
3: Sementara itu, Subhan Khalid mengungkapkan adanya rapat internal yang membahas perubahan komposisi kuota haji tambahan pada tahun 2024. Dalam rapat tersebut, skema kuota diformulasikan antara kuota haji reguler dan kuota haji khusus dengan proporsi 50-50.
5: Pada saat rapat itu tidak ada kan?
6: Iya, pada saat di Madinah itu tidak ada. Tidak ada ya. Tadi yang Bapak dengar dan kita dengar bersama, siapa yang mengajukan 50-50?
2: Gimana Pak jawaban Bapak terhadap pertanyaan penuntut umum tersebut?
5: Ya, kalau dari hasil rapat itu Pak Dirjen kan menyampaikan surat itu langsung dari Pak Menteri.
2: Ya, seperti itu.
6: Baik, berarti dari Pak Menteri ya permintaan 50-50.
3: Atas keterangan saksi, kuasa hukum Gus Alek mengatakan fakta-fakta persidangan membuktikan bahwa Rizky Fisa Abadi merupakan pelaku utama pemberian pi kuota haji tambahan. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran bersama dengan organisasi perangkat daerah terkait menyalurkan ratusan paket sembako kepada warga terdampak karhutla di Kelurahan Petuk Ketimpun. Warga setempat merasa terbantu dan berharap bantuan secara berkelanjutan dapat disalurkan kembali termasuk peralatan medis dan masker. Edi Suroso melaporkan.
7: Bulan ini tentunya bukan hanya di sini, di seluruh Kalimantan Tengah yang berdampak karhutla akan menerima bantuan dari kami.
1: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran beserta rombongan menyalurkan bantuan sembako dan uang tunai melalui kartu Humanitas Sejahtera kepada warga terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kelurahan Petuk Ketimpun, Palangkaraya. Agustiar Sabran mengatakan bantuan tersebut tidak hanya diberikan kepada warga terdampak karhutla, tetapi juga disalurkan ke berbagai wilayah di Kalimantan Tengah yang mengalami dampak karhutla. Bantuan diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat selama kondisi bencana asap.
7: Bulan ini tentunya bukan hanya di sini, di seluruh Kalimantan Tengah yang berdampak karhutla akan menerima bantuan dari kami ya. Contohnya seperti pembagian hari ini. Seperti contohnya selain sembako, ada lagi bantuan air bersih, sumur bor, di mana kalau desa meminta secara resmi kami pasti dapat ya. Habis itu apa vitamin. Bagi relawan-relawan kamera, bagi relawan dan bagi masker. Ya, termasuk itu semuanya ya. Makasih ya.
1: Selain sembako dan bantuan uang tunai, pemerintah juga menyiapkan sejumlah bantuan lain sesuai kebutuhan masyarakat di lapangan, di antaranya bantuan air bersih, pembangunan sumur bor, vitamin serta masker bagi masyarakat dan relawan yang terlibat dalam penanganan karhutla. Menurut Gubernur, pemerintah daerah akan berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat termasuk penyediaan sumur bor bagi desa atau kelurahan yang mengajukan permintaan secara resmi. Sementara itu, warga Petuk Ketimpun, Tony Carson menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kunjungan Gubernur Kalimantan Tengah yang turun langsung melihat kondisi masyarakat terdampak karhutla. Kehadiran pemerintah dinilai menunjukkan perhatian terhadap warga yang menghadapi dampak kebakaran dan kabut asap.
8: Bapak rasakan dengan kunjungan gubernur apa yang dirasakan?
9: Ya, yang pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Gubernur yang Sabran yang sudah hadir, sudah banyak membantu kami warga desa Petuk Timpun, dan dia langsung turun tangan untuk melihat kejadian kebakaran hutan atau lahan kami, Pak. Itu aja, Pak. Dan segala bantuannya, ya, kami banyak ucapkan terima kasih, bantuannya berupa sembako dan bermacam-macam, Pak. Pak Gubernur sudah membantu kami mengenai bencana asap ini, Pak, kabut asap itu.
1: Warga berharap bantuan yang diberikan dapat membantu memenuhi kebutuhan selama bencana asap berlangsung. Bantuan berupa sembako dan berbagai kebutuhan lainnya juga dinilai sangat penting bagi masyarakat, terutama di tengah kondisi karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah. Edi Suroso melaporkan.
10: Pemerataan program makan bergizi gratis MBG belum sepenuhnya dirasakan anak-anak di wilayah kepulauan. Pemerintah diminta bergerak cepat menghadirkan solusi agar program MBG benar-benar hadir secara merata di Kepulauan Sangihe. Berikut laporan selengkapnya Sri Ropia.
11: Pemerataan program makan bergizi gratis MBG di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sekitarnya diharapkan menjadi perhatian pemerintah, khususnya bagi sekolah yang berada di pelosok dan sulit dijangkau. Kepala SD Negeri Paruruang Pulau Nusa Tabukan, Abdul Halil Mamuntu, mengatakan keterbatasan akses transportasi laut dan distribusi logistik menjadi salah satu kendala dalam menjangkau sekolah-sekolah di wilayah Kepulauan. Ia berharap pemerintah dapat segera mencarikan solusi agar pelaksanaan MBG tidak hanya dirasakan oleh peserta didik di wilayah yang mudah dijangkau, tetapi juga anak-anak yang berada di pulau terluar.
12: Pulau terluar kami belum tersentuh oleh layanan pemenuhan gizi. Kami paham menyeberangi lautan itu sulit dan butuh biaya. Namun, belum meratanya program MBG di daerah kepulauan kami memicu kesenjangan gizi yang makin nyata bagi anak-anak pesisir. Besar harapan kami agar kendala distribusi MBG ke wilayah terluar segera teratasi.
11: Hal senada disampaikan Kepala SMP Negeri 1 Tatuareng, Dedi Daniel Misade. Menurutnya, peserta didik di wilayah kepulauan memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan dan manfaat dari program pemerintah, termasuk pemenuhan gizi melalui MBG.
13: Harapan kami kepada pemerintah agar pemerataan program MBG ini dapat semakin diperhatikan, khususnya bagi sekolah-sekolah yang berada di wilayah kepulauan seperti sekolah kami ini, SMP Negeri 1 Tatuareng. Kami berharap ada solusi yang tepat sehingga program ini nantinya dapat menjangkau peserta didik kami.
11: Pemerataan MBG di wilayah kepulauan dinilai penting untuk memastikan seluruh peserta didik mendapatkan manfaat program secara adil sekaligus mendukung pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak di wilayah pelosok. Dari Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sri Ropia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Aktivitas Gunung Merapi yang terletak di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah terus terjadi, termasuk sering terjadinya luncuran awan panas dalam beberapa hari terakhir ini. Masyarakat di kawasan lereng Merapi juga merasakan adanya peningkatan aktivitas tersebut, seperti adanya lontaran batu dari lava pijar yang jatuh dan membakar rerumputan di kawasan itu. Adam Sutanto melaporkan.
14: Masyarakat saya yakin sudah terbiasa ya, karena erupsi ini sudah lama. Yang kami harapkan masyarakat masih bisa bersabar untuk memberi waktu kepada Merapi yang ini sedang memperbarui sumber daya yang nanti manfaatnya kembali ke mereka juga.
15: Warga lereng Merapi, terutama Desa Balerante, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, cukup merasakan terjadinya peningkatan aktivitas Gunung Merapi. Bahkan dalam beberapa hari terakhir terjadi lontaran batu dari lava pijar yang membakar semak-semak atau rerumputan kering. Demikian disampaikan perangkat Desa Balerante, Kemalang, Klaten, Jainu kepada RRI.
16: Beberapa hari terakhir ini yang terjadi hanya jadi lontaran batu pijar, lava pijar itu yang melompat ke vegetasi kemudian membakar rumput-rumput kering yang ada di vegetasi. Beberapa hari ini terjadi kebakaran di atas.
15: Dikatakan sejauh ini masyarakat di kawasan tersebut masih tetap melakukan aktivitas seperti biasa, baik ke ladang, menambang, dan juga mencari rumput. Masyarakat lereng Merapi, terutama yang tinggal di kawasan rawan bencana 3 atau KRB 3, sudah mempunyai skenario untuk melakukan evakuasi saat terjadi bahaya Gunung Merapi. Kepala Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BPTKG Yogyakarta, Agus Budi Santoso, membenarkan sampai saat ini aktivitas Merapi masih terus terjadi. Erupsi masih terus terjadi, bahkan setiap harinya bisa ratusan kali.
14: Merapi saat ini masih erupsi ya, itu yang selalu kita sampaikan, karena memang memang seperti itu kenyataannya, berapi sedang erupsi, cukup intensif. Jumlah kejadian erupsinya itu bisa ratusan kali per hari, hanya memang sering tidak terlihat. Dan ini sudah berlangsung sejak lama, tapi tidak ada peningkatan dan juga tidak ada penurunan. Jadi aktivitasnya menurun, ancaman bahayanya juga masih sama.
15: Dia juga menyebutkan status siaga atau level 3 sudah berlangsung lama, yakni sejak 5 November 2020. Sedangkan kejadian erupsi terus terjadi bahkan hingga saat ini. Sementara untuk luncuran awan panas rata-rata kurang dari 2 km. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
10: Palang Merah Indonesia Kendal selalu aktif memberikan bantuan air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan. Sebelum menyuplai air, PMI melakukan survei terlebih dulu agar bantuan tepat sasaran. Berikut laporan selengkapnya, Faiz Rozi. Informasi dari Faiz Rozi akan kami sampaikan pada kesempatan berikutnya. Kita beralih ke informasi lainnya terlebih dahulu. Di mana ini juga ada, kelihatannya kami akan hadirkan ya, Faiz Rozi laporannya.
17: Kita dari informasi dari masyarakat yang membutuhkan air karena kekurangan ya, kemudian kita assessment, kemudian kita kirim. Kita juga tetap bekerja sama dengan BPBD selaku leading sektornya.
18: Palang Merah Indonesia PMI Kendal selalu aktif memberikan bantuan air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan. Dalam penyaluran bantuan air bersih, PMI berkolaborasi dengan BPBD Kendal. Kepala Markas PMI Kendal Nur Fatoni mengatakan pihaknya tidak hanya menunggu laporan atau permintaan warga, PMI juga melakukan survei langsung ke desa-desa yang tahun-tahun sebelumnya pernah kesulitan air bersih. Sementara ini PMI Kendal mengirim bantuan air bersih di desa Sidodadi dan Sidokumpul Kecamatan Patean. Pengiriman per hari rata-rata 2 hingga 3 rit untuk satu lokasi.
17: Kita dari informasi dari masyarakat yang membutuhkan air karena kekurangan ya, kemudian kita assessment, kemudian kita kirim. Kita juga tetap bekerja sama dengan BPBD selaku leading sektornya. Untuk September ini kami lebih instan, lebih banyak mas, karena hampir tiap hari kita kirim minimal 2 trip dalam 1 hari.
18: Di pihak lain, petugas Pusdalops BPBD Kendal Hamam Basuki mengatakan permintaan air bersih di bulan September ini makin meluas. Pada Agustus lalu, permintaan air bersih berada di 5 dukuh dari 4 kecamatan, sedangkan bulan September ini berada di 8 dukuh dari 6 kecamatan.
19: Untuk hari ini ada tambahan satu kecamatan, yaitu Singorejo, desanya Desa Kalirejo, dusunnya Kalipuru dan Suwokan.
18: Bertambahnya permintaan bantuan air bersih ini seiring dengan panjangnya musim kemarau tahun ini. Dari Kendal, Jawa Tengah, Faiz Rozi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Pergantian Menteri Keuangan dinilai menjadi momentum untuk memastikan arah kebijakan fiskal tetap terjaga, tetap menjaga stabilitas ekonomi dan juga daya beli masyarakat. Ekonom Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam STAI Al-Akbar Surabaya menilai kebijakan pemerintah ke depan perlu tetap berpihak pada sektor usaha dan masyarakat. Farida Usnia melaporkan.
20: Pergantian mendadak Menteri Keuangan dari Purbaya Yudi Sadewa menjadi Suhasil Nazara menuai pro kontra. Ekonom Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam STAI Al-Akbar Surabaya Ubaid Aisyulhana mengatakan siapapun yang menjabat Menteri Keuangan diharapkan berpihak kepada masyarakat. Ketua Program Studi Kaprodi Ekonomi Syariah STAI Al-Akbar Surabaya Ubaid Aisyulhana juga berharap kepada Menteri Keuangan Suhasil Nazara untuk tidak menaikkan pajak.
21: Siapapun menterinya itu berpihak pada rakyat pasti, ya kan? Dan tidak menambah dampak buruk bagi negara sendiri, ya kan? Berpihak pada rakyat bukan berpihak pada kepentingan-kepentingan yang diusung oleh pribadi masing-masing di situ sih. Itu harapannya lebih gitu. Siapapun itu.
22: Ya, untuk APBN-nya, Pak.
21: APBN ya juga pendistribusiannya atau nanti pastinya pengelolaan-pengelolaan untuk APBN itu juga demi kesejahteraan rakyat lah, pasti itu, dan pengelolaannya tidak untuk ya. Mungkin jawaban saya akan monoton di situ, tidak untuk kepentingan pribadi-pribadi masing-masing di kementerian itu.
20: Sementara itu, pergantian Menteri Keuangan membuat kecewa sebagian masyarakat Indonesia. Salah satunya pelaku UMKM di Surabaya, Naning Irmawati. Meski Menteri Keuangan berganti, warga kota pahlawan ini berharap APBN tetap untuk kesejahteraan masyarakat.
0: Ya, untuk kesejahteraan mungkin ya. Kesejahteraan masyarakat. Yang penting UMKM-nya yang harus dipikirkan.
4: Seperti apa mungkin yang harus dipikirkan untuk UMKM?
0: Ya kan dengar-dengar kan UMKM sekarang dikenakan pajak apa-apa gitu. Kalau bisa ya enggak usah. Atau kasihan.
4: Dikurangi pajaknya.
0: Kalau bisa ya enggak usah dipajekin. Misalkan kan kasihan yang kaki lima itu yang kecil-kecil.
20: Pelaku UMKM di Surabaya, Naning Irmawati juga berharap Indonesia tidak bertambah hutangnya di tangan Menteri Keuangan yang baru. Penerimaan pajak juga diharapkan kembali kepada masyarakat. Farida Usnia melaporkan.
10: Tim DVI Bitdokes Polda Jawa Timur masih terus mengumpulkan data antemortem korban kecelakaan KM Virgo Transport 8. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
5: Pengumpulan data antemortem korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 masih terus dilakukan oleh tim DVI Bitdokes Polda Jawa Timur. Hingga saat ini, dari 43 orang yang melaporkan kehilangan keluarga, tim medis telah mengambil 13 sampel DNA guna proses pencocokan data. Kaur DVI Bitdokes Polda Jatim, Dr. Budi Prasetyo menjelaskan, jumlah sampel yang diambil berasal dari keluarga inti dari korban. Dalam proses tersebut, dijelaskan Budi bahwa pengambilan sampel diambil dengan melakukan swab dari dinding pipi. Selain itu, pihaknya juga mengumpulkan bukti sekunder berupa data identitas hingga foto korban.
23: Dari 43 itu, hanya 13 yang kita ambil sampel untuk pemeriksaan DNA. Terus yang teridentifikasi ini dua, itu dari hasil data itu dari 13, dua diantaranya teridentifikasi kan gitu.
24: Jadi yang 13, yang di kita, yang sudah teridentifikasi dua tadi itu yang ada di Banjarmasin. Tidak masuk yang di sini, bukan. Jadi kan korban yang meninggal tadi itu dikirim ke Banjarmasin, kemudian dilakukan pemeriksaan secara fisiknya, kemudian sudah terverifikasi bahwa korban adalah si ACP.
5: Berdasar update sementara, sudah ada dua korban meninggal dunia yang teridentifikasi. Masing-masing korban berasal dari Malang dan Sumeneb. Sementara itu, Freddy Manuhutu, salah satu keluarga korban, turut ikut dalam pengambilan sampel DNA. Ia berharap upaya ini dapat mempermudah proses identifikasi beberapa jenazah yang sudah ditemukan.
25: Harapan saya dan keluarga besar ya, bisa bertemu adik saya dalam keadaan apapun. Dan jika pun dia memang sudah tidak bernyawa lagi, kami ingin menguburkan dia dengan layak sejarah. Kami tidak masalah ya. Sudah takdirnya begini. Mau bagaimana lagi?
5: Ia berharap upaya pencarian dapat berjalan lancar dan seluruh korban hilang dapat ditemukan dalam keadaan selamat. Faris Yarbo melaporkan.
10: Upaya penyelundupan sejumlah hewan melalui Bandara Juanda berhasil digagalkan petugas. Di hewan-hewan tersebut ditemukan disimpan dalam koper dan hendak dikirim ke Sulawesi. Berikut laporan selengkapnya Andika Sana.
26: Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Jawa Timur BKHIT Jatim bekerja sama dengan pihak otoritas Bandara Juanda menggagalkan dua kasus upaya penyelundupan hewan yang disimpan dalam koper dari Surabaya menuju Sulawesi. PLT Kepala Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Jatim Hudiansyah Isnursal menjelaskan, meskipun hewan yang diselamatkan bukan jenis yang dilindungi, namun untuk pengiriman hewan harus sesuai dengan kelengkapan dokumen dan cek kesehatan.
27: Tidak ada kami melarang lalu lintas hewan, kecuali yang dilarang oleh undang-undang. Mungkin ada teman-teman BKSDA, kalau di kita tuh ada ya yang satwa langka, satwa liar, satwa dilindungi. Tentu kami akan melihat kelengkapan dokumennya untuk itu dilalu lintaskan dan kami akan cek kesehatannya. Fokus kami adalah kesehatan dan kami tidak mau adanya penyakit-penyakit yang dibawa oleh hewan-hewan yang tidak diperiksa pada saat lalu lintas gitu ya, menyebar ke wilayah-wilayah lain.
26: Sementara itu, Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah 3 Agustono menceritakan, modus operandi para pelaku adalah menyimpan hewan dalam koper. Meski tidak dilindungi, khawatirnya menyebarkan penyakit sehingga tidak bisa masuk kabin.
1: walaupun tidak dilindungi, tetapi akan membawa virus itu yang akan membahayakan. Dan di Indonesia peraturannya itu untuk hewan-hewan seperti itu tidak bisa masuk kabin. Dia harus melalui karantina, nanti di treatment seperti apa, bahkan mungkin dikasih vaksin dulu, ya, baru bisa terbang, itu pun melalui kargo.
26: Adapun hewan-hewan yang diselamatkan adalah 1 ekor monyet ekor panjang, 3 ekor burung jalak kebu, 1 ekor burung berkuku, dan 2 ekor tupai. Hewan-hewan tersebut kemudian diserahkan kepada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur, BKSDA Jatim. Ani Hasana melaporkan.
10: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
1: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
2: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Baik, pendengar manapun Anda berada, dan kembali tadi sudah kita ketemu bersama ya penyampaian warta berita sentral dari Pro 3 Jakarta. DPRK Kaimana dorong Pemkab tangani dua rumah terbakar. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kaimana DPRK Kaimana mendorong pemerintah kabupaten segera mengambil langkah penanganan terhadap dua rumah warga yang terbakar akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kampung Gensi, Distrik Teluk Arguni. Ketua Komisi C DPRK Kaimana Emmanuel Rahayo mengatakan pihaknya telah mendapat arahan Ketua DPRK Kaimana untuk turun langsung ke lapangan guna menindaklanjuti kondisi masyarakat yang terdampak kebakaran. Menurut Emmanuel, penanganan pada dampak kebakaran membutuhkan langkah cepat dari pemerintah daerah, terutama berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan warga yang rumahnya mengalami kerusakan. Ia menjelaskan DPRK tidak memiliki kewenangan dalam pengelolaan langsung anggaran penanggulangan bencana. Penggunaan anggaran untuk kondisi darurat berada pada pemerintah daerah melalui mekanisme belanja tidak terduga atau BTT. Emmanuel sendiri mengatakan Ketua DPRK Kaimana selanjutnya akan berkoordinasi dengan Bupati Kaimana agar anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan untuk menangani kondisi mendesak di Kampung Gensi. Menurutnya, pemerintah daerah perlu segera memastikan kebutuhan penanganan di lokasi dapat terpenuhi. Mengingat kebakaran tidak hanya berdampak terhadap kawasan hutan dan lahan, tetapi telah menyebabkan kerugian bagi warga masyarakat. Apabila anggaran yang tersedia melalui BTT belum mencukupi, DPRK dan pemerintah daerah dapat membahas kebutuhan tambahan dalam pembahasan APBD perubahan. DPRK Kaimana menegaskan penanganan dampak karhutla di Kampung Gensi harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Langkah cepat diperlukan agar warga terdampak mendapatkan bantuan dan kondisi di lokasi dapat segera ditangani. Baik, sebuah informasi ya, kembali saya hadirkan untuk Anda, saya kutip dari laman resmi kami, rri.co.id.

0: Jogja.
1: Nggak tahu Lala. Bingung mau kuliah di sana atau di sini ya.
0: Kalau kau sih macam mana?
2: Aku
0: mau nikah aja lah.
2: Nikah.
0: Iya, nikah. Emang kenapa?
1: Out of the box kan?
2: Out of the box.
1: Iya sih. Aduh, gimana ya sih dia bilangnya ya? Kita tuh masih muda, sis. Baru aja loh kita lulus SMA. Nanti nyesal kamu tuh nikah muda tuh.
0: Iya, sis. Ingat gak? Kita tuh pernah dapet pengarahan dari sekolah. Kalau ternyata nikah di usia muda tuh gak hanya bawa konsekuensi buat kita, tapi juga bagi calon anak kita. Kamu gak mau kan kalau nanti anaknya jadi stunting? Karena kamu sebenarnya belum sehat dari segi mental, apalagi reproduksi.
2: Aku ingat kok.
0: Terus ngapa mau nikah muda?
2: Kan belum selesai kalimatnya. Aku mau menikah aja nanti setelah lulus kuliah dan dapat kerja.
1: Sih.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
5: Kekuatan orang dalam.
6: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.

0: Oke Bun, terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak. Lagian, lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

0: apa? Nanti kalau saya sudah 17 tahun, saya mau menikah sama teman sekelasku itu, Pak ya. Rangga, kita mau menikah muda supaya kayak pasangan-pasangan muda begitu, Dan.
1: Eh, belum cukup umur kamu, Nak. Belum ada pemasukan. Yang ada nanti anakmu stunting.
0: Hah? Ganteng?
1: Stunting.
0: Apa itu stunting?
2: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Stunting bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu saat hamil atau anak pada usia pertumbuhannya. Studi WHO di Indonesia menyebutkan salah satu penyebab masalah stunting di Indonesia adalah maraknya pernikahan dini. Saat melakukan sebuah pernikahan, perempuan yang masih berusia remaja secara psikologis belum matang. Para remaja masih membutuhkan gizi maksimal hingga usia 21 tahun. Jika menikah pada usia remaja, maka tubuh ibu akan merebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Jika nutrisi si ibu tidak mencukupi selama kehamilan, bayi akan lahir dengan berat badan lahir rendah dan sangat berisiko terkena stunting. Perempuan yang hamil di bawah usia 18 tahun, organ reproduksinya juga belum matang. Organ rahim misalnya belum terbentuk sempurna sehingga berisiko tinggi mengganggu perkembangan janin dan bisa menyebabkan keguguran. Stop pernikahan dini untuk mencegah stunting.

0: Baik, pendengar maupun anda berada, kembali kita bergabung ya bersama Pertiga untuk kembali mengikuti penyampaian Warta Berita Sentral pukul 8 waktu Indonesia Timur.
1: Di Selat Sunda masih nihil, meski tim SAR gabungan telah menerjunkan armada hingga jarak 500 meter dari Gunung Anak Krakatau. Pemerintah akan mengambil langkah hukum kepada pelaku yang memalsukan beras fortifikasi. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
2: 3, 2, 1.
3: Pemerintah mengumumkan 25 merek beras fortifikasi yang terbukti palsu dan tidak memenuhi standar. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah akan mencabut izin dan menarik peredaran beras fortifikasi palsu dari pasar. Paling penting, pemerintah menggandeng Satgas Pangan Polri, Kementerian Hukum, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus untuk mengambil langkah hukum kepada pelaku yang memalsukan beras fortifikasi. Penjelasan disampaikan oleh Mentan dalam keterangan pers di Jakarta kemarin.
4: Cek di lab, ada 4 lab, kredibel. Kita cek, ternyata tidak sesuai dengan labelnya. Nah ini, tahu harganya, harusnya harganya 13.500, tapi ada yang dijual sampai 57.000 rupiah per kilogram. Dan rata-rata kenaikannya, bukan kenaikan ya, maaf, mungkin ini agak kasar dikit, itu penipuan, Rp22.000 per kilogram, rata-rata.
5: Sama, kami sudah perintahkan tarik, yang kedua cabut izinnya, yang
4: jadi proses.
3: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif mengatakan, berdasarkan kajian mendalam, ada indikasi dugaan tindak pidana penipuan.
6: Bahwa ada indikasi dugaan tindak pidana penipuan sebagaimana itu diatur dalam bab 27 pasal 492, 493, 495 kitab undang-undang hukum pidana termasuk di dalam undang-undang perlindungan konsumen. Inti dari pasal-pasal tersebut adalah menjual sesuatu yang tidak sesuai dengan kandungannya, dan ini tentu merugikan bagi konsumen baik dari secara kualitas namun bisa juga secara perekonomian. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Menteri yang seharusnya harganya sekian ternyata dijual melambung tinggi dan celakanya isinya tidak sesuai dengan apa yang telah terdapat pada label. Dugaan kuat ini juga yang dilakukan tentunya ini bukan orang per orang tetapi bisa dilakukan secara terorganisasi dan juga oleh suatu korporasi, bahwa memang tindak pidana yang diduga dilakukan oleh suatu korporasi itu ancaman pidananya denda ditambah dengan ancaman pidana tambahan yang itu ada 12 item dan bisa sampai pada suatu pencabutan.
3: Beras fortifikasi merupakan beras subsidi dari pemerintah dan diperuntukkan untuk ibu hamil, anak stunting, balita dan masyarakat kelas menengah bawah. Menteri Amran mengatakan masyarakat dirugikan karena selain harga mahal juga tidak ada kandungan gizi. Selain itu, praktik beras fortifikasi palsu menghambat upaya pemerintah untuk menekan angka stunting atau gizi buruk. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Pariwisata berupaya meningkatkan kunjungan wisman ke Indonesia, salah satunya melalui ajang Wonderful Indonesia Gastronomi 2026. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana menyebut, warisan gastronomi yang mengakar pada budaya menjadi salah satu aset incaran wisman. Apalagi gastronomi Indonesia memiliki ciri khas istimewa dan mengakar pada nilai budaya. Pradipta melaporkan selengkapnya.
7: Kementerian Pariwisata akan menghadirkan kembali ajang Wonderful Indonesia Gastronomi 2026 yang bertujuan memperkuat posisi kekayaan gastronomi Indonesia di kancah global. Wonderful Indonesia Gastronomi 2026, menurut Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana, menjadi salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan angka kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia. Menurut Menpar Widi, warisan gastronomi yang mengakar pada budaya menjadi salah satu aset incaran wisatawan mancanegara, apalagi gastronomi Indonesia memiliki ciri khas, istimewa, dan juga mengakar pada nilai budaya.
8: Kami percaya pada kekuatan gastronomi untuk membuka pintu bagi pariwisata. Dari makanan, orang mulai mengenal budaya, tradisi, dan cerita sesuatu tempat hingga akhirnya tertarik untuk datang dan mengalaminya secara langsung. Potensinya pun sangat besar. Berdasarkan survei Badan Pusat Statistik tahun 2026, 58,34% wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia pada tahun 2025 melakukan aktivitas wisata kuliner atau gastronomi, menjadikannya aktivitas kedua tertinggi.
7: Dalam ajang Wonderful Indonesia Gastronomy 2026, Kementerian Pariwisata bersama dengan Indonesia Gastronomy Network melakukan sinergi dengan Kedutaan Besar Perancis dan Institut Français Ide Indonesia. Dalam keterangannya, Dubes Perancis untuk Indonesia Fabien Penong mengapresiasi ajang Wonderful Indonesia Gastronomy 2026. Terlebih, ajang tersebut berkolaborasi dengan Rendezvous Rasa France Indonesia Gastronomy Week 2026.
9: Precisely the spirit of cooperation that we have developed with our Indonesian partners for France. Our France-Indonesia Gastronomy Week Festival, now named Rendezvous Rasa, has been organized for several years to promote dialogue between French and Indonesian culinary traditions, fostering exchanges between chefs, students, professionals, and food lovers all across the archipelago, with more than 180 events organized each year. But our cooperation goes beyond promotion and culinary events. We attach particular importance to vocational training, which is essential to the long-term development of the hospitality, restaurant, and tourism sectors.
7: Rangkaian Wonderful Indonesia Gastronomy 2026 yang bertema From Local Roots to Global Recognition akan dibuka di Pura Mangkunegaran Solo pada 26 September 2026. Selain itu, Kementerian Pariwisata juga meluncurkan Indonesia Gourmet Guide dan Indonesia Local Eateries pada September 2026 ini. Event internasional ini akan diselenggarakan di sejumlah kota besar seperti Jakarta, Yogyakarta, Surakarta, dan juga Bali. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik, nanti kita hadirkan informasi lainnya, di mana nanti kita juga ada wawancara ya, mengenai ekosistem domba dan kambing nasional diperkirakan menyerap lebih dari 7,4 juta ekor per tahun. Kebutuhan tersebut antara lain berasal dari industri akikah sekitar 6,3 juta ekor dan kurban sekitar 1,03 juta ekor dengan potensi sekitar 18,5 triliun rupiah per tahun. Namun besarnya pasar belum sepenuhnya meningkatkan kesejahteraan peternak. Skala usaha yang kecil, biaya yang tinggi dari pakan, kualitas bibit yang belum seragam, ancaman penyakit, rantai perdagangan yang panjang, dan lemahnya informasi harga membuat banyak peternak masih menjadi penerima harga. Nah, untuk membahas terkait dengan ekosistem domba dan kambing nasional yang dikaitkan dengan ketahanan pangan nasional, kita juga sudah bersama saat ini ya dengan peternak dan pemilik Padepokan Domba Tangkas Garut, Chondra Wisesa, 15 Majalengka, Bogor, Sukabumi, Bandung, dan Tasikmalaya, Ateng Sutisna. Pak Ateng, selamat pagi.
10: Selamat pagi.
1: Pagi, Pak Ateng. Jadi kalau ekosistem domba dan kambing sekarang ini, perkembangannya bagaimana sebenarnya untuk mendukung ketahanan pangan nasional, Pak?
10: Iya, memang permasalahan peternakan domba dan kambing Indonesia kan sudah masyarakat di sudah memang menjadi rakyat ya.
1: Yeah.
10: Selama ini Indonesia ini masih dilaksanakan secara tradisional,
1: yeah, di mana
10: pelaku breeding itu di petani, para petani ya. Beda dengan di ayam tuh yang produksi DOC-nya kan perusahaan besar yang punya teknologi dan punya kemampuan finansial, sehingga kualitas DOC-nya itu cukup baik.
1: Ya, kualitas ya, bibitnya begitu ya, Pak Ateng ya. Bibit dari kambingnya yang kurang baik ya, Pak, atau domba begitu ya, di Indonesia ya.
10: Ya, nah sekarang ini di Indonesia ini masih ditangani oleh petani ya itu.
1: Ya.
10: Sehingga kualitas ternaknya itu semakin menurun, semakin menurun. Ya itu sehingga buat petani saat ini kalau skala industri belum bisa mensejahterakan lah gitu dengan kondisi seperti ini. Nah inilah tantangan buat kami, bagaimana supaya peternakan domba ini mensejahterakan.
1: Ya. Nah yang disebut kualitas menurun itu kenapa Pak? Apakah karena makin kurus atau apa itu Pak? Kenapa?
10: Iya, saya melihat petani itu kan kalau breeding tidak punya kemampuan untuk menyimpan kualitas bibit yang bagus, kadang-kadang inbreeding dan sebagainya ya. Ya itu sekarang itu kualitas hanya bisa dilakukan oleh para peternak yang di domba tangkas nih. Nah itulah yang ingin dikembangkan supaya bibit-bibit unggul ini ya dikembangkan. Nah kemudian justru pengemukannya itu oleh masyarakat. Ini yang mungkin masih terbalik sekarang ini.
1: Oh begitu, kalau ditangkas ini dikembangkan bibitnya, nanti masyarakat yang memang mengolahnya agar bobot beratnya lebih tinggi lah dari rata-rata sekarang begitu ya Pak Ateng ya.
10: Betul, betul.
1: Otomatis kalau bibitnya bagus, bobot dagingnya besar, petani atau peternak juga untungnya besar begitu ya Pak Ateng ya.
10: Betul, betul.
1: Otomatis sejahtera nanti begitu ya.
10: Iya, iya betul Pak.
1: Oke. Pak, dari 7,4 juta ekor per tahun yang sekarang ini ekosistemnya terdata begitu ya, itu sudah bisa memenuhi kebutuhan nasional tidak Pak? Khususnya untuk ya momen-momen besar lah seperti Idul Adha misalnya begitu.
10: Iya, kita tuh memang hanya sekarang itu belum bisa untuk memenuhi kebutuhan daging seperti pak untuk pangan ya, jadi hanya untuk banyaknya ritual keagamaan.
1: Beda dengan daging sapi kapan bisa didapatkan di pasar begitu ya. Kalau domba tidak atau kambing tidak seperti itu begitu Pak Teng.
10: Untuk sate ya paling di tukang sate itu saja
1: paling banyak untuk akikah atau kurban begitu ya.
10: Ya jadi untuk akikah kurban itu aja yang menjadi yang utamanya ya, paling di tukang-tukang sate seperti itu ya. Jadi belum menjadi orang misalkan sehari-hari beli daging domba untuk seperti beli daging sapi begitu.
1: Kita
10: seperti itu.
1: Jadi domba atau kambing ini sebenarnya punya potensi besar jika dikembangkan bisa mendukung ketahanan pangan nasional, khususnya untuk mungkin asupan protein dan sebagainya begitu ya Pak Ateng ya.
10: Bisa seperti itu ya. Kebutuhan protein hewani ini bisa dikembangkan. Apalagi sebetulnya dengan diperbolehkannya dam jemaah haji di Indonesia ini potensi juga.
1: Buat peluang juga itu.
10: Ya, untuk peluang juga untuk para peternak untuk bisa berkembang gitu ya. Gitu.
1: Pak Teng, ini kan nanti akan ada seperti munas ya Pak? Himpunan Peternak Domba dan Kambing Indonesia atau HPDKI. Nah itu targetnya apa itu Pak di munas itu?
10: Ya, targetnya memang melanjutkan perjuangan para peternak ya, yang sekarang ini yang sudah beberapa DPD itu untuk memilih Pak Umum
1: pengurus baru, tapi kalau target untuk perbaikan kualitas domba kambing di Indonesia adakah dibahas juga kah dalam munas ini nanti?
10: Justru ini harapan dari peternak itu berbentuk kepengurusan yang nantinya bisa memperjuangkan aspirasi mereka. Di antaranya mungkin bagaimana memperjuangkan agar perintah lebih punya perhatian lagi terhadap para peternak gitu.
1: Baik Pak, ini satu lagi nih Pak. Kenapa sih Pak harga kambing domba makin tahun makin mahal Pak?
10: Sebetulnya kalau menurut para peternak sekarang justru keluhannya menurun ini Pak.
1: Menurun?
10: Iya.
1: Tapi jadi, kalau buat masyarakat makin mahal loh Pak harganya Pak.
10: Iya, kalau di masyarakat ya itulah karena kualitasnya semakin menurun ya, jadi tidak mensejahterakan, sehingga dengan harga yang sekarang ada di pasar ini tidak bisa menguntungkan istilahnya dia kalau
1: begitu ya. Karena biaya operasional juga makin tinggi mungkin begitu ya Pak. Jadi harganya juga naik begitu ya. Baik, kalau
10: rantai, ya. Rantai pasarnya.
1: Oh ya, rantai pasoknya masih panjang. Ya, ya, itu ya. Jadi masalah juga ya. Baik, ya. Kalau begitu Pak Teng. Pak Teng, terima kasih banyak ya Pak sudah bersama kami ya, pagi ini Pak. Kami nantikan perkembangannya. Selamat pagi Pak Teng.
10: Selamat pagi.
1: Ya, demikian tadi peternak dan pemilik dapat Padepokan Domba Tangkas Garut Condra Wisesa 15 Majalengka Bogor Sukabumi Bandung dan Tasikmalaya Ateng Sutisna. Kuasa usaha At Entrim Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta, Farzami Sarkawi mengungkap Malaysia mengharapkan kerjasama perdagangan dengan Indonesia terus diperkuat pada perayaan 70 tahun hubungan diplomatik kedua negara di 2027. Berikut laporan selengkapnya Retno Madasari.
11: Dan insyaallah seperti yang saya mention dalam ucapan tadi itu 2027 will be
12: Malaysia mengharapkan kerjasama perdagangan dengan Indonesia terus diperkuat pada perayaan 70 tahun hubungan diplomatik kedua negara di tahun 2027. Penguatan hubungan ekonomi dinilai menjadi salah satu agenda penting di tengah eratnya hubungan politik dan sosial antara Malaysia dan Indonesia. Hal itu diungkapkan kuasa usaha At Entrim, Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta, Farzami Sarkawi, dalam perayaan Hari Nasional dan Hari Malaysia 2026, Selasa malam di Jakarta. Farzami mengungkapkan Malaysia dan Indonesia pernah menargetkan nilai perdagangan bilateral sebesar 30 miliar dolar Amerika Serikat pada 2014. Namun target tersebut menurutnya hingga kini belum tercapai.
13: Yang paling hampir 29 miliar.
14: Yang paling mendekati adalah 29 miliar pada tahun 2022. Jadi itu merupakan sesuatu yang masih ingin kita capai bersama oleh kedua negara. Prospeknya memang banyak, tetapi kita berharap akan ada lebih banyak keterlibatan antara kelompok bisnis kedua negara.
12: Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi RI, Brian Yuliarto pada kesempatan yang sama mengatakan, bagi Indonesia, kedekatan kedua negara tidak hanya dibangun melalui kepentingan ekonomi, tetapi juga oleh kesamaan sejarah, bahasa dan budaya.
14: Indonesia dan Malaysia memiliki hubungan yang unik sekaligus telah terjalin erat dan berkelanjutan. Kita adalah negara tetangga, mitra dalam ASEAN, serta sahabat dekat yang senantiasa saling mendukung kemajuan dan kesejahteraan satu sama lain.
12: Adapun pada 2025, nilai perdagangan bilateral Indonesia-Malaysia mencapai 24,22 miliar dolar Amerika Serikat. Malaysia juga tetap menjadi investor terbesar keempat di Indonesia dengan nilai investasi mencapai 4,5 miliar dolar Amerika Serikat.
15: Dari Melaka ke Pulau Jawa.
12: Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Sejiwa, bangun bersama sepanjang masa.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Polda Jatim menerjunkan tim pendamping psikologi untuk memberikan penanganan bagi keluarga korban KM Virgo Transport 8 di posko terpadu kecelakaan KM Virgo Transport 8 di Terminal Gapura Surya Nusantara, Surabaya. Farisi Arbo melaporkan selengkapnya.
16: Suasana duka masih menyelimuti sejumlah keluarga korban yang datang di Gapura Surya Nusantara, Surabaya. Mereka tampak begitu sedih berharap keluarganya yang belum ditemukan dalam insiden kecelakaan KM Virgo Transport 8 dapat ditemukan dengan selamat. Novia, salah satu keluarga korban, tak kuasa menahan tangis melihat nama ayahnya Imam Suparno tidak ada dalam daftar penumpang dan tidak ada dalam daftar nama korban yang dievakuasi oleh tim SAR gabungan.
17: Enggak lihat daftar ya, di papan.
18: Enggak ada.
19: Enggak ada namanya.
18: Enggak ada.
17: Kenapa enggak ada namanya?
18: Enggak tahu.
17: Tapi ada temannya terdaftar enggak,
18: Bu? Iya, ada.
19: Yang supirnya terdaftar.
18: Iya.
20: Tadi sudah ngasih data apa aja, Bu?
18: Sudah foto, KTP, kakak sama foto.
17: Dari pihak petugasnya bilang seperti apa, Bu?
18: Dia bilang suruh nunggu apa masih dalam pencarian.
16: Karena itu, Novia langsung mendapat pendampingan oleh tim psikologi yang berupaya menenangkan. Sementara itu, Power Subbid Psikol Bak Psikologi Ro SDM Polda Jatimur AKP Joko Witoyo mengatakan, Polda Jatim hadir untuk memberikan bantuan bagi keluarga korban yang tengah menanti kejelasan informasi.
21: Pada keluarga korban, kita membantu memberikan pendampingan ya. Kita pertolongan pertama sifatnya psikologi first aid. Nah, kita membantu pada mereka untuk mengatasi emosi-emosi negatif yang sedang dialami oleh keluarga korban tersebut.
22: Pak, setelah di sini ada nggak temuan kondisi keluarga korbannya seperti apa secara psikologis?
21: Nah, dari hasil observasi dan juga wawancara, kita sempat menemui kepada keluarga-keluarga. Kondisinya masih cukup kuat, mereka masih bertahan di sini untuk menunggu kabar, berharap keluarganya bisa ditemukan dalam kondisi selamat.
16: Dari hasil observasi, Joko menyebut keluarga korban masih cukup kuat dan tetap bertahan untuk menunggu kabar, berharap keluarganya dapat ditemukan dalam kondisi selamat. Dalam operasional harian di Pelabuhan Tanjung Perak, Polda Jatim menyiagakan sebanyak 4 personel psikologi yang bertugas secara bergiliran. Keberadaan tim ini bersifat insidental dan akan terus bergeser sesuai dengan kebutuhan serta perkembangan situasi di lokasi kejadian. Dari Surabaya, Faris Yarbu, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tim 9 Kejaksaan Agung akan segera melimpahkan kasus dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus ke tahap penuntutan. Hal tersebut disampaikan Ketua Tim Penyidik Tim 9, Rudi Margono. Muhammad Isten Suwanda melaporkan selengkapnya.
0: Dari rapat koordinasi disepakati bahwa perkara ini akan disangkakan dengan sangkaan tindak pidana asal, yaitu tindak pidana korupsi dan TPPU. Dengan
2: Tim 9 Kejaksaan Agung bersama Tim TAS Tipikor Mabes Polri, Polda Metro Jaya, KPK, dan Komisi Kejaksaan melaksanakan rapat koordinasi membicarakan penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang melibatkan mantan Jampitsus berinisial FA. Jaksa Agung Muda Pengawasan yang juga Ketua Tim Penyidik 9 Kejaksaan Agung, Rudi Margono, mengatakan tim penyidik telah melakukan penyidikan perkara ini kurang lebih selama 50 hari dan berdasarkan hasil penyidikan dan koordinasi dengan KPK dan Polri, tim penyidik akan segera melimpahkan perkara ini ke tingkat penuntutan.
0: Tim 9 dalam rapat juga dan yang disetujui oleh seluruh yang hadir agar perkara ini segera dilimpahkan ke tahap penuntutan untuk memberikan kepastian hukum terhadap proses penanganan perkara ini. Polda Metro Jaya, KPK, kemudian dari Komisi Kejaksaan.
2: Sementara itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan dalam perkara ini KPK dan Kejaksaan Agung serta Polri selalu melaksanakan koordinasi. Bahkan sejak awal perkara ini ditangani, pihak KPK dan TAS Tipikor Polri bersama Kejaksaan Agung selalu melakukan koordinasi dan supervisi.
5: Sampai saat ini juga komunikasi, koordinasi secara informal sudah dilakukan antara KPK dengan Kejaksaan Agung ataupun KPK dengan kepolisian.
2: Tim 9 Kejaksaan Agung bersama Kortas Tipikor Polri menetapkan 3 orang tersangka, yaitu FS, DR, seorang pengacara, dan NH, pihak swasta, yang terlibat dalam dugaan tindak pidana pencucian uang. Penyidik juga menyita aset bernilai fantastis, diantaranya 74 kg emas batangan, uang tunai, valuta asing, senilai ratusan miliar rupiah, serta 38 objek aset tanah dan bangunan dengan taksiran nilai mencapai 846 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net yang budiman, saya Dave Akbar Syafiq Arno Laksono, anggota DPR RI fraksi Partai Golkar. Dengan ini saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin mengudara, semakin canggih, dan semakin sejahtera kepada seluruh karyawannya. RRI sekali di udara, tetap di udara, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saya Samuel Batimena, anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan. Radio Republik Indonesia, selamat hari ulang tahun yang ke-81. Kiranya dengan pertambahan usia ini, kita juga bisa menambahkan penghasilan bagi para pegawai di RRI. Jangan lupa, tingkatkan tukin pegawai negeri di RRI. Demi pemberitaan yang semakin setara dan masif, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
2: Tahukah kamu, buku Di Bawah Bendera Revolusi ternyata bukan buku yang ditulis Bung Karno dalam satu waktu. Buku ini adalah kumpulan tulisan dan pemikiran Soekarno yang lahir jauh sebelum Indonesia merdeka. Isinya berasal dari berbagai tulisan Bung Karno pada masa perjuangan, termasuk pemikirannya tentang nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme. Menariknya, setelah Indonesia merdeka, tulisan-tulisan itu kemudian dikumpulkan dan diterbitkan menjadi sebuah buku. Jilid pertamanya terbit pada tahun 1959. Sementara jilid kedua berisi 20 pidato 17 Agustus Bung Karno yang disampaikan antara tahun 1945 hingga 1964. Dan ada satu fakta yang mungkin jarang diketahui banyak orang. Bung Karno sendiri yang memilih judul Di Bawah Bendera Revolusi. Buku ini bukan sekedar kumpulan tulisan lama. Ia seperti rekaman perjalanan pemikiran seorang tokoh tentang bagaimana sebuah bangsa harus merdeka, berdiri sendiri, dan menentukan masa depannya. Karena menurut Bung Karno, kadang untuk memahami seorang pemimpin, kita tidak cukup hanya mendengar pidatonya saja. Kita juga perlu membaca pikirannya.
3: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: Ngantuk kali aku, bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.
2: Awalnya mungkin hanya satu tetes air yang terbuang, tapi detik demi detik air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi.
1: Seperti biasa kami hadirkan kembali topik-topik pilihan untuk Anda, silakan ya. Anda bisa menyampaikan komentar di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Di mana topik pilihan kita di pagi ini yang pertama soal kecelakaan pelayaran yang beruntun. Nah ini murni memang karena musibah atau ada yang salah. Karena dari data yang sudah ada ya, yang sudah kami himpun saja, Basarnas mencatat setidaknya ada 601 kecelakaan kapal sepanjang Januari hingga pertengahan Agustus 2026. Angka fantastis ini mendorong desakan masif dari publik, Komisi 5 DPR RI, hingga lembaga swadaya seperti The National Maritime Institute untuk mengaudit total fungsi inspeksi syah bandar, kemudian memperketat integrasi data manifest penumpang serta real time, serta membatasi usia operasional kapal ya, yang melakukan operasional di Indonesia ada batas usianya. Nah ini yang didesak. Nah ini apakah memang murni karena masalah cuaca atau ada hal lain yang bisa menjadi penyebab terjadinya kecelakaan tersebut? Baik, nanti kita akan coba pantau untuk informasi lainnya. Kemudian untuk tema lainnya kita angkat adalah TK hingga SMP di Kota Makassar PJJ sampai dengan 19 September. Perkembangannya bagaimana? Ini karena imbas dari antrian BBM di sejumlah SPBU. Kemudian juga kita update juga ya pencarian jurnalis di Selat Sunda yang masuk hari ke-9 hari ini. Dan ada nanti ada dialog khusus juga mengenai edukasi keselamatan berlalu lintas dan pantauan lalu lintas dari sejumlah daerah. Bu Indra di Cirebon, selamat pagi Bu.
2: Selamat pagi Bung Zaini.
1: Pagi Bu Indra.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Iya,
1: tumben Cirebon masuk urutan pertama ini.
2: Harus Bung Zaini. Iya. Karena Bu Indra selalu harap-harap cemas ini hiburan untuk nenek-nenek ini. Iya. Iya Bung Zaini ya. Apa ini topiknya semua seakan mengingatkan kita
1: ya,
2: bahwa teknologi itu bukan segalanya
1: ya.
2: Walaupun makin maju, tapi nyatanya dalam keadaan yang seperti ini itu kita lebih mesti apa ya, lebih berorientasi pada alam
1: ya.
2: Jadi nenek moyang kita itu dengan kekuatan batin dan apa bersatu dengan alam membuat negara kita ini negara yang besar kan dibandingkan negara-negara lain
1: ya.
2: Nah itulah kekuatan kita. Jadi ini mungkin peringatan dari Sang Pencipta untuk kita sama-sama kembali menguatkan batin spiritual kita
1: ya,
2: untuk memajukan negara ini. Karena semuanya akhir-akhir ini jatuhnya kepada misteri. Misteri. Iya, termasuk Bung Zaini optimisme apa? Garuda meraih itu ya,
1: ya.
2: Meraih itu. Aduh, kita ingin sih ingin, dan apa harapan yang terlalu bagaimana ya, terlalu dibesar-besarkan, tapi nyatanya hasilnya aduh membuat kita rasanya kapan itu akan yeah terjadi. Jadi mari kita kembali kepada alam
1: yeah,
2: memperkuat diri bersama-sama, bersinergi untuk membangun kembali kekuatan spiritual
1: ya
2: bangsa Indonesia ini,
1: bangsa
2: ini. Terima kasih.
1: Terima kasih banyak Ibu Indra.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya ada Pak Cliff di Minahasa Selatan. Pak Cliff, pagi.
3: Selamat pagi Pro 3, selamat pagi Bung Zaini.
1: Nomor 2
3: ya aku penelepon ini ya.
1: Min,
3: keren ini. Biasanya aku enggak bisa sama sekali.
1: Oke, jadi agak lebih mudah masuk ya pagi ini ya.
3: Saya masih jam 5 aku udah pencet-pencet. Jadi aku pengennya
1: Minsal bagaimana kabarnya pagi ini, Pak Cliff?
3: Kalau cuaca masih seperti yang kemarin-kemarin, masih panas, yeah, belum pernah turun hujan. Di tempat saya belum sih, tapi tempat di tetangga sih, di kecamatan yang lain sempat sih, dengar-dengar begitu, sempat hujan, tapi nggak lama sih.
1: Mudah-mudahan cepat hujan lah,
3: juga nggak terlalu.
1: Maklif ya. Baik, silakan mau komentar yang mana, Maklif?
3: Nomor 2 itu, apa itu PJJ ya?
1: Nomor 2, iya, PJJ di Makassar ini, Pak. Antri BBM, jadi PJJ jalan-jalan itu.
3: Tuh? Atau apa tuh PJJ?
1: Pembelajaran jarak jauh, Pak.
3: Oh, saya kira peraturan baru, peraturan jalan-jalan ini loh. Saya komentar sedikit.
1: Ya,
3: kenapa sih ada PJJ? Pertama, masalahnya kan ini tentang, ini kan pasti secara online kan?
1: Ya, betul, Pak.
3: Apakah dia semua anak-anak itu peserta didik itu sudah punya gadget?
1: Ya.
3: Yang pertama. Ataupun kalau memang udah ada, apakah itu jaringan mendukung, infrastrukturnya itu mendukung?
1: Ya.
3: Terus itu bisa terkontrol nggak? Nah, itu yang pertama. Terus emangnya kenapa? Sekolah-sekolah secara apa itu gedung-gedung diabaikan begitu, nggak dimanfaatkan begitu kan?
1: Ya.
3: Terus guru-gurunya itu kerjanya apa? Gajinya itu jalan. Terus mereka itu tidak mendidik kepada anak-anak itu, nanti mereka itu cuman secara online kan, masalahnya itu kan beda, tidak efektif loh.
1: Oh gitu.
3: Jadi,
1: ya.
3: Jadi secara kami sebagai masyarakat itu kenapa sih di daerah Makassar, yang lebih khusus Makassar kan?
1: Ya betul, Makassar Pak, karena ada antar BBM itu.
3: Tolong
1: ya,
3: diperjelas sebentar kalau narasumber ada. Kenapa sih ada PJJ seperti itu? Emangnya ini sekarang kita kayak ada apa begitu, kayak bencana-bencana kayak COVID pada saat itu kan? Ini aman-aman saja kan?
1: Yeah.
3: Justru yang seharusnya itu mungkin di daerah Lampung sana yang punya dampak apa gitu, gunung api itu kan mereka anak-anak juga tidak boleh beraktivitas di luar rumah kan, jadi wajar sih. Tapi apakah mendukung, infrastruktur itu mendukung, mereka punya gawai enggak?
1: Baik, Pak Klip. Terima kasih banyak ya, Pak Klip ya. Selamat pagi, Pak. Pak Matauli di Sibolga, pagi Pak Matauli.
4: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Sibolga, bagaimana kabarnya pagi ini?
4: Cerah
1: ya cuaca ya. Oke, mau komentar yang mana?
4: Coba diulangi, topiknya tadi kurang jelas.
1: Yang pertama soal banyaknya kecelakaan kapal laut, Pak. Nah, ini apakah memang karena faktor cuaca atau ada kesalahan lain lah, seperti human error begitu ya. Kemudian TK hingga SMP di Kota Makassar PJJ karena imbas dari kelangkaan BBM, antrean di SPBU. Update pencarian 5 jurnalis, nanti juga ada dialog khusus soal keselamatan lalu lintas.
4: Oke. Ya, tentang PJJ itu, Bung Jenny ya. Ini pendidikan jarak jauh ini akhirnya menjadi opsi terakhir ya.
1: Ya.
4: Mau tidak mau suka di sana gitu ya. Dan anak jadi korban gitu ya. Ini kan kalau udah jadi korban berarti melanggar hak asasi manusia anak dong.
1: Ya.
4: Berarti pemda di sana atau Pertamina pusat ke daerah itu gimana? Apakah bermain kecurangan indikatornya? Kok bisa gara-gara itu anak-anak dirumahkan?
1: Ya.
4: Berarti di setiap titik SPBU terjadi kecurangan untuk pertalite subsidi dan solar kan begitu.
1: Ya.
4: Berarti pertalite dia kan nggak mau orang kesana kan? Mohon maaf bilangnya yang beli pertalite ternyata hantu, karena orang semut berburu subsidi. Dan yang kedua, kenapa sih kita nggak murahin harga pertalite jadi 10.000 sih? Pikirannya kan gini, Bung Zeni. Emangnya Pertamina, tadinya kan Pertamina itu kan tugasnya memproduksi cadangan devisa negara kan, dengan rakyat beli itu dexelat yang harga 26.000, berarti dia ngumpulin tuh, terbentuklah cadangan devisa negara. Kan gak serendah itu maunya Pertamina. Dan ternyata saya temukan faktanya dari sumur-sumur minyak kita di Cilacap dan di mana-mana itu ternyata diekspor keluar, mentah-mentahnya kita beli lagi ke Singapura. Seperti kita gak bisa memproduksi lagi seperti bahan jadi, nggak ada. Itu semua kalikan dengan impor, bahkan yang mau dirusain di Rusia ini rencananya. Jadi Pertamina itu hanya mendistribusikan ternyata tugasnya, karena memang alat dan fasilitas permesinannya udah tua katanya. Dan SDM manusianya nggak upgrade. Jadi miris sekali kan, Bung Zeni, ini kita kaya katanya ya, tetapi orang luar negeri membuatkan kementahan gitu, kita beli dengan dolar lagi. Jadi orang kan karena nggak sanggup ngebelinya dan terjadi praktek kecurangan di sana. Jadi kita lihat nanti bagaimana
1: penindakan
4: hukum di sana. Mengenai pelayaran itu juga kan sangat melanggar hak asasi manusia. Berarti KNKT, Komite Nasional Keselamatan Transportasi Darat, Laut, Udara, kemana mereka nggak edukasi selama ini, sosialisasi sebelum kejadian datang. Itu yang harus dikasih anggaran sama DPR.
1: Baik, terima kasih banyak ya, Pak Matauli ya. Ya, selamat pagi. Berikutnya ada Pak Arianto di Kutai Barat. Pak Arianto, pagi Pak.
5: Selamat pagi,
1: Pak Yanto. Waalaikumsalam. Udah hujan belum?
5: pukul 5.30 waktu Indonesia tadi hujan ringan, Abang.
1: Oh.
5: Anu cuma kabut asap ini mulai kemarin sampai hari ini anu tebal lagi, Bang. Ini
1: kiriman atau bagaimana?
5: Pukul 7.30 aja itu kendaraan yang roda 4 aja nyalakan lampu, Abang.
1: Oh, begitu ya. Terpantas ya jarak pandang ya,
5: Pak Yano,
1: ya.
5: Tebal, iya, tebal banget ini sampai sekarang nih, Abang. Apalagi campur mendung apa. Ya, itu heran juga.
1: Ya, mudah-mudahan hujan lah ini. Jadi agak ringan ya kabut asapnya, Pak Yanto ya.
5: Iya, paling tidak. Iya, betul itu, Bang, paling enggak kan.
1: Ya.
5: Itu rasa khawatir juga kurang. Yang nomor satu tuh kecelakaan anu tadi, Bang, ya.
1: Kapal. Apa itu? Laut.
5: Kapal, iya. Biasanya, Bang, ya, kalau kapal-kapal pemerintah itu ciri khasnya pakai nama gunung, tak, Bang, ya.
1: Iya.
5: KM Tidar, KM Kambuna, KM Bukit Siguntang, Asuk Malam, Kerinci lah, apa segala macam. Berarti yang tenggelam itu, terbalik itu, milik apa
1: swasta,
5: maskapai swasta, Bang, yeah. Ya kalau dulu kebiasaannya kita tahu, Bang, ya kalau hari besar keagamaan itu giat banget itu pemerintah melakukan rem cek ya kan,
1: yeah.
5: Untuk memastikan apa
1: kelaikan
5: itu laik atau enggak, apa itu di darat, di laut, di perairan ataupun di udara. Cuma yang saya perhatikan itu kan seharusnya ya di kalau bicara tentang kapal ya, paling enggak kan ada life jacket ya, yang lengkap, kemudian ada skoti kah atau ada pelampung, ya disesuaikan dengan data manifest jumlah penumpang maupun kan biasanya ngangkut barang juga kendaraan
1: ya,
5: itu, Bang, ya. Itu faktor keselamatan manusia itu yang penting juga, begitu juga dengan awak kapal, karena nanti kan yang kita khawatirkan ya timbul macam-macam spekulasi liar itu, Bang, apa penyebab terjadinya. Yang bisa memastikan itu kan otoritas seperti
1: ya, KNKT,
5: KNKT biasanya itu, Abang, ya. Dan kita perhatiin ini sudah berapa kali ini kecelakaan di perairan kita ya.
1: Tim SAR mencatat dari Januari hingga pertengahan Agustus ada 601 kecelakaan kapal laut, Pak.
5: Ya itu apalagi kalau
1: fantastis kan jumlahnya itu kan.
5: Ya itu di perairan laut Jawa itu, Abang, ya. Itu kalau kita kilas balik flashback ke masa silam tahun 80-an itu ada KM Tampo Mas 2 itu, Abang.
1: Oh iya. Yeah.
5: Mohon maaf itu, Abang, ya. Itu kapal bekas kalau nggak salah itu, Abang. Banyak itu. Saya pernah itu tahun 80-an, Abang, ya, masa SD itu, ya. Yeah. Saya sembunyi-sembunyi dengarkan kasetnya itu, Abang, karena nggak boleh itu didengarkan secara bebas itu, Abang. Karena ada jeritan-jeritan para

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Butuh kirim muatan antar pulau dengan layanan yang terjangkau, terjadwal, dan menjangkau daerah 3TP. Layanan Tol Peli hadir untuk mendukung distribusi logistik ke berbagai wilayah Indonesia, dari barat hingga timur Nusantara. Kini proses booking muatan semakin mudah.

0: memprioritaskan pengangkutan muatan bapokting, produk unggulan daerah, serta kebutuhan penting masyarakat guna mendukung pemerataan logistik nasional. Dengan jaringan pelayaran yang luas dan pelayanan yang andal, Tol Laut Pelni siap menjadi solusi distribusi usaha Anda. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi cabang Pelni terdekat. Pelni, we connect, we unify.
1: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
2: Baik, pendengar manapun Anda berada, kembali bersama kami Radio Republik Indonesia Kemana 96,3 MHz dari seputaran Jalan Tarum, Air Merah Dalam. Tadi sudah kita ikuti bersama ya, ragam informasi dari Pro 3 Jakarta, pendengar semuanya. Dan nanti tepat di pukul 9, tentunya kembali kita akan bergabung untuk kembali mengikuti lagi ya penyampaian warta berita sentral dari Pro 3 Jakarta. Baik, saya hadirkan terlebih dahulu beberapa nomor lagu kembali menemani ruang dengar Anda. Spesial saja nih untuk Anda pendengar yang lagi beraktivitas ya. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sukses selalu. When I first saw you.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.